0: Wish wayahe kilau kenangan.
1: Oke, sahabat terasi media kilau kenangan, pagi ini kita hadirkan bersama Mbak Karsa tembangi dari duel Sumbang dengan Kalau Bulan.

0: kembali bersama Mbah Karsa pagi ini ya. Pagi ini ada Mas Bayu lagi ya, update informasi lalu lintas ya. Oke Bu Ari sebentar ya. Ini informasi dari lalu lintas di kawasan Bundaran Serayu ya, Kota Madiun, terpantau lalu lintasnya cukup ramai lancar ya. Diharap hati-hati dalam berkendara untuk kesempatan pagi kali ini. Wah, ramai lancar ya. Saya sering lewat situ yuk. Lewat tok lo ya. Oke. Silakan Bu Ari. Kita tunggu ya. Jadi telepon enggak? Kalau enggak jadi alhamdulillah. Kalau jadi yo alhamdulillah. Pokoknya kabeh yo alhamdulillah. Monggo. Halo.
1: Halo. Ya, halo Mbak Karso.
0: Ya, monggo langsung.
1: Ya, langsung aku nanti minta lagunya Birunya Rinduku, Mbak.
0: Oke,
1: Ya. Tak salam-salam dulu baru turun.
0: Ya, silakan.
1: cuaca ngawi ya cerah, Mbak. Magetan.
0: Magetan udan. Oke.
1: Oh, iya enggak tahu. Ojo diseret ya toh, Mbak.
0: Lah jare kon ndang aku iki manut ndang ayo.
1: Salamnya untuk Bu Ayu di Glodok, Mas Angga, Bunda Narti, Bu Ari di Madiun, Bunda Mayang, terus Mas Yanto dan Bu Sri Huning dan semuanya.
0: Oke, siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki sesuai dengan permintaan lho. Pokoke landang gage yo, aku yo melu-melu ndang gage nih. Nah, dhek slow respon yo slow respon ya. Tapi sebentar lagi sampai terasi ya, kita akan ngobrol dengan keponakan saya dari Radio Prameswara. Yo ndeponan koyo adoh men kerjane siaran ya. Pomone Magetan paling Bayu ki sing libet ning radio ning radio rasi ngono bendino. Mbah aku dolan rono ya, Sherlock saiki ya ngono mesti. Mesti winggo sanggra ning anu ponane Mbah Karso sitok ku ingko siaran ning Magetan mesti winggo libet ning Magetan. Mbah wong bebong edan kuwi bebas wegah. Wong edan kok bebas, engko moto blinge tak puterne. Wong edan kok bebas ke rumah kamu, kowe edan opo piye? Nggih pagi ini sampai terasi kita akan terhubung dengan Prameswara Lamongan ya. Halo, halo keponakanku. Pagi-pagi.
2: Mbak Karsa apa kabarnya nih pagi ini?
0: Alhamdulillah pagi ini sehat sekali. Aku masih pakai jaket ya.
2: Waduh luar biasa tuh ya, berarti Mbak Karsa pagi ini.
0: Iya, karena tadi bangunnya jam berapa? 4.
2: Oh iya.
0: Berangkat ke
2: jadwal ya udah segitu aja kalau mau.
0: Iya, emang tadi ini habis ini nanti Mbak Karsa mau ke pengadilan agama.
2: Ngapain tuh Mbak Karsa?
0: Ya sidang lah.
2: Ada update apa tuh?
0: Rahasia ini kalau ke pengadilan agama. Enggak. Nanti Mbak Karso ini Mbak Karso nanti itu menjadi saksi dari salah satu kemarin kepala studio kita kan mengalami musibah kecelakaan, jadi Mbak Karso nanti mau melaksanakan sidang, terus Mbak Karso itu saksi sah ngono kalau.
2: Oke. Apapun itu semoga dilancarkan kegiatannya gitu ya Mbak Karso.
0: Iya, pagi ini benar-benar semoga lancar semuanya ya. Lia!
2: Apa, Paman?
0: Hari ini tanggal 30 September loh.
2: Iya, apa tuh gajian?
0: Kok gajian? Hari ini memperingati hari G30 SPKI.
2: Benar banget. Nah, spesial di hari ini dari Rasi FM Magetan lagi ngapain tuh, Mbak Karso?
0: Kalau hari ini saya mendengarkan mungkin pendengar Rasi yang sudah berusia lanjut ya, atau lansia yang sudah mengalami peristiwa itu menceritakan mulai dari mereka dibujuk naik truk, terus dibawa kemana, terus dieksekusi, begitu. Tadi sudah ada yang cerita. Iya.
2: Salah satu pesertanya atau gimana, Mbak?
0: Melihat di depan rumahnya.
2: Oh.
0: Peristiwanya itu pengangkutan orangnya itu di depan rumahnya dari pendengar asi begitu, Lia.
2: Waduh, sebenarnya sebenarnya kondisi-kondisi semacam ini tuh ada momentum yang Bakarso, Paman Karso. Aku masih membiasakan lidah tuh ya.
0: Iya, iya, Paman.
2: Yang
0: ya.
2: Momentum yang menyedihkan, mengharukan apa tuh?
0: Yang mengharukan itu kan peristiwanya sangat tragis ya kan. Itu ya. Dikumpulkan di, kalau nggak salah itu di Tugu Sleco Magetan itu ya. Itu ada sumur yang untuk apa ya, orang yang sudah di kuwi loh, itu dimasukkan situ semuanya.
2: Jadi kondisinya sangat-sangat miris saat itu gitu ya Mbak Karso.
0: Iya betul, semoga saja Indonesia tidak terjadi hal itu ya. Tapi sayangnya masih banyak ya kasus-kasus korupsi seperti kemarin itu juga terjadi di Cibinong kalau nggak salah, itu rutan yang super mewah sekali.
2: Benar banget, dan itu lagi dilihat sama yang Lia bahas pagi ini nih, Paman.
0: Kamu
2: dia ngebahas kasus Kalapas yang emang lagi rame ya. Terus ngebahas seputaran nanti ada narasumber yang sangat luar biasa, ada konten kreator polisi baik Pak Purnomo. Udah tahu nggak?
0: Wah keren, tapi katanya Pak Purnomo sekarang ini mulai per Oktober katanya YouTube-nya di dimatikan.
2: Iya benar-benar, tapi itu mungkin pilihan pribadi ya, tapi beliau masih terbuka kalau misal kita mau ngajak diskusi ataupun sharing-sharing lah dia.
0: Tapi kalau menurut saya Lia, Pak Purnomo itu luar biasa. Kenapa orang pajak itu memburunya? Wong gajinya dari konten kreator loh, tidak cukup untuk mereka kegiatan sosial apanya sosialnya mereka begitu kan. Karena banyak sekali kan kebaikan-kebaikan dari Bapak Purnomo.
2: Iya, iya. Jadi pajak itu kemarin juga mau mengotak-atik Pak Purbaya loh, tahu nggak ceritanya?
0: Pak Purbaya, kok bisa?
2: Kok bisa lo gitu?
0: Kok bisa?
2: Pak Purbaya kan lagi aktif live TikTok. Nah itu, jadi mau mengotak-atik nih pajak buat ditanyai lagi terkait hasil dari live TikToknya gimana gitu.
0: Aduh. Nanti kalau saya live terus saya di parani tukang pajak lagi.
2: Benar. Jadi kemungkinannya semacam itu.
0: Yaudah, ya. Yaudah, nggak usah live pajak kalau gitu.
2: Tapi kalau nggak live juga kadang kita kayak pengen live
0: tetet kadang tetet kayak gitu kadang.
2: Tapi ya itu tadi ya, berarti kita perlu antisipasi gitu.
0: Iya Paman. Betul, tapi lihat pagi ini cuaca di Lamongan seperti apa pagi ini?
2: Cuacanya sangat bagus, tapi seperti biasa pagi-pagi kayak gini tuh udah mulai agak nyengat dikit lah matahari karena lagi panas ya.
0: Oh gitu. Sama kalau Magetan ya agak panas tapi ada dingin-dinginnya. Tapi kita hari ini kompak kok ya.
2: Iya benar-benar.
0: Situ jilbabnya hitam, saya jaketnya hitam, ya kan? Kompak kan?
2: Ya, jadi kita couple,
0: gitu, iya, couple. Ya. Ini adalah kekompakan keluarga kita. Kita keluarga Karso Diningrat gimana?
2: Benar-benar. Wah, setuju.
0: Iya. Oke.
2: Ngomongin soal Diningrat itu ya relevansinya dengan finance ya.
0: Iya.
2: Cair banyak nih harusnya.
0: Iya, seharusnya. Tapi nanti kalau kita banyak uang nanti kita dipanggil tukang pajak nih.
2: Resiko.
0: Gitu ya. Ya udah, ini yang tahu kita sendiri aja. Terus hari ini ada apa aja ya, lihat di Prames untuk memperingati G30 SPKI ini?
2: Kalau seputaran ini sebenarnya tematik khusus belum ada sih, tapi di bulan ini tuh khusus di Prameswara ada bulan bahasa.
0: Oh gitu.
2: Untuk pendapat-pendapat baru boleh banget dikirim-kirim di WhatsApp Radio Prameswara nih di 0812-302-1039. Dan ngomong-ngomong soal bahasa juga, ini tuh lagi momentum yang sangat luar biasa. Di Lamongan ada pelatihan bahasa Jepang. Aku dulu itu apa ya, sungkusan gitu ingetnya ya.
0: Kalau saya kepinginnya belajar bahasa Korea karena nanti mau ke sana mau ngobrol sama panda.
2: Waduh, ini aku agak-agak curiga nih, pandanya mau diapain tuh?
0: Mau saya bawa pulang, kan lucu imut-imut kayak kamu.
2: Nah ini nih, jangan ditiru ya Sobat Prameswara ya, Nono ya gitu.
0: Oh Nono ya dek ya, Nono.
2: Oke, Paman mungkin itu dulu.
0: Oke, Lia, terima kasih ya. Sehat selalu.
2: Selamat beraktivitas jangan lupa nanti hari ini gajian cair.
0: Oh iya, nanti tak kirimin video ya, informasi lalu lintas di Madiun ya Lia ya.
2: Oke, boleh.
0: Oke.
2: Ya. Ini sukses selalu dan besok kita calling-calling lagi di jam yang sama.
0: Oke, siap Lia. Terima kasih. Dadah. Tuh dia sampai terasi ya, ada keponakannya Mbak Garsho dari Kota Lamongan yang sudah melaporkan untuk pagi ini ya. Mbak, siapa tadi ya request lagunya kayaknya nggak bisa keputer, yaitu ada Mbak Yanti ya, lagunya Bukan Aku Tak Cinta, adanya Bukan Tak Butuh Cinta ya, jadi nggak bisa kita hadirkan, mungkin bisa diganti dengan yang lainnya. Monggo ya, kita tunggu bareng

0: ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Jadi sahabat Terasi Media, tepat pukul 7 lebihnya 28 menit ya pagi ini masih bareng Mbak Karso. Ya. Silakan yang mau ikutan merapat ya, nanti tembangnya ditunggu ya Mbak Jayanti ya, Dermaga Biru Bu Ari nanti yang kita hadirkan. Permintaan njenengan yang tak ingin sendiri aja ya, sudah terprogram untuk kesempatan pagi kali ini ya. Onde mande.
1: Halo, assalamualaikum Mbah Karso.
0: Ya, onde mande.
1: Onde mande, Mbak Akabade, Mbah Karso.
0: Zai.
1: Zai.
0: Kumaha damang atuh.
1: Alhamdulillah saya, Mbah, kibes mentor-mentor, laline seruami, kula jentangkret Mbah, Mbah ini nggone kantor pengadilan artinya apa Mbah, istighfar lo Mbah.
0: Kok iya iya, aku kan jadi seksi kok orang kok aku sih.
1: Wah, ya Allah Mbah.
0: Uang kejar
1: panu karo mama
0: juga. Yo ngene iki lho. Ora dirungokne. Ra dirungokne.
1: Tak rungokne Mbah, cuma ndek mau ki kan golek apa carane golek berita apa golek.
0: Lho mosok kowe karo Bayu padha aku digolekne rondoan apa-apa iki.
1: Lah kan tunggal guru Mbah.
0: Oh iya, kowe tanah padha karo Bayu wis ra milih ra pilih.
1: Rene tegak guru, ala jago.
0: Ayo yuk, nom-noman dijak munggah Rene yuk, aja wong tuwae sing dijak munggah yuk.
1: Ya Allah, apa wis kewut ngene iki ya dadine kono ki Mbah Karso jan pegel kaya.
0: Lah ya bojo-bojomu jangan munggah kene lho yuk.
1: Dhe anak cilik Mbah gak iso.
0: Oh.
1: Mas Ben dhe anak cilik gak iso jak munggah.
0: Lah. Lah.
1: Piye?
0: Lah kok roh kono?
1: Roh aku tak selidiki obatiku Mas Bae kok roh nggonku anu oh aku ku gak info to Mbah kan kepo jarene
0: kakek aneh
1: aku anu oh berarti kene iki Mas Bae iki ya aku ngono makna dhek roh Mbah
0: kakek aneh
1: situasi dan kondisiku ning omah piye ning warung piye ngono berarti roh berarti oh ya kuwi
0: oh
1: liyane selain kuwi ngono
0: Mbah
1: Bayi.
0: Eh,
1: mi mau lagu engke kok enek lagune gaplek ngono kuwi jan iki are gawe tiwul apa piye, Mbah?
0: Kok gaplek piye to?
1: Dik mau lho, Mbah, pembukaan dik mau enek lho lagune. Gaplek ngono dijene muni ngono lho, Mbah.
0: Sing endi to? Gaplek.
1: Pertama awal buka dik mau lho, Mbah.
0: Helikopter idol to.
1: Ya helikopter mau terus enek oh dijene muni gaplek ngono berarti ku lagu enek gaplek aku ngono.
0: Kok iso gaplek iki piye to?
1: Wis tambah jenenganku kok nek mungkin lek enek muni gaplek ngono. Berarti kok pergawe tiwul aku ngono dijene iki pergawe tiwul aku ngono. Mbah, salame.
0: Babet ngono. Gaplek babet.
1: Oh, babet.
0: Lah dijene bet ku lho. Oh, babet. Oh, gaplek iso adoh men batinku kok gapleke sego tiwul kok.
1: Kakek ade ya Allah. Mbah.
0: Iya.
1: Yeah. Salame kagum danten mawon dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Kagem Bapak Donoswara jarene apa Abab ya Mbah.
0: Iya.
1: Dengan mugi-mugi sehat. Dengaran ya urung
0: munggah
1: Bapak Donoswara.
0: Heeh. Lek wis munggah pindho bature rung oleh.
1: Lah bener sare kok jek enek apa wektu Mbah maknakanku lek wis ibek to.
0: Iya.
1: SPD dadi kan gak iso munggah.
0: Oh iya, heeh. Sak senengmu.
1: Lagune Ajeng Febria ya Mbah.
0: Heeh.
1: Sing lagune ri lho Mbah.
0: Iya.
1: Dirante digelangi rindu. Heeh. Kagem Mbah Karsone saya selalu ya Mbah. Jeneng gua tenan Mbah jenengan gak ireng-ireng ki wis aja dicopot Mbah. Sak bringose mengko nggone apa? Kantor pengadilan kok dikira penggulu njenengan. Jogjis tenang ya Allah Mbah Karso.
0: Ya aku tabar iki tak nggo toples terus ning ngarepe pengadilan.
1: Yo jajan apa nggo tak nggo toples sih Mbah.
0: Lho lumayan kok kena nggo tuku es.
1: La ilaha illallah ora usah Mbah. Ngono njenengan wis ketok gugah jan ganteng tenan Mbah. Jogjis tenang gawe ireng. Apa meneh bringose bar di semir yuk ya. Masa Allah. Mau kalah karo cah enom
0: ya. Ya wis, heeh wis, heeh ya.
1: Tak tunggu ya Mbah, lagune ya Mbah.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Mbah Karso.
0: hadir. Nggih, terima kasih ada Bu Ari. Terus Uma Puspa, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih, selamat pagi. Terus ada assalamualaikum Mbah Karso, kula nyuwun tulung diputeni selir hati tresno ke loro. Mosok selir hati ki wek sapa? Kok ning terusane tok tresno selir hati ki ketoke wek dewa. Selir hati kok tresno keloro. Ki wis piye maksude? Konsepe piye? Salami kagum sedaya kemawon ya Mbah Haryanto. Haryanto. Lho kok meneng?
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Karso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Mbah.
0: Selamat pagi Haryanto.
2: Info Mbah, info kebakaran ini Mbah.
0: Kirim video, wey, kirim video.
2: Bengi ya Mbah.
0: Waduh, wey kiki jan gak bolo aru Mbah Karso wey.
2: Gunung Bancak kebakaran Mbah, gun aku.
0: Oh Gunung Bancak toh, oh iya.
2: Gunung Bancak, wey siki roto Mbah.
0: Ya, ya, nah, ya.
2: Bengi malah ketok rame.
0: Alah padune kono wey arum buka lahan wey.
2: Eh wis angko kidulan kono Mbah, pareng mbuh ndi kono kok.
0: Oh, ya wis, tak kira kuwi arep buka lahan ngono batinku.
2: Ya ampun Mbah Karso, ngoten nggih. Ye.
0: Lho kok ngono tok e piye?
2: Lah piye, Sire?
0: Yo salam-salam apa njaluk lagu apa nyapa ngono lho.
2: Salami kanggo Mbah Karso.
0: Heeh.
2: Terus kanggo wis penyiar ae kabeh.
0: Siap.
2: Terus kanggo pendengari mbak-mbak, ibu-ibu sedaya mawon, selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Oke.
2: Lagune manut Mbah.
0: Oke.
2: Iki mas yang dibahas ya apa? PKI-PKI ya?
0: Ya 30 SPKI.
2: Alah nak, kuwi aku ora patek mudeng ya Mbah.
0: Ora patek mudeng. Kowe mbiyen ora diceritani to karo mbah-mbahmu.
2: Nah, critane ngarepku Mbah.
0: Oh.
2: Ya biyen jarene omongi ti apa jumo go bis-bis ngono kuwi terus akhire mbuh nang ndi ti pateni nang ndi apa piye ngono. Wis ngono kuwi omahe mbah-mbah biyen.
0: Oh, critane mung ngono ta. Oke, baik. Oke, oke. Wis.
2: Dipun bahasa ngoten nggih.
0: Oke, Har.
2: Nggih. Tak rungokne Mbah.
0: Oke. Siap. Gye. Terima kasih. Nggih. Makasih Mas Haryanto nggih. Sudah merapat bersama Rasi Media sing telepon sabar dulu ya. Bu Endang, ki lagune sapa? Lagune sing nyanyi sapa? Monggo komen-komen nggih. Kula WA dereng diwon. Wow.

Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998

0: minumnya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh bu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
0: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: First News.
1: Sahabat Rasi Media, Kabupaten Sumenep bakal punya bandara lagi di wilayah kepulauan, yaitu Pulau Masa Lembu. Saat ini tengah dalam proses pembuatan dan penyempurnaan air atau landasan pacu untuk pesawat perintis. Sahabat Rasi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Sumenep ini mengatakan untuk Bandara Masa Lembu selain masih dalam proses pembangunan airstrip ya, ini saat ini juga dalam proses pengaktifan kembali registrasi dari Kementerian Perhubungan.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Kuwangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Kuwangi.

0: Wangi Tropical Summer, best banget.
1: Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Generación Media. Inspiratif dan informatif.
1: Oke. Saat ini sudah pukul 7 lebihnya 49 menit ya. Nanti Mbak Karso segera kembali lagi untuk membahas mengenai benarkah buah pir itu bisa mengatasi atau mengobati batuk.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1
2: Ini info terkini.
3: Sahabat Rasi Media, potensi gerakan tanah tinggi yang masih mengancam sejumlah wilayah Indonesia, Badan Geologi mengingatkan adanya potensi itu di 12 provinsi yang perlu mengingat kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya tanah longsor, terutama ketika memasuki musim hujan. 12 provinsi yaitu ada Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Demikian info terkini bersama Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: Jadi permintaan Mas Biye sudah nanti dilanjutkan sama tembangnya di Rantai di Gelang Rindu, nggih. Sudah tak siapin buat Mas Bayu dan juga tadi yang request ya Bu Endang pun jenengan gantos bunga sedap malam mawon Ii Sugianto Mbah. Lah ngono lho, tibake lagune dek wau sing request tangga kula jebule lagune ora patut dirungokne. Lah iya, ngono kaya mbok requestne ning radio ya to. Ora jelas. Ya toh, lagu ini siapa, penyanyi ini siapa, ini mesti AI, lagu AI, gimana kalau ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbah Karso, ter.
0: Ya, selamat pagi.
1: Iku Nganjang, assalamualaikum, selamat pagi Mbah, good morning.
0: Selamat pagi, good morning, morning.
1: Cuacanya goreng-goreng cerah, Mbah.
0: Ya.
1: Kemarin hujan atau magetar, Mbah?
0: Tempatnya Mbah Karso hujan.
1: Ini cuma mendung, Mbah.
0: Mendung tanpa udan.
1: Oh, ngono.
0: Ketemulan kelangan.
1: Oh, sing sarungan kaya Mbah ya. Oke, lagune kula nyuwun. Napa, Mbah? Ilmu padi, Mbah.
0: Hah?
1: Ilmu padi.
0: Ilmu padi?
1: Nggih.
0: Ilmu.
1: Salame kagem Bunda Ari Ngawi, Bunda Ari Padang, Mapesa, Mama Lutfi, Bunda Suning, Bunda Yani, wonten Bu Endang, Pak Agus, Bunda Narti, Mbak San, Bunda Pariem, Bunda Warti, Mas Agus, Mas Suci, Sutun, Bu Tumi, Bu Ida, wonten Mama Sabrina, Bunda, Bunda semua satu ya Mbak?
0: Kok lagunya ora eneng?
1: Bukan nonton?
0: Oh enak ilmu padi, ilmu padi, ya wes temu.
1: Salami jantan kemawon, sing jarang salami, tak salami 55 ya Mbah.
0: Oke, baik.
1: Itu mau membahas tentang apa Mbah?
0: Apa kayak jenengi? Buah pir, buah pir, pir.
1: Terong tama, amin Mbah. Sing dibungkus sih tak sih tak.
0: Wes, baterainya drop. Wih mesti baterainya drop. Mbak, buah pir itu manfaatnya banyak. Buah pir itu ampuh buat obat batuk atau pilek. Carane Mbak, kupas buah pir, cuci bersih, potong-potong, rebus buah pir, cengkeh, kayu manis dan di dalam air kurang lebih 2 gelas mendidih, masukkan potongan jahe, tutup kembali panci untuk direbus mendidih, matikan kompor hangat kuku, minum airnya. Terus selain hangat di badan, aroma rebusan bikin plong, hidung tersumbat, batuk atau pilek insyaallah sembuh rutin Mbah. Oke, siap. Assalamualaikum Mbak Karso, pagi Mbak Karso, ter absen Mbak, lagune manut ya. Bunda Sophie ala jubah. Terima kasih, selamat pagi. Manfaatnya Mbak Seko, manfaatnya buah pir buat batuk Mbak, dapat memberi sensasi menenangkan di tenggorokan, meredakan iritasi tenggorokan, dapat mengencerkan dahak, mengurangi refleks batuk berulang, menjaga melembabkan saluran pernapasan. Pilih buah pir yang matang Mbak dan cuci bersih sebelum dikonsumsi. Potong buah pir menjadi bagian kecil untuk mengurangi risiko tersedak, terutama pada anak-anak dan lansia. We melu lansia pora. Yo. Hindari mengkonsumsi buah pir dalam bentuk manisan atau kalengan yang mengandung gula tambahan. Ya, betul. Ya, yang penting ini memang bagus untuk kesehatan, tapi perlu diingat ya sahabat Rasi Media, kalau mengkonsumsi yang namanya buah pir jangan ditambahkan pemanis ya. Monggo yang mau ikutan merapat lagi untuk pagi ini tumben Narto mau durung telepon wonge jek sibuk ya tok. Ya ngono paling jian. Nggih, selamat pagi. Kita tunggu untuk yang mau ikutan merapat untuk pagi ini sebelum Mbah Karso tuntaskan ya tok. Sebelum Mbah Karso SoTW, silakan yang mau telepon kita tunggu lewat jalur teleponnya di 0351896137. Ya wes, kita hadirkan dulu saja tembangnya di Rantai di Gelangi.

0: ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut, sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Rasi Media, Kreasi dan Informasi.

0: Ayo.
1: Oke, sahabat Terasi Media, memang kalau bicara soal yang namanya buah pir, ini ternyata manfaatnya buah pir untuk batuk itu cukup bagus ya, karena melembabkan yang namanya tenggorokan ya. Kandungan air yang sangat tinggi dalam buah pir ini membantu menghidrasi saluran pernapasan yang kering dan juga gatal ya. Memang ternyata ya kan, pendengar Radio Rasa FM sudah tahu semuanya manfaat buah pir ya. Ternyata juga bisa mengencerkan dahak ya. Air dan nutrisi di dalam bertindak sebagai ekspektoran alami untuk mengencerkan lendir agar mudah dikeluarkan ya. Mungkin sahabat Rasi kalau di rumah itu biasanya memanfaatkan apa untuk meredakan batuk ya. Tapi kalau saran Mbak Karso, terus golekne obat ora mari ya toh, ndang digolekne buah pir insyaallah kuwi ndang mari ngono ya. Oke, pagi ini kita ucapkan selamat pagi untuk yang ada di seputaran Madiun ya, geger ya tau, terus dagangan iki tumben wong loro ki ora do munggah kemana saja. Terus tak lupa untuk yang ada di seputaran Karangjati, Jatisari kok Karangjati, Jatisari ya tau, Pak De Dono ning ora duwe swara. Selamat pagi, terus Pak Bari di Ponorogo, Mbak Rini Empeledut barangkali. Selamat pagi, terus Mbak Ida, terus tak lupa untuk Mas Sugi di Pasar Sayur. Wih neng digi dengerin rung nongol, radiomu kena pora butun, ojo ngantak ngantuk butun. Terus Narto barangkali neng di dengerin kok yor munggah biasanya selurut. Terus Bunda Ayu ya ta, terus yang total Bu Ayu di Nglodo, Bu Arti barangki saiki nyang di Mas Rizka. Terus apa neh ya, oke kok ya, Mama Lutfi barangki, Cak Rokim barangki, radiomu kena pora Kim, Kim radiomu kena Rakim. Terus Bunda Lis yang ada di Padas Ngawi, terus pokoknya semuanya saja ya. Nah, ini lo butun pisan-pisan. Yo pisan-pisan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Golek sapa,
1: Mbak? Golek kowe iki kok rame men pasare, wong apa kuwi pasar?
2: Anu iki nang wong. Kok rada pikun ngono iki. Sembarang kan Pak Mantri kapan jahen ini kan yang kantor ke orang lain gitu seorang ibang pirang-pirang.
1: Oh alah. Tak kira kowe disurai.
2: Boten mbah. Boten mbah kenapa-napa. Mbah.
1: Dalem.
2: Boten tangklet.
1: Teko apa?
2: Dek ben kan Mbak Rara kok siaran itu pun sembuh lah.
1: Ya alhamdulillah ngono lo.
2: Kabarku kok jarang munggah malih.
1: Lah iya tenang siarannya cuma satu minggu tak.
2: Oh, alah seminggu berkali. Tapi tidak Mbak Rara, aku lo kangen deh pun, alhamdulillah pun sembuh.
1: Lah aku rati kangen nih.
2: Buatan sampai pacar harus pirang-pirang.
1: Oh iya wes nak nih. Remuan-remuan ngono gak ono atau tak gerutuk ya?
2: Mang gerutuk mungkin remuk kabeh malah.
1: Oh iya. Ojo banter-banter sugi ngerungok nih pura kimang.
2: Duka aku lo sedang mereka, aku tinggalin kok. Mlaku rono mlaku buka.
1: Apa wonge ndekem ning ngandinge rawon ya?
2: Iku agane iki nang ngen bakul lempeng mbah rada kelawon.
1: Oh iya.
2: Bakul rawon kok dadak nyabrang watan kae.
1: Oke, baik. Ning oleh pelaris murung dina iki?
2: Kula dereng, Mbak, alhamdulillah.
1: Kok urung oleh pelaris iki piye to ya ini iki lho.
2: Mbah tuki kula, Mbak.
1: Walah lagi teko.
2: Nggih. Matur suwun, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lang. Dadi kan marem, tau suwi ora munggah terus munggah ngono kan terus marem ngono lho. Mbah Karso ke berarti alhamdulillah butun sehat, muga-muga ge undang le pelaris, ya to duwite engko saya akeh. Halo.
3: Mbah.
1: Pin.
3: Ini gua Bu Painem.
1: Kok Bu Painem, Tun?
3: Oh, Sartun.
1: Sartun.
3: Mungkin-mungkin lancar sehat. Sukses sama jalan ibun.
1: kowe lak golek atos-atosan kuno duwe anu.
3: Oh ngoten, Mbak.
1: Lah ya payek we tedas ampyang pora.
3: Oh lah kula niku nang katon ngemut to, Mbak.
1: Oh lah iya, enenge.
3: Lah kok kowe sedoyo lho, Mbak.
1: Oh.
3: Niku lho, dadi sane karek ngemut, Mbak.
1: Lah aku lak
3: mbleh.
1: Lak mbleh dus we titip untu ye.
3: Lah, mboten nggih matuk, Mbak.
1: Oh iya, heeh. Mm.
3: Matuk mawon, Mbak.
1: Iya, matuk, matuk.
3: Mbak? Niki wau Puspa sampun digunakan apa dereng?
1: Puspa urung wonge jek krinan.
3: Oh, lha ku Narto.
1: Narto mbuh kok reneng lak anu adine sam wonge ning Puskesmas wonge wis BA.
3: Oh, ngoten. Heeh. Nggih, mugi-mugi enggal mantun. Mbak? Kula menika jane kangen kali gendang kali Dimas Agus.
1: Wonge wis munggah liwat WA saiki ora telepon.
3: Yo ngoten nggih.
1: Orang di pulsa kirim ono to?
3: Lah, lewong mendel mawon lho.
1: Oh.
3: Lewong padahal kula undang-undang nene pusane entek padha tak kon ngomong aku.
1: Ngomong to.
3: Lah mengke nek ngomong lak jelas sampeyan ora ngomong ya teko ndi-ndi nggo.
1: Heeh. Iya.
3: Dikirimi ya diwasi yo, Ang. Mbak.
1: Heeh.
3: Dua hari ge dereng ya.
1: Heeh.
3: Dua hari mati dereng minggah, Mbak.
1: Anu, ora munggah wonge ra ndek pulsa yo, An.
3: Yo. Lah jare to kaya ngono kuwi. Kemarin nomor kuwi nang kono yo urung petuk iki mesine.
1: Anu,
3: wis nek petuk nomere engko tak paringi.
1: Oh, tibakno Narti kecepit lawang.
3: Yo. Mira lah di masih angkat tunggu dhek kok mboten dibatet.
1: Mbuh, kok e dengaran kok kecepit lawang iki mbuh kok e.
3: Lah biasane di masih angga niku nggih teng celakipun lho, Mbak.
1: Wah, angga paling anu wonge tanggapan.
3: Oh, nggih.
1: Heeh.
3: Nggih adik kula bari, Mbak.
1: Eh,
3: Dimas Sugi, Dimas Damarwulan, Dimas Yanto, sedaya kemawon Dimas Heru.
1: Heeh.
3: Pamitane sedaya kemawon, Mbak.
1: Oke.
3: Kula niku tansah njenengan nyebut kula niku wau karo jati napa niku monitor mawon, Mbak, kula niki.
1: Oh, jadi ya kerungu nih wegah tunggah.
3: Mireng. Kadang-kadang lu minggah nih, gua kalah kali ibu-ibu nih nak mengurungok nih mau diin bah.
1: Oh iya iya.
3: Gua dari rata senggang. Minggah. Ngoten.
1: Gaya daster toh.
3: Gua kula desa-desa kayak ibu. Yo, kula gak kawan dong bah.
1: Oh.
3: Bah. Mangke nek saged setia untuk selamanya, Mbak.
1: Heeh, dengeran ganti lagune. Heeh, ya.
3: Ya mangke nyuwun madu jenengan lagune entek.
1: Heeh. Iya pinter.
3: Lah iki sak tawe ngaten mawon, Mbak.
1: Heeh.
3: Jenengan mugi-mugi lancar sehat.
1: Amin.
3: Sukses semutranipun kroni Bu Sila.
1: Nggih, siap-siap.
3: Matur suwun, Mbak.
1: Nggih.
3: Wiwiting ya apa iki?
1: Ya iki ya awan to.
3: Oh nggih. Matur suwun, Mbak.
1: Nggih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo langaten kilau kenangan kula aturaken wonten bunga sedap malam.

0: Sekarang Meal Jus beli 2 ekstra 1, beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Meal Jus beda-beda.
1: Promo asik dari si paling eksis. Meal Jus Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
0: Boleh, boleh.
2: Asik, mau Milkis melon, gratisnya Milkis mangga ya.
0: Siap, emang rasa Milkis Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milkis Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milkis favoritmu. Milkis, eksis rasanya. Dari Wingsford.
3: First use.

0: Sahabat Terasi Media, sebanyak 130 peserta dari sejumlah lembaga pendidikan mengikuti workshop di salah satu hotel di Madiun kemarin. Kegiatan ini mengenalkan pengetahuan dasar kopi, teknik meracik minuman, hingga keterampilan membuat kopi. Sahabat Terasi yang tertarik mendalami dunia barista. Pelaksanaan ini dilaksanakan pada Selasa kemarin, 29 September 2026.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Rasimedia, Rasimedia dan Informatif.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas,

0: dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasi Media.

0: angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendermi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo, ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

Oke, sahabat Terasi Media, Mbak Karsa pamit dulu ya, karena Mbak Karsa hari ini ada kegiatan di luar. Ya, insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap merapat di Terasi Media.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Dari Wingfoot.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ijazah WAPRES dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Rekam.
1: Wasih.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar,

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Rahasia Beauty.

Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat

0: kepengen gue NPK tablet kelas apa? Pajar rodo repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti wolu sampai seneng sasi. Cukup pengpindo saben tahun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya emang 50% soko tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo daten
3: toko sumber ayam Gorangga.

0: ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Power Play Rasi Media.
6: Inspiratif dan informatif.
7: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Di PromiseNet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi PromiseNet edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama kita dari Kota Magetan. Sobat perempuan di Magetan didorong siap hadapi bencana dan tangguh di bidang UMKM. PLN peduli gelar simulasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Spot PLN peduli memperkuat peran perempuan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui kegiatan pemberdayaan dan simulasi kebencanaan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Manajer Komunikasi dan DGSL PLN ITJBM Unit Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, Agustin Kusmawati, mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam penanganan bencana di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Agustin mengatakan perempuan dapat mengambil peran dalam berbagai kebutuhan saat terjadi bencana, termasuk membantu koordinasi dapur umum dan menyebarkan informasi kebencanaan melalui kelompok masyarakat seperti BKK.
2: Bencana ini tidak hanya untuk dari sisi laki-laki. Biasanya yang memang jadi fokus kan bahwa yang berat-berat itu pasti kalau ada bencana bapak-bapak ya. Nah, di sini kita memfokuskan diri terhadap pentingnya pemberdayaan perempuan itu sendiri, di mana bahwa di setiap bencana itu peran perempuan tetap dibutuhkan, di mana pada saat kita untuk mengkoordinasi dapur umum itu bisa dari ibu-ibu kan, ibu-ibu PKK itu yang kita bisa berdayakan lebih lanjut.
1: Menurut Agustin, keterlibatan perempuan juga penting untuk membangun kesiapsiagaan sejak dari lingkungan keluarga. Perempuan dapat memberikan edukasi kepada anak-anak melalui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana. Dalam kegiatan PLN peduli tersebut, perempuan juga mendapatkan simulasi menghadapi sejumlah kondisi darurat, diantaranya banjir dan kebakaran. Simulasi tersebut diberikan agar perempuan memiliki kemampuan dasar untuk memberikan pertolongan dan menjadi pendukung ketika terjadi bencana.
2: Untuk tanggap bencana ini bisa kita tularkan melalui PKK pada saat arisan, ataupun juga kegiatan yang lainnya itu bisa kita sampaikan melalui dari timnya perempuan. Jadi diharapkan pada kita di rumah tangga itu juga bisa lebih prepare, karena pencegahan tadi seperti yang disampaikan oleh dari narasumber juga bahwa pencegahan lebih baik daripada penanganan. Jadi kita di rumah tangga, ibu-ibu di rumah tangga bisa juga memberikan pembelajaran dini, tidak hanya untuk keluarganya saja tapi juga ke anak-anaknya.
1: Selain kesiapsiagaan bencana, PLN peduli juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan produk UMKM. Salah satunya produk olahan berbahan bunga mawar yang dikembangkan oleh kelompok perempuan setempat. Agustin menilai produk olahan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan dan dipasarkan lebih luas sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi perempuan di wilayah setempat. Ia berharap pemberdayaan perempuan melalui kesiapsiagaan bencana dan pengembangan UMKM dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya memiliki kemampuan menghadapi kondisi darurat, tetapi juga semakin mandiri dalam mendukung perekonomian keluarga.
2: Pemberdayaan di sini itu tidak hanya untuk khusus dari ini ya, tangga bencana ya, tapi UMKM-nya mereka, kegiatan PKK-nya mereka itu memang menghasilkan. Jadi untuk menambah, jadi meningkatkan ekonomi yang ada di wilayah sumber sawit ini sendiri. Rasanya sudah luar biasa tadi, tidak hanya dari bau mawarnya sendiri, tapi juga dari rasanya memang cukup kuat untuk aroma mawarnya.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, pelaku curanmor bersajam di Surabaya ternyata beraksi hingga Gresik dan Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, waspada buat kamu yang tinggal di wilayah Lamongan dan sekitarnya. Kasus pencurian kendaraan bermotor kembali terungkap dan kali ini aksinya lintas wilayah. Polisi mengungkap komplotan pelaku curanmor yang diketahui beraksi di Surabaya hingga Gresik dan Lamongan. Dalam pengembangannya, polisi mengamankan 3 pelaku. Mereka diketahui mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga. Modusnya, pelaku menggunakan kunci T untuk membawa kabur motor. Hasil curian kemudian dibawa di Surabaya dan rencananya dijual melalui sistem COD. Dari penyidikan ini, polisi menemukan sejumlah lokasi yang menjadi TKP, termasuk Lamongan dan Gresik. Buat kamu yang punya motor, jangan cuma mengandalkan kunci stang, pasti kan kendaraan diparkir di tempat yang aman, dan kalau memungkinkan tambahkan pengaman tambahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat pengendara motor tewas tabrak truk di Padas Ngawi, sempat terseret 50 meter. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan mau terjadi di Jalan Raya Ngawi Caruban, tepatnya di Desa Pajeng, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Seorang pengendara sepeda motor berusia 18 tahun meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan truk bermuatan sayur. Korban diketahui bernama Desta Maulana Pratama, warga Desa Munggut, Kecamatan Padas. Ia mengendarai sepeda motor AE6277ME dan tewas di lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika truk H8794OE yang dikemudikan Ahmad Muhtaziul, warga Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, melaju dari arah Ngawi menuju Caruban. Saat berada di lokasi kejadian, truk diduga mengambil jalur kanan untuk mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan,

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat siang, sugeng siang. Gimana kabarnya untuk sahabat Rasi Media di kesempatan siang hari ini ya? Jumpa dengan Fatur tentunya 4 jam ke depan sampai jam 2. Fatur akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit. Bagi sahabat Rasi Media yang mungkin ingin interaktif nanti bareng Fatur, monggo silakan nanti langsung hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351 896137. Ada juga aplikasi Visual Express Radio yang bisa kamu download terlebih dahulu di Play Store Android kesayangan kamu, dan juga bisa langsung cus ke websitenya Rasi di www.rasifm.co.id. Sahabat Rasi Media, untuk kesempatan hari ini berhubung tanggal 30 September 2026, selain memperingati gerakan A30 SPKI juga, nanti mungkin sahabat Rasi Media bisa dong kalau punya pengalaman, punya pendapat, punya hal cerita dulu dari kakeknya, dari neneknya, dari orang tuanya, atau mungkin mengalami sendiri ya di posisi waktu G30 SPKI ini, boleh nanti sharing-sharing biar bisa juga menjadi salah satu bentuk rasa nasionalisme juga untuk anak-anak muda sekarang, untuk tidak sampai terjerumus ke ranah-ranah yang sampai melanggar ideologi dan juga nasionalisme. Ada juga untuk kesempatan siang hari nantinya Fatur pengen bahas mengenai satu kebijakan wacana di tahun 2027 nantinya, guru P3K paruh waktu akan otomatis langsung naik ke P3K penuh waktu. Ini sebuah harapan barukah untuk kesejahteraan guru, dan seperti apa nanti kalau ini terjadi, pendidikan di Indonesia bisa lebih maju atau sama saja, atau malah sebaliknya. Jadi tentunya jangan kemana-mana, Fatur tunggu untuk kami interaktif bareng Fatur kesempatan siang hari ini. Jadi di sini aja.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rahasia Media Inspiratif dan Informatif.
5: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di

0: ijazah WAPRES dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Halo, sahabat Rosi Media dan Surat Hidayah Informatif. Tentunya masih semangat bareng Fatri kesempatan siang hari ini. Pripun bawatasi pun kagem kalian setia mawon sahabat Rosi Media. Di siang hari ini sampun wonten Bunda Ari, wonten Madiun ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mas Fatri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bunda.
1: Siang Mas Fatri ya, Madiun panas.
0: Panas. Dereng Jawa.
1: Dereng Jawa Mas. Duh. Niki wau nembe mawoni wong ini gede Mas.
0: Oh nggih.
1: Sampai dangdeng-dangdeng. Nah, apa ya lek ngarani? Haut apa muri ning gone anu kafalmu lho Mas,
0: ana copet lho Mas. Waduh, kenceng ya berarti ya.
1: Nggih, bener Mas banter ta. Dangdeng-dangdeng ya Allah Mas. Wong sejengkol.
0: Lha iki kok adere kok dereng Jawa ya mereka? Mereka kan kapan toh? Senin ketingali Jawa dalu tapi.
1: Kan nggih Mas. Apa anu ya wonge kurang anu kurang jugo.
0: Tane ugeng wektune kok sabar iki. Urung wayahi. Iya betul. Urung wayahi.
1: Mas.
0: Dalem.
1: Membahas soal noken ku aku P3K.
0: G30 SPKI betul pun.
1: G30 SPKI nggih untuk Indonesia semoga napa nggih tidak ada kejadian itu lagi ya, kita ambil apa nggih hikmah yang baiknya gitu loh Mas.
0: Ya betul.
1: Oke, semoga para pahlawan yang termasuk apa maksudnya kena apa ya lek ngarani penculikan 7 jenderal itu loh Mas.
0: Iya, iya.
1: Itu semoga ya apa ya Husnul Khotimah.
0: Amin.
1: Ya, keluarga yang ditinggalkan di kesabaran ketaban walaupun sampai sekarang mungkin atau cicitnya atau apanya kan masih ada ya Mas nggih.
0: Iya, betul. Ya,
1: semoga diberi kesabaran.
0: Amin.
1: Yeah. Kali membahas soal P3 wau nggih Mas, napa?
0: Iya, guru P3K paruh waktu Bunda. Nanti di tahun 2027 bakal langsung otomatis naik ke P3K penuh waktu gitu Bun.
1: Iya, penuh waktu ya, mugi-mugi semoga apa nggih berjalan dengan lancar dan baik, tentram baik untuk ke depannya gitu loh Mas nggih. Yeah. Okay. Tapi kalau menurut saya pembelajarannya atau apanya masih sistemnya masih kayak gitu untuk memajukan Indonesia ya padha wae karo apa ya? Apa lek ngarani ki ora disek ngono lah Mas, lek ngarani padha wae ngono lah.
0: Iya sama aja.
1: Gitu ya. Sama juga sami mawon gitu loh. Kalau metodenya masih kayak begitu.
0: Iya betul.
1: Itu jadinya untuk pemerintah itu ya mengapresiasi guru-guru yang kreatif, guru-guru yang banyak mengeluarkan ide-ide cemerlang untuk kemajuan pendidikan bangsa gitu loh Mas.
0: Ya, betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Harus diaplikasi bahwa kayak penghargaan raketang opo-opo tapi kan ada tanda ibaratnya DEG, oh berarti aku ki berkaya gini ada ini, jadi untuk penyemangat gitu loh Mas.
0: Betul.
1: Jadi untuk berkreasi lagi untuk kemajuan bangsa gitu. Anak-anak, terutama anak-anak didik kita gitu loh Mas.
0: Ya, ada kepuasan.
1: Tapi kalau cuma monoton itu aja, ya padha wae walaupun diubah kaya apa, tapi kalau enggak di cara atau metodenya enggak diubah ya padha wae Mas.
0: Ya,
1: ora enek hasilnya gitu
0: betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Ya, kalau menurut saya ya lebih baik apa ya diubah cara atau ininya pendidiknya gitu loh Mas, untuk ya berkreasi apalagi di zaman sekarang nggih, kan yang guru-guru kreatif atau kreasi yang ini kan yang lebih pinter-pinter itu apa banyak gitu loh Mas.
0: Ya,
1: kalau mau menggali potensinya guru-guru itu sebenarnya mau gitu loh.
0: Iya betul Bun.
1: Ya harus dikasih apresiasi kalau menurut saya begitu. Oke. Daripada apa nggih sing digunakke uang apa sing digunakke enggak penting gitu loh. Harus pentingnya kan begitu, apalagi kayak guru-guru honorer itu yang ini pokoknya masih apa ya masih mendidik anak-anak itu dikasih apresiasi gitu loh Mas.
0: Iya betul, agar ada kepuasan tersendiri
1: begitu, nge.
0: Betul sekali
1: nge. Salamnya kagem sedanten mawon tanpa terkecuali, salam sehat selalu kagem papa pandani bunda-bundani. Monggo Bapak Yanto kok kata orang dino apa ya tak matne kok ora enek munggah.
0: Nah, kuning iki.
1: Mugi-mugi Bapak Yanto nggih sehat walafiat, bobot meneng swara Mas Mugi. Terus Mas Rizka, pokoknya daya mawon nih Mas B, terutama Mas B iki sing lagi getol iki.
0: Oh iya.
1: Ayo munggah Mas B. Ayo ndang mampiro lek wani, mampiro nggonku iki siap kabeh. karek engko gak tak tarik Mas Be. Gratis kanggo Mas Be pokoke.
0: Oh iya, gula ya. Nggih, nggih, nggih.
1: Mas Fatur.
0: Siap-siap.
1: Dile wonten wedal, kula mangke nyuwun diputeraken lagune Ajeng Febian, Mas.
0: Sing napa, Bun?
1: Sing niki le di napa dirante digelangi rindu apa-apa nggih. Enten nggih.
0: Ada.
1: Nggih. Kagem Mas Fature sehat selalu, lancar anggene makaryo. Bila enten kethakan tepang apunten Mas Fatur.
0: Nggih. Lagune
1: kula tenggem. Mohon matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeh. Terima kasih untuk Bunda Ari, ditunggu untuk requestannya minta Ajeng Febria ya, dirantai digelangi rindu. Oke oke, ditunggu nanti tak carikan gitu ya. Tak carikan, enak burung ya. Ada seharusnya ya. Ajeng Febria. Ya nanti lah ya, tak carikan ya Bunda ya. Ini nanti masih ada satu tembang dari Silvi Kumalasari. Nanti Fatur akan hadirkan sembari nanti cari-cari requestan dari Bunda. Ini Bunda Sri Huning ya, dari Bunda Ari tadi ya. Bentar ya. Halo.
2: Halo.
0: Sipun,
2: Pak Warto sipun.
0: Alhamdulillah sae, pripun panjenengan, Bun?
2: Sami-sami,
0: jenengan nasrep napa pinter. Anu, piye ya? Penake piye?
2: Piye? Enak ya.
0: Enak.
2: Iya. Enak nih Mas. Panas semuanya, di mana-mana panas. Hujan iya. Belum turun.
0: Loh, kemarin tapi bukannya sudah belum di Jawa atau pun berikut pun kemarin?
2: Boten mendung, ngono mendung.
0: Ngene kula kok sampun ya.
2: Mendung tok. Pun anu siapa?
0: Dek kapan? Senin ya, Senin dalu magrib niko.
2: Oh, Senin dalu. Anu, gremes mata Mas. Kenek cuma mendung dereng Jawa.
0: Jawa kok pun bukan sekedar gremes kok, Jawa.
2: Kene blas urung eneng.
0: Lah iya,
2: iso. Kan asabri belum ada hujan.
0: Iya, kurang tirakatan ya Bobi.
2: Enggak sama. Jadi ya ya rapopo lah. Emang belum waktunya hujan. Ini kan bulan September toh. Ini bulan September. Nek September nek jarene wong Jawa ke sate sumber gitu.
0: Wah,
2: Mas. Nek Desember gede-gedene sumber lho. Iya.
0: Iya. Iya. Kira aku
2: jujur. September sate. September sate sumber, Desember gede-gedene sumber. Anu, hiling-hilinge dititani bae ya ora ngomongin bae ke ya ora aku jarine bae.
0: Jarine bae ya Allah.
2: Heeh. Kan jarine bae ngono makane aku ya nurut apa omongin bae ngono to. Yang penting pokoknya sehat selalu,
0: gitu Mas Fatur. Amin.
2: Jaga kesehatan, mudah-mudahan diberi kesehatan, berkah, barokah, hidayah. Panas itu ya wajar, panas hujan, panas sih ngerasa ini mau kayak Mas Fatur.
0: Iya pun. Iya.
2: Pokoknya orang metu kau ngomahnya ya panas.
0: Oh iya, cocok wis, ngono ya pokoknya.
2: Iya, nah orang metu kau ngomah panas, neng jerumahnya panas, tapi neng keluar ya panas. Yeah. Panas ke dirasa nih, gak popo, ngerasa nih mau ke.
0: Iya,
2: panas hati sih rasanya apa ide?
0: Oh iya, rasa nih ide.
2: Apa sih dibahas apa Mas Satu?
0: Ini bah, kan berhubung tanggal 30 tuh pun ini pun, G30 SPKI. Ya,
2: tadi aku sudah pasang bendera setengah tiang.
0: Setengah tiang. Ya.
2: Jenengan
0: Rumian nih kok waktu G30 PKI umur pinten Bun?
2: Saya 10 tahun. Sudah tahu aku.
0: 10 tahun ya Bun ya.
2: Kelas 4 SD.
0: Itu.
2: 65.
0: Itu sebenarnya itu kalau boleh tahu ya Bun, waktu kejadian itu menyeramkan kah atau?
2: Ya. Ngeri Mas, aku walaupun masih kecil tapi sudah tahu. Kan gini ya, kalau waktu mulai maghrib itu orang sudah enggak boleh keluar dari rumah.
0: Iya.
2: Jadi anu suasana itu piye ya? Mencekam. Mm-hmm. Jadi kalau orang keluar itu nanti orang mau keluar itu nanti mesti ada sesuatu. Lah makanya kalau sudah masuk maghrib itu semua orang enggak boleh keluar, suruh masuk. Pintu ditutup. Terus okay. Zaman dulu itu listrik belum kayak sekarang.
0: Yeah.
2: Listrik itu belum ada Mas. Rumahku itu kan di kampung itu jadi pakai teplok, pakai sentir itu. Jadi
0: okay.
2: Teplok yo ana nubrik zaman biyen nubrik itu loh. Lah itu nanti ditaruh di bawah.
0: Itu zaman segitu masih di pelausan kebun atau?
2: Iya, di pelausan.
0: Pelausan ya.
2: Tempatku pelausan itu tempatku pelausan itu untuk apa? Untuk menampung orang-orang yang mau disembelih itu, yang
0: wah,
2: mau
0: ya itulah. Itu prosesnya itu, berapa bulan, Bun? Mohon maaf, sampai akhirnya puncaknya di 30 SPKI 30 September
2: sebelum,
0: itu.
2: Sebelum PKM letus 30 September itu sudah ada ya? Itu orang-orang yang aktif ya, orang-orang yeah, yang yeah. aktif itu bapak-bapak biasanya. Kalau ibu namanya Gerwani zaman dulu. Lah itu aku pernah mengikuti Mas, itu namanya kalau sekarang itu nama kampanye ya.
0: Kampanye.
2: Kan kalau kampanye anak kecil atau rame-rame itu kan seneng ya.
0: Iya, betul.
2: Lah aku dulu pernah ikut itu namanya apa, kampanye PKI itu. Okay. Itu aku pernah ikut tapi aku masih usia 10 tahun, enggak tahu itu apa.
0: Ini
2: rame-rame dari Pausan sampai Magetan itu jalan kaki, Mas. Bener. Itu aku ikut itu. Aku seiling aku.
0: Berarti bisa dikatakan memang tidak sedikit ya, Bun ya, yang di jalur itu ya, Bun, dulu.
2: Nah, iya, banyak. Banyak. Ya? Orang-orang yang aktif itu banyak, terus Gerwani itu ya banyak. Jadi aku tahu persis tahun 65 itu memang mencekam, Mas Fatur.
0: Ya,
2: terus
0: ya.
2: Itu kalau itu ya, ini cerita ya. Terus itu kalau tak penampungannya di daerah saya, tempat saya itu. Nah, itu ada rumah untuk penampungan, itu rumah kosong untuk penampungan orang-orang PKI yang mau disembelih itu. Okay. Nah, itu setiap sore itu jam 5 itu sudah persiapan mau dibawa ke daerah Parang sana loh.
0: Parang
2: itu
0: ya.
2: Naik Mategal, pokoknya
0: Mategal, betul. Iya.
2: Mategal Parang itu. Lah itu di situ itu kan ada tetangga namanya supir, itu supir truk. Setiap hari mengangkuti itu. Oh, nah, terus itu setiap hari itu orang-orang itu sudah di apa, jempolan itu diikat. Terus disuruh naik ke truk itu satu persatu naik ke truk itu dikawal. Okay. Itu aku lihat mata kepala, lihat bener, Mas Fatur, setiap sore itu.
0: Bun, mohon maaf, Bun, ini yang dulu itu yang diincar itu siapa, apakah semua atau ada?
2: Tidak semua. Kadang ada orang yang apa, geding buru sengit itu, Mas Fatur. Dia itu tidak ikut. Dia itu tidak ikut kegiatan, tapi orang itu enggak suka. Lah itu bisa dituding, itu bisa ikut. Banyak itu. Dia itu betul-betul enggak ikut kegiatan.
0: Okay.
2: Tapi namanya orang yang enggak suka itu, yang orang enggak suka iri apa gimana, itu terus dituding itu bisa sudah kena.
0: Tapi pada waktu itu untuk pemerintah sendiri dan juga aparat kepolisian ataupun TNI, apakah sulit untuk bertindak, Bun, untuk zaman segitu?
2: Ya, masalah itu nggak tahu aku.
0: Belum tahu ya zaman. Iya, memang umur 10 tahun ya, Bun ya.
2: Belum tahu. Cuma aku sing yang tahu lihat mataku sendiri itu yaitu orang dinaikkan di truk itu, di bak truk itu terus langsung jam 5 itu dibawa ke timur, dibawa ke daerah Mategal Parang itu setiap hari. Lah terus itu orang satu kampung itu dimintai gantian itu merebus tela pohung apa tela merah itu, nah untuk direbus untuk kasih makan orang yang mau di itu tadi,
0: di eksekusi tadi ya, Bun ya.
2: Itu setiap hari itu gantian satu kampung itu, pagi, siang, sore itu setiap hari itu satu kampung gantian.
0: Itu berlangsung berapa hari sih, Bun, itu, Bun?
2: Ada satu bulan lebih.
0: Satu bulan lebih itu ya, Bun.
2: Satu bulan, tiga bulan. Terus kalau sudah masuk rumah, nah ini saksi-saksi hidup ya aku ya. Yeah. Pak Lek saya itu kan ya nggak tahu dia itu aktif apa enggak, ikut kegiatan apa enggak. Lah itu pamit pada bapak saya. Aku waktu kecil itu yo melu jenis bocah nek ana wong ngomong ngene kadang-kadang dengerin ngrungokne gitu toh.
0: Karena
2: dulu itu tapi agak jauh. Itu maghrib dia mau berangkat itu ke rumah bapak saya. Kan itu adik ipar. Nah, terus punya anak dua laki-laki, terus yang itu yang mau dibawa adik ipar bapak saya itu meling sama pesan sama bapak saya. Kang, nek wong Jawa, Kang, aku titip adimu openono ya sing apik, anakku loro titip openono. Itu kata-kata yang teringat sampai sekarang, Mas Fatur. Kata-kata Pak Lik saya itu. Aku teringat cuma kata-kata itu, tapi aku ya enggak merasa pikiran digonyang di wong ngono piye, enggak tahu ya, cuma pikiran saya cuma ingat Kang, adimu openono sing apik, aku titip anakku loro. Ya wong ngono openi cuma itu. Sudah habis itu berangkat. Terus enggak tahu terus sampai sekarang ya jenenge sudah di diambil ya sudah.
0: Iya. Cuma mungkin yang terakhir sih Bun, ada pesan-pesan gak sih untuk anak-anak muda sekarang agar tidak terjerumus ke ranah-ranah seperti itu Bun?
2: Nah gini, kalau anak sekarang gini, sekarang narkoba ya Mas.
0: Iya.
2: Yang paling bahaya anak muda itu sekarang itu narkoba. Betul. Jauhi dari narkoba. Tapi itu kan larangan, yang jelas larangan gak boleh ya.
0: Iya.
2: Kadang anak itu malah mencoba. Coba lah gitu. Nah di situ itulah anak-anak itu kesalahan. Jelas itu nggak boleh larangan lah. Ada kata larangan itu malah dia malah mencoba. Nah itu loh Mas. Ada kata larangan. Makanya kata larangan itu gimana ya? Terus dilarang seperti merokok, dilarang merokok mengakibatkan kanker, ini toh. Ya, tapi ya, kenapa kok dia masih merokok lah itu? Ya. Namanya sudah kecanduan itu tadi.
0: Oke, betul.
2: Siap. Orang merokok ya gitu. Makanya ya, anak-anak muda sekarang ya susah Mas, mau menghindari dari segala sesuatu itu nggak bisa.
0: Yeah.
2: Ya mudah-mudahan yang penting anak muda sekarang itu ya apa ya, sholat, terutama sholat itu jangan ibadah, ditinggalkan.
0: Betul.
2: Walaupun seperti apa, sholat itu 5 waktu tolong jangan ditinggalkan.
0: Betul.
2: Inti ini untuk besok ke depannya, depan rumah, masa depan,
0: betul.
2: Yang menghadap ke Allah itu terutama yang ditanya sholat.
0: Oke,
2: siap. Ini dari ini Pak Kiai loh aku
0: Kak. Nggih Bu Yai, siap, terima kasih.
2: Ya cuma itu masukan dari aku.
0: Oke, terima kasih.
2: Dengan adanya gerakan 30 September ini anak-anak muda lebih tahu sejarahnya bagaimana
0: ya,
2: memang mencekam. Ya. Aku yo lihat filmnya Mas Fahtur itu mengerikan itu.
0: Mengerikan,
2: nanti kalau cerita banyak ya.
0: Betul,
2: buat semuanya aja. Sehat selalu, jaga kesehatan, jangan sampai coba-coba.
0: Jangan sampai coba-coba, betul ya.
2: Ya, buat Mas Fahturnya, makasih
0: Fahtur. Jadi terima kasih.
2: Oke. Okay. Kembangnya tak install aja.

0: sebagai orang tua, ini pun juga menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk benar-benar bisa memprotek putra-putrinya, untuk bisa benar-benar menjaga putra-putrinya jauh dari ranah yang berbahaya, jauh dari ranah yang benar-benar tidak dibolehkan. Intinya seperti itu ya. Untuk Satros Media juga, jangan kemana-mana, tetap saya Tun Barfatur di kesempatan siang hari ini. Nanti untuk kamu yang ingin interaktif, Fatur tunggu selain satu ini. Sudah waktunya Flash News, Fatur hadirkan terlebih dahulu. Flash News. Sahabat Transmedia, Job Fair pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang berlangsung selama 2 hari, Selasa hingga Rabu, menawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari tepatnya 69 perusahaan. Sebanyak 38 perusahaan mengikuti kegiatan secara luring, sedangkan 31 perusahaan lainnya berpartisipasi secara daring. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga Vila

0: Bentar deh, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya, siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di Rahasia FM.

0: rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo, ngono kok repot. Eh sayon yang tak

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga Vila

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati
0: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama kita dari Kota Magetan. Sobat, perempuan di Magetan didorong siap hadapi bencana dan tangguh di bidang UMKM. PLN peduli gelar simulasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat PLN peduli memperkuat peran perempuan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui kegiatan pemberdayaan dan simulasi kebencanaan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Manajer Komunikasi dan DGSL PLN ITJBM Unit Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, Agustin Kusmawati, mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam penanganan bencana di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Agustin mengatakan perempuan dapat mengambil peran dalam berbagai kebutuhan saat terjadi bencana, termasuk membantu koordinasi dapur umum dan menyebarkan informasi kebencanaan melalui kelompok masyarakat seperti PKK.
5: Bencana ini tidak hanya untuk dari sisi laki-laki. Biasanya yang memang jadi fokus kan bahwa yang berat-berat itu pasti kalau ada bencana bapak-bapak ya. Nah, di sini kita memfokuskan diri terhadap pentingnya pemberdayaan perempuan itu sendiri, di mana bahwa di setiap bencana itu peran perempuan tetap dibutuhkan, di mana pada saat kita untuk mengkoordinasi dapur umum itu bisa dari ibu-ibu kan, ibu-ibu PKK itu yang kita bisa berdayakan lebih lanjut.
1: Menurut Agustin, keterlibatan perempuan juga penting untuk membangun kesiapsiagaan sejak dari lingkungan keluarga. Perempuan dapat memberikan edukasi kepada anak-anak melalui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana. Dalam kegiatan PLN peduli tersebut, perempuan juga mendapatkan simulasi menghadapi sejumlah kondisi darurat, diantaranya banjir dan kebakaran. Simulasi tersebut diberikan agar perempuan memiliki kemampuan dasar untuk memberikan pertolongan dan menjadi pendukung ketika terjadi bencana.
5: Untuk tanggap bencana ini bisa kita tularkan melalui PKK pada saat arisan, ataupun juga kegiatan yang lainnya itu bisa kita sampaikan melalui dari timnya perempuan. Jadi diharapkan pada kita di rumah tangga itu juga bisa lebih prepare, karena pencegahan tadi seperti yang disampaikan oleh dari narasumber juga bahwa pencegahan lebih baik daripada penanganan. Jadi kita di rumah tangga, ibu-ibu di rumah tangga bisa juga memberikan pembelajaran dini, tidak hanya untuk keluarganya saja tapi juga ke anak-anaknya.
1: Selain kesiapsiagaan bencana, PLN peduli juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan produk UMKM. Salah satunya produk olahan berbahan bunga mawar yang dikembangkan oleh kelompok perempuan setempat. Agustin menilai produk olahan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan dan dipasarkan lebih luas sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi perempuan di wilayah setempat. Ia berharap pemberdayaan perempuan melalui kesiapsiagaan bencana dan pengembangan UMKM dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya memiliki kemampuan menghadapi kondisi darurat, tetapi juga semakin mandiri dalam mendukung perekonomian keluarga.
5: Pemberdayaan di sini itu tidak hanya untuk khusus dari ini ya, tangga bencana ya, tapi UMKM-nya mereka, kegiatan PKK-nya mereka itu memang menghasilkan. Jadi untuk menambah, jadi meningkatkan ekonomi yang ada di wilayah sumber sawit ini sendiri. Rasanya sudah luar biasa tadi, tidak hanya dari bau mawarnya sendiri, tapi juga dari rasanya memang cukup kuat untuk aroma mawarnya.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, pelaku curanmor bersajam di Surabaya ternyata beraksi hingga Gresik dan Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, waspada buat kamu yang tinggal di wilayah Lamongan dan sekitarnya. Kasus pencurian kendaraan bermotor kembali terungkap dan kali ini aksinya lintas wilayah. Polisi mengungkap komplotan pelaku curanmor yang diketahui beraksi di Surabaya hingga Gresik dan Lamongan. Dalam pengembangannya, polisi mengamankan 3 pelaku. Mereka diketahui mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga. Modusnya, pelaku menggunakan kunci T untuk membawa kabur motor. Hasil curian kemudian dibawa di Surabaya dan rencananya dijual melalui sistem COD. Dari penyidikan ini, polisi menemukan sejumlah lokasi yang menjadi TKP, termasuk Lamongan dan Gresik. Buat kamu yang punya motor, jangan cuma mengandalkan kunci stang, pasti kendaraan diparkir di tempat yang aman, dan kalau memungkinkan tambahkan pengaman tambahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, pengendara motor tewas tabrak truk di Padas Ngawi, sempat terseret 50 meter. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan mau terjadi di Jalan Raya Ngawi Caruban, tepatnya di Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Seorang pengendara sepeda motor berusia 18 tahun meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan truk bermuatan sayur. Korban diketahui bernama Desta Maulana Pratama, warga Desa Munggut, Kecamatan Padas. Ia mengendarai sepeda motor AE6277ME dan tewas di lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika truk H8794OE yang dikemudikan Ahmad Muhtaziul, warga Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, melaju dari arah Ngawi menuju Caruban. Saat berada di lokasi kejadian, truk diduga mengambil jalur kanan untuk mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan melaju sepeda motor korban. Jarak yang sudah terlalu dekat membuat kedua kendaraan akhirnya bertabrakan. Korban bahkan dilaporkan terseret hingga sekitar 50 meter.
7: Keluar, melihat ada truk parkir di tengah-tengah, ada korban di sini. Dari arah Caruban.
8: Timur. Nah, kalau truknya?
7: Truknya dari Solo.
8: Kemungkinan gimana aku bisa sampai tabrakan tadi?
7: Kemungkinan kira-kira ya, maksudnya kayak ke kanan.
8: Terketabrak
7: kenceng.
8: Tabrak dari arah timur ya. Meninggal. Berapa orang?
7: Satu orang.
6: Sutrisno, warga sekitar, mengatakan benturan terjadi ketika kedua kendaraan bersama-sama berada di jalur yang berlawanan dan tidak sempat menghindar. Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor korban mengalami kerusakan parah, sementara korban mengalami luka pada bagian kepala, tangan, dan kaki hingga akhirnya meninggal dunia. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan rangkaian kejadian sekaligus faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, teridentifikasi usai 13 hari pencarian. Jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8, dipulangkan ke Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Penantian panjang keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Bulurejo, Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang, berujung duka setelah jasadnya resmi teridentifikasi pada Minggu 27 September 2026. Kernet truk pengangkut sayur yang hilang sejak tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 tersebut ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari ke-13 pencarian. Informasi kepastian diterima keluarga melalui laporan Polda Banjarmasin serta pencocokan data tim DVI Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Minggu malam pasca maghrib. Proses identifikasi fisik diperkuat oleh temuan tato berbentuk belati di tangan kanan, bentuk badan dan kaki, serta bagian gigi korban yang tanggal. Keyakinan pihak keluarga dan tim identifikasi semakin valid setelah ditemukan dompet pribadi milik korban yang berisi kartu identitas KTP, kartu ATM atas nama Surono, dan karcis perjalanan.
10: Itu kabar, kita dapat kabar dari Polda Banjarmasin Minggu malam. Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu, kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak.
9: Jenazah Surono tiba di rumah duka Desa Bulurejo pada Selasa 29 September 2026 dan langsung dimakamkan secara layak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Ya bagi halo, Rasi Media Surat Udian Informatif. Masih semangat gak sih? Baru faktor kesempatan siang hari ini. Kayak ada krip-krip nguantuk gini ya. Jadi memang sudah jam 11.13 saat Rasi Media 11.14 lah ini. Yo, 11.14. Jadi memang untuk kesempatan siang hari ini cuaca sangat amat terik ya. Bukannya di Magetan, di Madiun pun tadi sudah disampaikan Bunda Ari. Ada pun tadi juga sempat membahas mengenai hari ini ya, gerakan 30 SPKI ya, mengenang atau memperingati G30 SPKI saat Rasi Media. Tadi sudah sempat disinggung juga oleh Bunda Ari, dan tadi pun juga Bunda Sri Huning sempat cerita ya, pengalaman beliau real ya, pengalamannya dewi. Ketika beliau dulu masih usia 10 tahun, tadi beliau menceritakan bahwa sangat amat mencekam, sangat amat mengerikan ya kejadian di tahun 65 itu saat Rasi Media. Dan tentunya untuk kamu yang ini interaktif bareng Fatur di kesempatan siang hari ini, monggo silakan nanti langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137 saat Rasi Media. Jadi memang peringatan G30 SPKI ini pun juga harus dibahas. Karena apa? Karena kita agar tahu juga seberapa jauh sebenarnya kamu ini memahami peristiwa 30 September 1965. Ada yang mengenalnya sebagai G30 SPKI, ada yang menyebutnya gerakan 30 September, ada juga yang melihat peristiwa ini dari berbagai sudut pandang sejarah ya. Yang jelas saat Rasi Media, peristiwa yang terjadi pada akhir September hingga awal Oktober 1965 meninggalkan dampak yang sangat besar bagi perjalanan Indonesia. 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan juga pembunuhan. Setelah itu terjadi perubahan politik besar di Indonesia. Disusul kekerasan massal, penahanan terhadap orang-orang yang dituduh terkait dengan PKI atau organisasi yang dianggap berafiliasi dengannya. Pertanyaannya saat Rasi Media, seberapa jauh kamu benar-benar memahami peristiwa itu? Apakah selama ini kita hanya mengingat tanggal dan nama tokohnya? Apakah selama ini kamu juga memahami apa yang terjadi sebelum dan juga sesudah terjadinya hal ini? Tentunya memang berbicara tentang sejarah yang begitu sensitif tanpa saling menyalahkan, inilah apa yang harus dikenal ya saat Rasi Media. Mungkin Fatur pengen sedikit ceritakan aja menurut sejarah ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 ya. Pada malam 30 September 65 terjadi gerakan yang kemudian dikenal sebagai G30 SPKI. Jumlah perwira TNI Angkatan Darat diculik dari kediaman mereka. Beberapa di antaranya kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. 6 jenderal, 1 perwira TNI Angkatan Darat kemudian ditemukan meninggal dan jasad mereka ditemukan di sebuah sumur di kawasan itu. Di saat yang sama, kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui siaran radio. Jadi gerakan itu akhirnya tumpas juga. Mayjen Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat mengambil alih kendali operasi militer dan gerakan itu berakhir. Nah, sahabat Rasi Media, kalau kamu hanya mengetahui kronologi ini, apakah kita sudah memahami G30 SPKI? Tentu saja belum ya, karena sejarah bukan hanya soal yang terjadi pada saat malam itu. Ada konteks politik, ada konteks militer, ekonomi, dan sosial yang panjang di belakangnya. Menurut kamu, ketika belajar sejarah, mana yang lebih penting? Menghafal tanggal dan nama tokoh, memahami penyebab dan dampaknya, atau semuanya? Jadi, saat Rasi Media dari gerakan G30 SPKI ini mengajarkan kepada kita, kepada kamu semua, untuk tahu bahwa ya, nasionalisme itu penting, saat Rasi Media. Nasionalisme dan juga cinta tanah air itu satu hal yang wajib kita pupuk dari kecil. Dari TK kita sudah diajarkan untuk mengenal yang namanya Pancasila, lagu, lewat lagu Garuda Pancasila. Kemudian di jenjang SD kamu pun juga diajarkan untuk menghafal yang namanya Pancasila ya. Ada 5 sila saat Rasi Media. Kemudian di jenjang lebih tinggi lagi kamu diajarkan untuk menerapkan yang namanya dasar negara Pancasila. Dan di jenjang SMA kuliah kamu pun juga diajarkan betapa faktanya gitu ya, kehidupan ini memang harus berkaitan dengan adanya Pancasila.
Karena tentu di Republik Indonesia ini, Sahabat Pasti Media, dasar negaranya adalah Pancasila. Kita harus tahu apa maknanya, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dengan adanya dasar negara ini. Nah, Sahabat Pasti Media, nanti pun Fatur juga akan bahas lebih dalam lagi. Tentunya untuk kamu yang ingin interaktif bareng Fatur, silahkan nanti langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif kalian di 0351896137. Fatur akan hadirkan satu tombang requestan dari Bunda Sri Huning dulu ya. Ada Tetesing Waspo dari Waljina.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xbox Radio. Dan juga di Rahasia.

0: kerja kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Berkah Talenta.
1: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasi Radio Inspiratif dan Informatif.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5%.

0: 0855 1580 0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan 0856 0403 8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856 3646 4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
1: Krasi Media,
2: inspiratif dan informatif.
3: First News.
4: Sobat Krasi Media, penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah kediaman Wali Kota Madiun nonaktif Maidi pada Selasa lalu. Langkah penggeledahan ini dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Demikian Flash News.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
6: Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-34-35-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
7: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting

download dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rahasia FM Telegram. Rasi, radio inspiratif dan

0: Basi Media,
1: Siasa dan Informasi.
0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain.

0: Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama kita dari Kota Magetan. Sobat perempuan di Magetan didorong siap hadapi bencana dan tangguh di bidang UMKM. PLN peduli gelar simulasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Spot PLN peduli memperkuat peran perempuan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui kegiatan pemberdayaan dan simulasi kebencanaan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Manajer Komunikasi dan DGSL PLN ITJBM Unit Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, Agustin Kusmawati, mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam penanganan bencana di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Agustin mengatakan perempuan dapat mengambil peran dalam berbagai kebutuhan saat terjadi bencana, termasuk membantu koordinasi dapur umum dan menyebarkan informasi kebencanaan melalui kelompok masyarakat seperti BKK.
2: Bencana ini tidak hanya untuk dari sisi laki-laki. Biasanya yang memang jadi fokus kan bahwa yang berat-berat itu pasti kalau ada bencana bapak-bapak ya. Nah di sini kita memfokuskan diri terhadap pentingnya pemberdayaan perempuan itu sendiri, di mana bahwa di setiap bencana itu peran perempuan tetap dibutuhkan, di mana pada saat kita untuk mengkoordinasi dapur umum itu bisa dari ibu-ibu kan, ibu-ibu PKK itu yang kita bisa berdayakan lebih lanjut.
1: Menurut Agustin, keterlibatan perempuan juga penting untuk membangun kesiapsiagaan sejak dari lingkungan keluarga. Perempuan dapat memberikan edukasi kepada anak-anak melalui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana. Dalam kegiatan PLN peduli tersebut, perempuan juga mendapatkan simulasi menghadapi sejumlah kondisi darurat, diantaranya banjir dan kebakaran. Simulasi tersebut diberikan agar perempuan memiliki kemampuan dasar untuk memberikan pertolongan dan menjadi pendukung ketika terjadi bencana.
2: Untuk tanggap bencana ini bisa kita keluarkan melalui PKK pada saat arisan, ataupun juga kegiatan yang lainnya itu bisa kita sampaikan melalui dari timnya perempuan. Jadi diharapkan pada kita di rumah tangga itu juga bisa lebih prepare, karena pencegahan tadi seperti yang disampaikan oleh dari narasumber juga bahwa pencegahan lebih baik daripada penanganan. Jadi kita di rumah tangga, ibu-ibu di rumah tangga bisa juga memberikan pembelajaran dini, tidak hanya untuk keluarganya saja tapi juga ke anak-anaknya.
1: Selain kesiapsiagaan bencana, PLN peduli juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan produk UMKM. Salah satunya, produk olahan berbahan bunga mawar yang dikembangkan oleh kelompok perempuan setempat. Agustin menilai produk olahan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan dan dipasarkan lebih luas sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi perempuan di wilayah setempat. Ia berharap pemberdayaan perempuan melalui kesiapsiagaan bencana dan pengembangan UMKM dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya memiliki kemampuan menghadapi kondisi darurat, tetapi juga semakin mandiri dalam mendukung perekonomian keluarga.
2: Pemberdayaan di sini itu tidak hanya untuk khusus dari ini ya, tangga bencana ya, tapi UMKM-nya mereka, kegiatan PKK-nya mereka itu memang menghasilkan. Jadi untuk menambah, jadi meningkatkan ekonomi yang ada di wilayah sumber sawit ini sendiri. Rasanya sudah luar biasa tadi, tidak hanya dari bau mawarnya sendiri, tapi juga dari rasanya memang cukup kuat untuk aroma mawarnya.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya, kita menuju kota Lamongan. Sobat, pelaku curanmor bersajam di Surabaya ternyata beraksi hingga Gresik dan Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, waspada buat kamu yang tinggal di wilayah Lamongan dan sekitarnya, kasus pencurian kendaraan bermotor kembali terungkap dan kali ini aksinya lintas wilayah. Polisi mengungkap komplotan pelaku curanmor yang diketahui beraksi di Surabaya hingga Gresik dan Lamongan. Dalam pengembangannya, polisi mengamankan 3 pelaku. Mereka diketahui mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga. Modusnya, pelaku menggunakan kunci T untuk membawa kabur motor. Hasil curian kemudian dibawa di Surabaya dan rencananya dijual melalui sistem COD. Dari penyidikan ini, polisi menemukan sejumlah lokasi yang menjadi TKP, termasuk Lamongan dan Gresik. Buat kamu yang punya motor, jangan cuma mengandalkan kunci stang, pastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman, dan kalau memungkinkan, tambahkan pengaman tambahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat pengendara motor tewas tabrak truk di Padas Ngawi, sempat terseret 50 meter. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan mau terjadi di Jalan Raya Ngawi Caruban, tepatnya di Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Seorang pengendara sepeda motor berusia 18 tahun meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan truk bermuatan sayur. Korban diketahui bernama Desta Maulana Pratama, warga Desa Munggut, Kecamatan Padas. Ia mengendarai sepeda motor AE6277ME dan tewas di lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika truk H8794OE yang dikemudikan Ahmad Muhtaziul, warga Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, melaju dari arah Ngawi menuju Caruban. Saat berada di lokasi kejadian, truk diduga mengambil jalur kanan untuk mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan melaju sepeda motor korban. Jarak yang sudah terlalu dekat membuat kedua kendaraan akhirnya bertabrakan. Korban bahkan dilaporkan terseret hingga sekitar 50 meter.
5: Korban melihat ada truk parkir di tengah-tengah, ada korban di sini. Dari arah Caruban
6: Timur. Nah, kalau truknya?
5: Truknya dari Solo.
6: Kemungkinan gimana kok bisa sampai tabrakan tadi?
5: Kemungkinan kira-kira ya, tapi agak ke kanan.
6: Terketabrak
5: kenceng.
6: Tabrak dari arah timur ya. Meninggal. Berapa orang?
5: Satu orang.
4: Sutrisno, warga sekitar, mengatakan benturan terjadi ketika kedua kendaraan bersama-sama berada di jalur yang berlawanan dan tidak sempat menghindar. Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor korban mengalami kerusakan parah, sementara korban mengalami luka pada bagian kepala, tangan, dan kaki hingga akhirnya meninggal dunia. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan rangkaian kejadian sekaligus faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, teridentifikasi usai 13 hari pencarian. Jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 dipulangkan ke Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Penantian panjang keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Bulurejo, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang, berujung duka setelah jasadnya resmi teridentifikasi pada Minggu 27 September 2026. Kernet truk pengangkut sayur yang hilang sejak tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 tersebut ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari ke-13 pencarian. Informasi kepastian diterima keluarga melalui laporan Polda Banjarmasin serta pencocokan data tim DVI Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Minggu malam pasca maghrib. Proses identifikasi fisik diperkuat oleh temuan tato berbentuk belati di tangan kanan, bentuk badan dan kaki, serta bagian gigi korban yang tanggal. Keyakinan pihak keluarga dan tim identifikasi semakin valid setelah ditemukan dompet pribadi milik korban yang berisi kartu identitas KTP, kartu ATM atas nama Surono, dan karcis perjalanan.
8: Itu kabar, kita dapat kabar dari Polda Banjarmasin Minggu malam. Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu, kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak.
7: Jenazah Surono tiba di rumah duka Desa Bulurejo pada Selasa 29 September 2026 dan langsung dimakamkan secara layak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Oke, halo Rosi Media, inspiratif dan informatif. Gimana sahabat Rosi Media kabarnya untuk siang hari ini? Tentunya masih semangat ya bareng Fator di Cakrawala siang. Dan tentunya saat Rosi Media berkaitan dengan adanya G30 SPKI tadi sudah sempat kita bahas ya full 2 jam. Dan untuk kesempatan siang hari ini Fator pengen bahas mengenai satu kebijakan ya dari pemerintah yang mungkin nanti akan segera terwujud di tahun 2027. Sebelumnya sudah ada yang interaktif bareng Fator, ada siapa? Fator sapa dulu ya. Halo.
1: Iya. Sugeng siang Dimas.
0: Sugeng siang Bopo pripun
1: pawon. Meniko kala nanti kula yang halus ganteng meniko nggih.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Bagus kaya kula kok.
0: Oh iya percaya aku. Percaya aku.
1: Dimas.
0: Dalem pripun Bopo?
1: Kula mangke menawa terkula reca dipun paringi radi adem panas Dimas.
0: Adem panas.
1: Nggih. Jane ora ketemu kita ya rasane yang awak tidak ya meriang. Adem panas. Dimas.
0: Nggih.
1: Salame mboten kesepen kagem di kubur ini blendut. Wilujeng siang.
0: Wilujeng.
1: Dewe Tiara.
0: Nggih.
1: Niki wau kula kok mboten pakai kepireng Bu Sri Huning to Dimas?
0: Bu Sri Huning wau sampun minggah.
1: Sampun.
0: Sampun.
1: Iya, kula berarti pasang riyo ngajeng wau. Kula disinggol wong boten ndi?
0: Iya, betul.
1: Lah, suane ra disinggol nek betul tidak nono.
0: Iya, wis kan urusan ya.
1: Iya, boten kesupan mari menika kalian niku. Bu. Niku. Bu Endang di mana?
0: Bu Endang, nggih.
1: Kalian di Mas Agus. Mugi-mugi lancar sehat amdanipun. Niku jurakan jenang Bunarti.
0: Bunarti nggih.
1: Kang warga mugi lancar sehat sampeyanipun kalian Bu Ari kali-kali pun wonten Madiun.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi sehat lancar sampeyanipun.
0: Amin.
1: Kalian niku Dimas nggih Dimas niku lho. Genduke Puspa.
0: Nggih. Oke.
1: Ya, wingi siang. Mungkin-mungkin sehat sampeyanipun niku jane ngodeg di.
0: Nggih.
1: Nang rada anggak kali kula nang kula ancam.
0: Ana ya aja ngancem-ngancem ngono
1: kuwi. Betuk pokoke ditenono ten mawon.
0: Ditenono.
1: Wong cedeke kaya aduh. Ya ati sari iki karo udran jane gandeng renteng lho di Mas.
0: Iya, Allah iya sih jane.
1: Kalian niku di Mas nggih. Niku lho.
0: Pinten?
1: Siswane santene kaya rempayek niku lho.
0: Anu Bu Joko.
1: Niku lho Bu.
0: Cao.
1: Kau.
0: Oh,
1: kau. Yeah. Dia Lilis, Bisa Kartaji, Budino.
0: Okay.
1: Juga yang mau kembir ngaken.
0: Siap, jeng.
1: Kalian menikah menaik. Nanti monitor Bu Sapri naik Budi Mas.
0: Nanti.
1: Oh, kau ni kau jane kapan kalian tulis kacas ngawi ni Budi.
0: Oh, ya Allah. Ya.
1: Kau pun pinten-pinten sasi buat nantes kepireng ni kau.
0: Mungkin kita tansah pinangan sehat.
1: Ya, sing penting seger waras pulis padas.
0: Amin.
1: Awet wong sering kucekan mawon kalau mujian di.
0: Oh, enggak toh.
1: Estu.
0: Nah ya.
1: Sing penting pokoknya seger waras.
0: Enggak, amin.
1: Dimas.
0: Pripun.
1: Mangke sak lo gak ada opo sih tak suwun.
0: Nah ya, aku yulali jujur ya. Bade tangkut nih kisah Estu.
1: Lo tuh adem nih neng panas sih itu.
0: Oh iya, adem panas ya. Ya.
1: Salamipun sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Menawi dereng sare niki kagem juragan jenang.
0: Juragan jenang.
1: Mugi-mugi sukses Bu, menika kalian kula damoni ing mriki kok Bu.
0: Nggih.
1: Sawet ae saten nembe pepangi Bu di Mas nggih.
0: Nggih, Bapak.
1: Adik-adik kula sedaya kemano mugi-mugi sehat lancar sedaya di Mas nggih.
0: Amin.
1: Matur suwun dalipun rumiyin di Mas.
0: Iya.
1: Wilujeng siang di Mas.
0: Wilujeng siang ugi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun kagem Bapak Adono Suara ya. Tentunya untuk sahabat Rasi Media di kesempatan siang hari ini ya, kembali membahas topik ya. Topik mengenai mungkin ini untuk guru-guru yang sekarang ini sudah P3K paruh waktu gitu ya. Ini kabar gembira untuk mereka. Ada P3K paruh waktu yang nantinya bisa jadi penuh waktu di tahun 2027 saat Rasi Media. Benarkah ini? Dan apakah ini juga jadi harapan baru untuk guru? Saat Transmedia, ada kabar yang tentu bikin banyak guru dan tenaga kependidikan memperhatikan gitu ya. Bahkan muncul pembicaraan waktu tahun 2027 nantinya bisa menjadi momentum perubahan status bagi P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Nah, tentunya saat Transmedia, apakah semua P3K paruh waktu otomatis menjadi P3K penuh waktu mulai 2027? Atau sebenarnya ada syarat dan mekanisme yang harus dilalui? Nah, tentunya karena kalau kita hanya membaca judul di media sosial bisa harapan itu sudah tinggi, namun nanti bisa saja jeblok gitu ya. Semakin tinggi harapan itu, wah bahaya. Karena kemarin pun juga ada yang mengatakan juga bahwa gaji guru naik 10 kali lipat tahun bagaimana ya. Ternyata untuk hakim gitu ya. Jadi ya informasi ini saat Transmedia bisa menjadi salah satu hal gitu ya yang membuat guru-guru terutama yang P3K paruh waktu ini happy. Karena menurut kebijakan pemerintah ya untuk menyelesaikan penataan tenaga non ASN, kebijakan ini diatur antara keputusan Menteri Pan RB nomor 16 tahun 2025. Jadi P3K paruh waktu merupakan pegawai ASN yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja paruh waktu dan mendapatkan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi. Jabatan yang dapat diisi juga termasuk guru, tenaga pendidikan. Jadi status P3K paruh waktu bukan sekedar tenaga honorer biasa, mereka sudah masuk dalam skema ASN ya. Nah, disinilah muncul pertanyaan besar, kalau sudah menjadi ASN, apakah artinya pasti menjadi P3K penuh waktu? Nanti kedepannya Fathur akan bahas lagi satu Transmedia, karena sudah ada Bunda Yani yang mau interaktif. Halo. Halo.
2: Halo, Mas Akif.
0: Iya.
2: Kabar pun,
0: video. Saya, Bunda.
2: Ini kalau sakit, Mas Akif.
0: Iya Allah, sakit apa tuh, Bun?
2: Satu, pun hampir 2 minggu dereng ngantuk
0: nih. Oh ya Allah, jen.
2: Iya, pun berobat nih.
0: Oh, nggih, mugi-mugi tansah kedaringan sehat ya, Bun.
2: Kayak sahabat rasi nih,
0: kita satur.
2: Oh, jen. Sakit teng, anu, espos nih, pengen lihat langsung, betul sakit free pencaran ini, Mas
0: Teng, jenengan saat ini teng Medion apa tuh Jakarta, Bun?
2: Jakarta.
0: Teng Jakarta, nganggi Express Radio nih, Bun.
2: Oh sakit, langsung pripun iku? Maksudnya langsung dipencet apa niku?
0: Nggih, mangke di-download rumiyen di Play Store, nyun tolong puterane mangke di-download rumiyen terus mangke masuk ke aplikasi niku padosi logone rasi. Nah niku tinggal dipencet mawon mangke.
2: Lho, logone niku pun enten.
0: Nggih.
2: Cuma niku carane SMS pun setting enten nggih. Cuma carane niku kok mboten sakit pripun?
0: Kan login rumian mangke minta tolong putrane Mas kan login ki ngoten saja mangke nek diarahkan mangke nggih kan masuk
2: riyen salam sahabat rasi nggih
0: nggih
2: Bun dan Mas Satur sukses siarannya dan sukses tahun depan lebih sukses
0: lagi. Amin.
2: Assalamualaikum Mas Satur.
0: Nggih, terima kasih Bunda. Terima kasih untuk Bunda Yani ya. Jadi memang masih ada beberapa sahabat Transmedia yang bingung ya, kenapa kok nggak bisa chatting atau request atau kirim-kirim pesan komentar di Express Radio. Jadi gini sahabat Transmedia konsepnya ya, Fathur kasih informasi juga, jelaskan juga. Jadi tentunya kamu terlebih dahulu download tuh ya, yang handphonenya Android gitu ya, Android bukan yang iOS ya. iOS itu sing iku loh, apa iku? Apple Croak. Nah, bukan yang itu. Kalau itu belum bisa sejauh ini. Yang bisa Android ya, HP-HP biasa lah pokoknya selain Apple Croak gitu ya. Jadi memang sahabat Transmedia, download dulu aplikasi X Space Radio ya. EX Space ya. Dicari nanti X Space, X S P A C E Radio gitu ya. X Space Radio nanti dicari, rupanya biru pokoknya ya. Nanti kalau udah ketemu diinstal dulu, di-download dulu, diunduh dulu. Nah, nanti kalau sudah diunduh masuk dan itu login ya. Login dulu. Posisinya sahabat Transmedia harus login masuk dengan email gitu ya. Maksudnya daftar dulu di Express itu sahabat Transmedia, di-login dulu pakai email. Tinggal nanti mungkin untuk sahabat Transmedia yang sampun istilahnya belum paham gitu ya, tanya mungkin anaknya atau cucunya, bilang aja minta tolong untuk diloginkan gitu aja, minta tolong dimasukkan gitu aja atau didaftarkan gitu aja, nanti bisa insya Allah diarahkan ya. Jadi setelah sahabat Transmedia sudah login, sudah masuk, nanti baru bisa untuk komentar gitu ya. Sebenarnya gampang kok saat taruh di media, caranya cukup diklik-klik aja gitu ya. Jadi dicari tombol login gitu ya, terus dimasukkan nanti emailnya. Biasanya langsung terafiliasi atau tergabung dengan Google ya saat taruh di media. Jadi otomatis gampang, tinggal ngeklik aja sebenarnya. Ya cuma ya kembali lagi nanti mungkin yang belum paham bisa tanya ke putranya atau ke cucunya gitu ya saat taruh di media. Jadi kalau sudah login nanti baru dipencet lah logo Nerasi Media, gue nggak enak ya, rupanya biru kuning gitu ya, dipencet. Nah di situ baru bisa nanti untuk sahabat Nerasi Media dengerin, nonton Express Radio, dan juga nanti sahabat Nerasi Media bisa untuk komentar-komentar di sana, mau request, mau salam-salam, silahkan disenggol-senggol lewat kolom komentarnya di Express Radio Rasi. Seperti itu kurang lebih ya gambaran yang bisa Fatur sampaikan untuk kamu yang mungkin masih bingung terkait aplikasi Express Radio. Oke, sahabat Rasi Media, tadi Bopo Dono minta adem panas ya. Iya, ancen iki hawa ini kadang adem, kadang panas gitu ya. Kadang apa gak sih tuh adem panas ya, Fatur akan hadirkan. Jadi untuk sahabat Rasi Media juga jangan kemana-mana, nanti stay tune terus bareng Fatur di kesempatan siang hari ini sampai jam 2. Fatur akan hadir menemani kamu. Jadi di sini aja.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

0: Angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana menleh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
8: Rasi Media.

0: Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif, balik lagi bareng Fatur di kesempatan siang hari ini ya. Saat Rosi Media ada beberapa informasi, salah satunya mungkin dari Ponorogo Saat Rosi Media mengenai Job Fair 2 yang dilaksanakan di Ponorogo. Di Ponorogo tepatnya untuk Job Fair sendiri menawarkan sekitar 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Nah, Saat Rosi Media, Job Fair dari Kabupaten Ponorogo ini terlaksana dari Selasa hingga Rabu, ya, dari kemarin hingga saat ini, yang ada sekitar 69 perusahaan dan juga 13.147 kebutuhan tenaga kerja. Sebanyak 38 perusahaan mengikuti kegiatan secara luring, sedangkan 31 perusahaan lainnya berpartisipasi secara daring. Ada informasi juga dari daerah Ponorogo, lebih tepatnya Sekda Ponorogo, ya, Agus Sugiharto yang mengatakan bahwa Job Fair ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempertemukan angkatan kerja dengan perusahaan secara lebih mudah dan juga murah. Menurutnya kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya menekan angka pengangguran terbuka di Ponorogo. Dan tentunya secara resmi ya, jumlah perusahaan yang mengikuti Job Fair untuk tahun ini meningkat ya dibandingkan dengan pelaksanaan di tahun 2025 atau tahun lalu. Tahun lalu hanya ada 43 perusahaan dengan 5.619 lowongan pekerjaan. Sedangkan tahun ini jumlah perusahaan bertambah menjadi 69 perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 13.147 orang. Tentunya ini menjadi salah satu hal yang bagus ya Saat Rosi Media untuk menciptakan dia setidaknya menuju 19 juta itu. Mas, enggak apa-apa lah, lumayan nih 13.000 ya. Itu banyak ini ya Saat Rosi Media, apalagi untuk skala di Ponorogo sendiri ya. Semoga memang untuk antusias dari masyarakat Ponorogo, terutama yang memang mencari pekerjaan pun juga semakin banyak. Dan juga Fatur berpesan pada sahabat Rosi Media, terutama kamu yang mungkin ingin mencari pekerjaan, agar ya tentunya ditekuni dan juga dijalani dengan sepenuh hati Saat Rosi Media. Melihat dengan dunia, melihat dengan situasi saat ini, tentunya sangat amat nampak juga sulit ya untuk mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan dirimu. Yang jelas ketika datang ke Job Fair, Fator pun juga menyarankan untuk kamu menyiapkan beberapa persyaratan-persyaratan yang sudah terkumpul, salah satunya ijazah, KTP gitu ya, KK gitu ya, Saat Rosi Media. Dan manfaatkan Job Fair ini sebaik mungkin. Dan Fator pun juga berharap untuk pemerintah bukan hanya di Ponorogo namun seluruh daerah juga kedepannya bisa benar-benar ya setidaknya menyiapkan agenda rutin terkait Job Fair ini Saat Rosi Media, mungkin 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya, agar memang kedepannya angka pengangguran yang ada di Indonesia benar-benar bisa hilang. Alon-alon asal kelakon.
1: Ramungkin niki ramungkin.
2: Ora mungkin.
1: Niko.
2: Ora ono sing ramungkin.
1: Niko sik.
2: Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
1: Asal kowe ngerti yo. Aku ki wis sayang-sayangan. A1 valid aku ki ora bakal ditolak. Dong ora.
2: Tapi kowe kudu dong. Kowe ki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe ki mau ditolak.
1: Seko 99% aku sing 1%.
2: Tapi 1% aku sing marek kowe loro.
1: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Lo?
3: Kowe sopo?

0: 为你骚货。
1: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: First News,

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
0: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Power Play. Rasi Media.
1: Inspiratif dan informatif.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Winscare.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko

0: di Jalan Raya Panen Magetan, bahkan khusus Depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap. Ada promo menarik enggak?
0: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10 free 1, beli 11 free 1, cashback dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
0: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi enggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama kita dari Kota Magetan. Sobat perempuan di Magetan didorong siap hadapi bencana dan tangguh di bidang UMKM. PLN peduli gelar simulasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Spot PLN peduli memperkuat peran perempuan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui kegiatan pemberdayaan dan simulasi kebencanaan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Manajer Komunikasi dan DGSL PLN ITJBM Unit Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, Agustin Kusmawati, mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam penanganan bencana di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Agustin mengatakan perempuan dapat mengambil peran dalam berbagai kebutuhan saat terjadi bencana, termasuk membantu koordinasi dapur umum dan menyebarkan informasi kebencanaan melalui kelompok masyarakat seperti BKK.
2: Bencana ini tidak hanya untuk dari sisi laki-laki. Biasanya yang memang jadi fokus kan bahwa yang berat-berat itu pasti kalau ada bencana bapak-bapak ya. Nah di sini kita memfokuskan diri terhadap pentingnya pemberdayaan perempuan itu sendiri, di mana bahwa di setiap bencana itu peran perempuan tetap dibutuhkan, dimana pada saat kita untuk mengkoordinasi dapur umum itu bisa dari ibu-ibu kan, ibu-ibu PKK itu yang kita bisa berdayakan lebih lanjut.
1: Menurut Agustin, keterlibatan perempuan juga penting untuk membangun kesiapsiagaan sejak dari lingkungan keluarga. Perempuan dapat memberikan edukasi kepada anak-anak melalui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana. Dalam kegiatan PLN peduli tersebut, perempuan juga mendapatkan simulasi menghadapi sejumlah kondisi darurat, diantaranya banjir dan kebakaran. Simulasi tersebut diberikan agar perempuan memiliki kemampuan dasar untuk memberikan pertolongan dan menjadi pendukung ketika terjadi bencana.
2: Untuk tanggap bencana ini bisa kita tularkan melalui PKK pada saat arisan, ataupun juga kegiatan yang lainnya itu bisa kita sampaikan melalui dari timnya perempuan. Jadi diharapkan pada kita di rumah tangga itu juga bisa lebih prepare, karena pencegahan tadi seperti yang disampaikan oleh dari narasumber juga bahwa pencegahan lebih baik daripada penanganan. Jadi kita di rumah tangga, ibu-ibu di rumah tangga bisa juga memberikan pembelajaran dini, tidak hanya untuk keluarganya saja tapi juga ke anak-anaknya.
1: Selain kesiapsiagaan bencana, PLN peduli juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan produk UMKM. Salah satunya, produk olahan berbahan bunga mawar yang dikembangkan oleh kelompok perempuan setempat. Agustin menilai produk olahan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan dan dipasarkan lebih luas sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi perempuan di wilayah setempat. Ia berharap pemberdayaan perempuan melalui kesiapsiagaan bencana dan pengembangan UMKM dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya memiliki kemampuan menghadapi kondisi darurat, tetapi juga semakin mandiri dalam mendukung perekonomian keluarga.
2: Pemberdayaan di sini itu tidak hanya untuk khusus dari ini ya, tanggap bencana ya, tapi UMKM-nya mereka, kegiatan PKK-nya mereka itu memang menghasilkan. Jadi untuk menambah, jadi meningkatkan ekonomi yang ada di wilayah sumber sawit ini sendiri. Rasanya sudah luar biasa tadi, tidak hanya dari bau mawarnya sendiri, tapi juga dari rasanya memang cukup kuat untuk aroma mawarnya.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya, kita menuju kota Lamongan. Sobat, pelaku curanmor bersajam di Surabaya ternyata beraksi hingga Gresik dan Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, waspada buat kamu yang tinggal di wilayah Lamongan dan sekitarnya, kasus pencurian kendaraan bermotor kembali terungkap dan kali ini aksinya lintas wilayah. Polisi mengungkap komplotan pelaku curanmor yang diketahui beraksi di Surabaya hingga Gresik dan Lamongan. Dalam pengembangannya, polisi mengamankan 3 pelaku. Mereka diketahui mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga. Modusnya, pelaku menggunakan kunci T untuk membawa kabur motor. Hasil curian kemudian dibawa di Surabaya dan rencananya dijual melalui sistem COD. Dari penyidikan ini, polisi menemukan sejumlah lokasi yang menjadi TKP, termasuk Lamongan dan Gresik. Buat kamu yang punya motor, jangan cuma mengandalkan kunci stang, pastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman, dan kalau memungkinkan, tambahkan pengaman tambahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat pengendara motor tewas tabrak truk di Padas Ngawi, sempat terseret 50 meter. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan mau terjadi di Jalan Raya Ngawi Caruban, tepatnya di Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Seorang pengendara sepeda motor berusia 18 tahun meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan truk bermuatan sayur. Korban diketahui bernama Desta Maulana Pratama, warga Desa Munggut, Kecamatan Padas. Ia mengendarai sepeda motor AE6277ME dan tewas di lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika truk H8794OE yang dikemudikan Ahmad Muhtaziul, warga Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, melaju dari arah Ngawi menuju Caruban. Saat berada di lokasi kejadian, truk diduga mengambil jalur kanan untuk mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan melaju sepeda motor korban. Jarak yang sudah terlalu dekat membuat kedua kendaraan akhirnya bertabrakan. Korban bahkan dilaporkan terseret hingga sekitar 50 meter.
5: Keluar, melihat ada truk parkir di tengah-tengah, ada korban di sini. Dari arah korban.
6: Timur. Kalau truknya?
5: Truk dari Solo.
6: Kemungkinan gimana aku bisa sampai tabrakan tadi?
5: Kemungkinan kira-kira ya, sebenarnya kayak ke kanan.
6: Terus ketabrak
5: kenceng.
6: Ketabrak dari arah timur ya. Meninggal. Berapa orang?
5: Satu orang.
4: Sutrisno, warga sekitar, mengatakan benturan terjadi ketika kedua kendaraan bersama-sama berada di jalur yang berlawanan dan tidak sempat menghindar. Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor korban mengalami kerusakan parah, sementara korban mengalami luka pada bagian kepala, tangan, dan kaki hingga akhirnya meninggal dunia. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan rangkaian kejadian sekaligus faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, teridentifikasi usai 13 hari pencarian. Jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 dipulangkan ke Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Penantian panjang keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Bulurejo, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang, berujung duka setelah jasadnya resmi teridentifikasi pada Minggu 27 September 2026. Kernet truk pengangkut sayur yang hilang sejak tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 tersebut ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari ke-13 pencarian. Informasi kepastian diterima keluarga melalui laporan Polda Banjarmasin serta pencocokan data tim DVI Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Minggu malam pasca maghrib. Proses identifikasi fisik diperkuat oleh temuan tato berbentuk belati di tangan kanan, bentuk badan dan kaki, serta bagian gigi korban yang tanggal. Keyakinan pihak keluarga dan tim identifikasi semakin valid setelah ditemukan dompet pribadi milik korban yang berisi kartu identitas KTP, kartu ATM atas nama Surono, dan karcis perjalanan.
8: Itu kabar, kita dapat kabar dari Polda Banjarmasin Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak.
7: Jenazah Surono tiba di rumah duka Desa Bulurejo pada Selasa 29 September 2026 dan langsung dimakamkan secara layak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: angin pol banget.
1: Ngapa lah bukat mau kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo ngono kok repot. Wis ayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Sim, sim, sim.

0: dari Wings Food.
1: Rahasia dia.
2: Rahasia dan informatif.
3: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Halo, sahabat Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Di kesempatan siang hari ini, tentunya Ilfatur pengen mencoba untuk mengajak sahabat Rasi Media memantau beberapa CCTV yang ada di Magetan untuk memantau situasi terkini arus lalu lintas ya, berhubung juga sudah jam 1:30. Sahabat Rasi Media, untuk kesempatan siang hari ini Ilfatur juga telah hadirkan secara visual di aplikasi Express Radio, jadi monggo bisa disaksikan di sana seperti apa situasi terkini arus lalu lintasnya, seperti apa untuk cuacanya, karena Ilfatur telah terhubung dengan CCTV di sekitaran Jalan Mejen Sukawati Asabri, terpantau cuaca yang sangat amat terik ya, nyentrong-nyentrong ya, wahai jam segini panas-panasnya, terik-teriknya. Sahabat Rasi Media, Ilfatur juga berpesan kepada kamu untuk hati-hati. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di sekitaran area Jalan Mejen Sukawati Asabri juga terpantau ramai lancar. Ada kepadatan terjadi dari arah kota, sedangkan dari arah terminal hanya lengang ya, 1-2 kendaraan setiap yang melintas. Dari arah kompleks sendiri ada beberapa kendaraan yang menyeberang. Jadi tentunya untuk kamu sahabat Rasi Media, hati-hati ketika berpergian atau melintas di sekitaran area Jalan Mejen Sukawati Asabri. Tentunya kurangi kecepatan kendaraan kamu ya ketika melintas, baik dari arah kota maupun dari arah terminal, sahabat Rasi Media, karena ini juga termasuk simpang 3, tetap harus selalu hati-hati. Banyak kendaraan yang coba untuk menyeberang putar balik ya, jadi tetap harus antisipasi. Selain dari sekitaran area Jalan Mejen Sukawati Sabri, Ilfatur juga berpindah ya untuk memantau situasi terkini arus lalu lintas di sekitaran perempatan Pasar Sayur Kabupaten Magetan di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Nampak memang cuaca sangat amat terik ya di sekitaran area Kabupaten Magetan, walaupun kemarin di hari apa ya, Senin malam mungkin ya, untuk daerah Ilfatur sudah diguyur hujan ya di malam lah ya, habis maghrib sampai dengan jam 8. Nampaknya tadi pun informasi dari beberapa sahabat Rasi Media di Magetan pun juga belum terkena hujannya ya, belum merata nampaknya ya. Tentunya untuk sahabat Rasi Media di sekitaran area Pasar Sayur, lebih tepatnya di perempatan Pasar Sayur Kabupaten Magetan, di kesempatan siang hari ini terpantau ramai lancar. Dari arah RSDS ini ada beberapa antrian kendaraan yang didominasi kendaraan roda 2, sedangkan dari arah kota juga didominasi kendaraan roda 2. Tentunya hati-hati bagi sahabat Rasi Media yang akan berpergian ke sekitaran area perempatan Pasar Sayur Kabupaten Magetan. Sekali lagi Ilfatur berpesan pada kamu untuk jangan melanggar yang namanya rambu lalu lintas. Memang enak apa memang mobil memang gawa, bahaya juga tadi. Jadi tentunya hati-hati untuk kamu ya yang berpergian, utamakan keselamatan dan patuhi rambu lalu lintas, terutama traffic light ya sahabat Rasi Media. Waya ijo yo melaku, waya abang yo mandek sih ya, ojo kesusu. Di alon-alon asal kelakon mesti ya. Yang penting tentunya untuk kamu yang berkendara dicek juga kondisi kendaraannya, terutama bagi sahabat Rasi Media yang punya rencana berpergian ke sekitaran area alun-alun ya. Untuk siang hari ini terpantau lengang sekali ya di sebelah timur, sisi timur. Hanya ada satu dua kendaraan yang melintas. Kemudian untuk area alun-alun terpantau sepi sekali, karena ya gimana ya, terik sekali sahabat Rasi Media. Cerah untuk siang hari ini, belum ada nampak warga Magetan yang beraktivitas di sekitaran area alun-alun. Ilfatur juga berpesan kepada kamu untuk hati-hati ya ketika berpergian melintas di sekitaran area pertigaan alun-alun sebelah timur ini, sahabat Rasi Media. Ada juga truk yang baru keluar dari sekitaran area Pemda ya. Tentunya tetap utamakan keselamatan bagi sahabat Rasi Media akan berpergian ke sekitaran area alun-alun Kabupaten Magetan. Oh, ini ada yang minta untuk dicek bagian Pelausan. Oke, Pelausan tak lihat Pasar Pelausan dulu ya, Sahabat Rasi Media. Pasar Pelausan Ilfatur pantau untuk siang hari ini kok agak redup ya nampaknya ya, enggak seterik di area kota ya. Jadi untuk cuaca di sekitaran area Pelausan, lebih tepatnya di Pasar Pelausan, terpantau redup ya. Ya tetap cerah sih, cuma memang ada redup lah dibandingkan dengan area kota tadi yang terik banget. Untuk Sahabat Rasi Media, situasi terkini arus lintasnya masih lengang ya. Ada 1-2 kendaraan yang coba untuk putar balik menyeberang ya, dari arah pasar maupun dari arah perdesaan ya. Jadi hati-hati sekali lagi, kurangi kecepatan kendaraan kamu ketika melintas di sekitaran area Pasar Sayur Pelausan ya. Kemarin kan ada laka lantas ya, ada pelajar ya beruncengan yang menabrak lansia. Ini kan karena apa ya? Karena ketidakhati-hatian gitu. Padahal kan sudah tahu ya seharusnya ya, ini area-area yang memang rawan keramaian atau kepadatan pasar gitu ya. Jadi tentunya sahabat Rasi Media ya,
Sekali lagi, Fator menekankan dan juga berpesan kepada kamu untuk tetap selalu hati-hati, kurangi kecepatan kendaraan kamu ketika melintas di sekitaran area-area yang memang rawan terjadi kepadatan, terutama di area pasar Pelausan ya. Oke, sekali lagi untuk sahabat Transmedia yang ingin interaktif di kesempatan siang hari ini, bisa banget nanti hubungi aja Fator via WhatsApp ya di 0811 3020906. Atau mungkin sahabat Transmedia langsung aja ke interaktif call-nya di 0351896137, serta kita punya aplikasi visual yang namanya Express Radio ya. Monggo yang ingin interaktif silahkan. Ini tadi ada beberapa requestan ya yang belum Fatur hadirkan. Fatur akan hadirkan dulu untuk kesempatan siang hari ini. Ada Sepiring Berdua. Wah, ini cocok itu ya. Untuk bernostalgia mungkin ya. Ini bukan lagu nostalgia tapi lagu Adangdut yang mengingatkan mungkin kepada sahabat Transmedia. Sepiring Berdua ya. Ya alangkah walaupun sedikitnya makanan ya, yang penting bisa makan bareng keluarga tercinta, pasangan ya, orang tersayang, itu suatu hal yang luar biasa. Jadi sekali lagi untuk sahabat Transmedia, selagi kamu masih bisa menikmati, masih bisa bersama dengan orang-orang tersayang, tentu syukurilah, hargailah, dan cintailah. Jangan sekali-kali kamu menyanyiakan entah itu keluarga, entah itu pasangan, entah itu sahabat, entah itu teman ya. Karena tentu yang namanya persahabatan, pertemanan, persaudaraan antara keluarga dan sebagainya, itu suatu hal yang patut kita jaga ya. Tentunya rukun, tali silaturahmi itu suatu hal yang baik dan juga dianjurkan untuk tetap selalu dijaga. Ada Sepiring Berdua Fatur hadirkan dari Nasya untuk siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Di sini aja.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: Rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsgore.
6: Power Play
7: Kerasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.
8: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
9: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
10: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
11: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
12: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
13: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
8: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
14: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
15: Nyapo.
16: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
15: Alah yo opo sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
16: Aku lak ge ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
15: Oh iya, pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
16: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
15: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
16: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak. Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
15: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor Rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
16: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
15: Oh iya, tak tunggu pokoke.
16: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
15: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
5: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

First News. Sahabat Transmedia, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian. BNPB mencatat sebanyak 96,07 hektar lahan

0: Wangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
2: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosannya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosan juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Express Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
5: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rahasia

Oke, Rosimedia Inspiratif dan Informatif. Oke, sahabat Rosimedia, nampaknya memang untuk kesempatan siang hari ini Perjumpaan dari Fatur harus saya terlebih dahulu ya. Jadi terima kasih untuk sahabat Rosimedia yang telah menemani Fatur dari jam 10 tadi. Untuk selanjutnya nanti bakal ditemanin sama Tias di Cakrawala sore ya. Tentunya terima kasih untuk sahabat Rosimedia. Sekali lagi pesan dari Fatur untuk tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati ketika berpergian dimanapun itu. Dengan cuaca yang memang masih kemarau sore saat ini, jangan mudah untuk membakar sampah, membakar lahan dan lain sebagainya, karena tentu akan berbahaya untuk dirimu dan juga lingkungan ya. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat Transmedia. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama kita dari Kota Magetan. Sobat perempuan di Magetan didorong siap hadapi bencana dan tangguh di bidang UMKM. PLN peduli gelar simulasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Spot PLN peduli memperkuat peran perempuan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui kegiatan pemberdayaan dan simulasi kebencanaan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Manajer Komunikasi dan DGSL PLN ITJBM Unit Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, Agustin Kusmawati, mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam penanganan bencana di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Agustin mengatakan perempuan dapat mengambil peran dalam berbagai kebutuhan saat terjadi bencana, termasuk membantu koordinasi dapur umum dan menyebarkan informasi kebencanaan melalui kelompok masyarakat seperti PKK.
2: Bencana ini tidak hanya untuk dari sisi laki-laki. Biasanya yang memang jadi fokus kan bahwa yang berat-berat itu pasti kalau ada bencana bapak-bapak ya. Nah, di sini kita memfokuskan diri terhadap pentingnya pemberdayaan perempuan itu sendiri, di mana bahwa di setiap bencana itu peran perempuan tetap dibutuhkan, di mana pada saat kita untuk mengkoordinasi dapur umum itu bisa dari ibu-ibu kan, ibu-ibu PKK itu yang kita bisa berdayakan lebih lanjut.
1: Menurut Agustin, keterlibatan perempuan juga penting untuk membangun kesiapsiagaan sejak dari lingkungan keluarga. Perempuan dapat memberikan edukasi kepada anak-anak melalui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana. Dalam kegiatan PLN peduli tersebut, perempuan juga mendapatkan simulasi menghadapi sejumlah kondisi darurat, diantaranya banjir dan kebakaran. Simulasi tersebut diberikan agar perempuan memiliki kemampuan dasar untuk memberikan pertolongan dan menjadi pendukung ketika terjadi bencana.
2: Untuk tanggap bencana ini bisa kita tularkan melalui PKK pada saat arisan, ataupun juga kegiatan yang lainnya itu bisa kita sampaikan melalui dari timnya perempuan. Jadi diharapkan pada kita di rumah tangga itu juga bisa lebih prepare, karena pencegahan tadi seperti yang disampaikan oleh dari narasumber juga bahwa pencegahan lebih baik daripada penanganan. Jadi kita di rumah tangga, ibu-ibu di rumah tangga bisa juga memberikan pembelajaran dini, tidak hanya untuk keluarganya saja tapi juga ke anak-anaknya.
1: Selain kesiapsiagaan bencana, PLN peduli juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan produk UMKM. Salah satunya produk olahan berbahan bunga mawar yang dikembangkan oleh kelompok perempuan setempat. Agustin menilai produk olahan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan dan dipasarkan lebih luas sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi perempuan di wilayah setempat. Ia berharap pemberdayaan perempuan melalui kesiapsiagaan bencana dan pengembangan UMKM dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya memiliki kemampuan menghadapi kondisi darurat, tetapi juga semakin mandiri dalam mendukung perekonomian keluarga.
2: Pemberdayaan di sini itu tidak hanya untuk khusus dari ini ya, tanggap bencana ya, tapi UMKM-nya mereka, kegiatan PKK-nya mereka itu memang menghasilkan. Jadi untuk menambah, jadi meningkatkan ekonomi yang ada di wilayah sumber sawit ini sendiri. Rasanya sudah luar biasa tadi, tidak hanya dari bau mawarnya sendiri, tapi juga dari rasanya memang cukup kuat untuk aroma mawarnya.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya, kita menuju kota Lamongan. Sobat, pelaku curanmor bersajam di Surabaya ternyata beraksi hingga Gresik dan Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, waspada buat kamu yang tinggal di wilayah Lamongan dan sekitarnya, kasus pencurian kendaraan bermotor kembali terungkap dan kali ini aksinya lintas wilayah. Polisi mengungkap komplotan pelaku curanmor yang diketahui beraksi di Surabaya hingga Gresik dan Lamongan. Dalam pengembangannya, polisi mengamankan 3 pelaku. Mereka diketahui mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga. Modusnya, pelaku menggunakan kunci T untuk membawa kabur motor. Hasil curian kemudian dibawa di Surabaya dan rencananya dijual melalui sistem COD. Dari penyidikan ini, polisi menemukan sejumlah lokasi yang menjadi TKP, termasuk Lamongan dan Gresik. Buat kamu yang punya motor, jangan cuma mengandalkan kunci stang, pastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman, dan kalau memungkinkan, tambahkan pengaman tambahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat pengendara motor tewas tabrak truk di Padas Ngawi, sempat terseret 50 meter. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan mau terjadi di Jalan Raya Ngawi Caruban, tepatnya di Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Seorang pengendara sepeda motor berusia 18 tahun meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan truk bermuatan sayur. Korban diketahui bernama Desta Maulana Pratama, warga Desa Munggut, Kecamatan Padas. Ia mengendarai sepeda motor AE6277ME dan tewas di lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika truk H8794OE yang dikemudikan Ahmad Muhtaziul, warga Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, melaju dari arah Ngawi menuju Caruban. Saat berada di lokasi kejadian, truk diduga mengambil jalur kanan untuk mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan melaju sepeda motor korban, jarak yang sudah terlalu dekat membuat kedua kendaraan akhirnya bertabrakan. Korban bahkan dilaporkan terseret hingga sekitar 50 meter.
5: Keluar, melihat ada truk parkir di tengah-tengah, ada korban di sini. Dari arah korban
6: timur. Kalau truknya?
5: Truknya dari Solo.
6: Kemungkinan gimana kok bisa sampai tabrakan tadi?
5: Kemungkinan kira-kira ya, pernah kayak ke kanan.
6: Terus ketabrak
5: kenceng.
6: Ketabrak dari arah timur ya. Meninggal. Berapa orang?
5: Satu orang.
4: Sutrisno, warga sekitar, mengatakan benturan terjadi ketika kedua kendaraan bersama-sama berada di jalur yang berlawanan dan tidak sempat menghindar. Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor korban mengalami kerusakan parah, sementara korban mengalami luka pada bagian kepala, tangan, dan kaki hingga akhirnya meninggal dunia. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan rangkaian kejadian sekaligus faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat teridentifikasi usai 13 hari pencarian, jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 dipulangkan ke Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Penantian panjang keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Bulurejo, Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang, berujung duka setelah jasadnya resmi teridentifikasi pada Minggu 27 September 2026. Kernet truk pengangkut sayur yang hilang sejak tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 tersebut ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari ke-13 pencarian. Informasi kepastian diterima keluarga melalui laporan Polda Banjarmasin serta pencocokan data tim DVI Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Minggu malam pasca maghrib. Proses identifikasi fisik diperkuat oleh temuan tato berbentuk belati di tangan kanan, bentuk badan dan kaki, serta bagian gigi korban yang tanggal. Keyakinan pihak keluarga dan tim identifikasi semakin valid setelah ditemukan dompet pribadi milik korban yang berisi kartu identitas KTP, kartu ATM atas nama Surono, dan karcis perjalanan.
8: Itu kabar, kita dapat kabar dari Polda Banjarmasin Minggu malam. Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu, kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak.
7: Jenazah Surono tiba di rumah duka Desa Bulurjo pada Selasa 29 September 2026 dan langsung dimakamkan secara layak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: informatif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Terasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Sore. Nah, sahabat Terasi, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Terasi semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kemudahan dan kelancaran dalam mencari rezekinya. Oke, sahabat Terasi, hari ini langsung ya, ada yang mau interaktif nih, kita sapa dulu. Halo, selamat sore Bapak Yanto.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Tias. Nggih, Bapak Yanto. Pripun kabarnya hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga kamu juga sehat loh ya.
1: Nggih, alhamdulillah sehat.
2: Amin, amin. Saya mau request.
1: Request apa?
2: Iki WE sapa?
1: Iki WE sapa? Nggih.
2: Salam. Ada kah?
1: Iya, nanti saya carikan nggih nanti Bapak Yanto, ditunggu.
2: Ya. Nggih. Salamnya ya buat. Siapa salamnya ya? Itu buat Mbak Cahaya.
1: Oh, nggih, habis ini ada Mbak Cahaya.
2: Mbak Cahaya tak lanjut nanti kok enggak hadir apa Mbak Cahaya sakit ya?
1: Hadir nanti setelah saya, setelah Tias.
2: Oh iya, kepikiran saya Mbak Cahaya, gimana dirimu suaranya kok enggak muncul gitu.
1: Anjir.
2: Suara kamu juga hampir mirip sama Mbak Cahaya.
1: Oh iya.
2: Kalau kamu bedanya kalau kamu Dek, kalau dia Mbak.
1: Oh, ngoten.
2: Kalau Mbak sudah punya buah hati, kalau Dek masih tahap. ini pas 1 menit.
1: Oh,
2: saya
1: enggak
2: enak lama-lama.
1: Oh, nggih, terima kasih, Bapak.
2: Kalau lama-lama buruan lagunya apa, salamnya siapa gitu loh. Masa kemarin 11 menit dirimu sama Ocha.
1: Saya sama Bu Ocha.
2: Kemarin. Ya, terima kasih.
1: Nggih, sami-sami.
2: Iki WE sapa? Tak tunggu, Dek Tia.
1: Siap, Bapak Yanto.
2: Salamnya ya buat kamu, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Juga yang penting sehat gitu aja. Nggih. Masalah rezeki masih di awang-awang. Yang penting sehat barokah.
1: Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yanto yang sudah interaktif bareng Tias. Nah, sahabat Terasi, sore ini Tias akan menemani sahabat Terasi insyaallah di 2 jam ke depan ya. Dan hari ini Tias juga akan membawakan tema tentang ini nih. Mulai tahun 2027 guru P3K paruh waktu ini akan jadi penuh waktu. Nah, ini apakah ini adalah suatu harapan baru untuk guru? Dan sahabat Rasi nanti juga bisa sampaikan pendapatnya ya di WhatsApp-nya Rasi di 0811-3020-906 atau bisa juga interaktif di 0351-896-137. Dan juga sahabat Rasi bisa melihat tayangan visual Radio Rasi FM ya lewat aplikasi Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id. Sahabat Rasi, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Sore.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio File Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasio File Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasiofm.co.id.
7: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
8: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasiofm.co.id.
9: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Sore. Nah, sahabat Rasi, ini ada kabar ya bahwa mulai Januari 2027, pemerintah ini menyampaikan bahwa guru yang berstatus P3K paruh waktu akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu tanpa tes. Nah, kabar ini tentu bisa menjadi angin segar ya, sahabat Rasi. Akan tetapi, apakah ini benar-benar menjadi harapan baru bagi guru? Sekarang Tias mau fokus dulu ke kabarnya dahulu ya, sahabat Rasi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bahwa guru P3K paruh waktu akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu mulai Januari 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebut perubahan status tersebut dilakukan secara otomatis tanpa tes. Ini tentu menjadi perhatian besar karena jumlah guru yang terdampak ini juga tidak sedikit ya, sahabat Rasi. Informasi terbaru dari Kemendikdasmen menyebut sekitar 242 ribu guru P3K paruh waktu akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Bahkan ada sekitar 6 ribu guru P3K paruh waktu yang menjalankan tugas sebagai guru tetapi memiliki SK sebagai pelaksana yang juga masuk dalam proses pengalihan tersebut. Nah, sahabat Rasi, sekarang Tias ingin bertanya, kalau misalkan sahabat Rasi ini seorang guru P3K paruh waktu, mendengar kabar bahwa tahun depan statusnya sahabat Rasi ini akan menjadi P3K penuh waktu tanpa tes, nah ini apa nih yang pertama kali terfikirkan? Oke, sebelum itu sahabat Rasi, ini ada Bunda Sriuning yang mau interaktif. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
10: Halo, waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak Tias.
9: Iya, sehat, Bun?
10: Alhamdulillah, ngantuk, Mbak.
9: Iya ya, saya tuh agak ngantuk ini.
10: Ngopi.
9: Iya, ngopinya lagi udah tadi.
10: Sudah bikin kopi. Habis satu gelas kok ya sik kudu mermek gitu. Malah tidak melek, Mbak, malah ngantuk loh.
9: Aku iya, soalnya di harus sini itu adem. Iya. Jadi ngantuk.
10: Ayo. Ya harus kalau sini ya sini dingin ya di rumah tapi di luar panas.
9: Iya
10: ya.
9: Makanya
10: aku itu kalau minum kopi harusnya melek ya. Rata-rata kan orang minum kopi itu melek ya, tapi aku enggak kebalikannya. Kalau minum kopi malah ngantuk loh, heran lah. Makanya
9: iya,
10: aku kalau malam itu ya, kalau malam enggak bisa tidur lah. Itu aku bikin kopi satu cingkir kecil itu. Tapi terus nanti anu tidur lah, ini tadi lah pengen kopi.
9: Iya.
10: Yeah. Neng siram kepala rasanya pusing kok pengen gawe kopi, akhirnya bikin kopi kok malah ngantuk. Mbak.
9: Temune
10: Mbak ya bisa liar-liar.
9: Nah, ya Allah. Iya, saya juga, Bun. Ada.
10: Tapi ya ya emang suaranya bagus, enak, aku senang pare ngantuk.
9: Aman, Bun, saya enggak akan ketiduran saat siaran.
10: Ya, enggak boleh.
9: Enggak boleh. Iya.
10: Kalau sudah pulang enggak apa-apa, pulang tidur. Ini apa yang dibahas, masalah apa?
9: Oh, ini loh, Bun, katanya mulai Januari 2027 itu guru P3K yang paruh waktu ini akan menjadi otomatis ini akan berganti ke penuh waktu gitu loh, tanpa tes.
10: Oh, tanpa tes ya, alhamdulillah aku ya ikut bahagia, ikut seneng ya. Soalnya gini, kalau guru honorer itu nggak segera diangkat, kasihan.
9: Iya.
10: Kasihan kan, itu sudah mengabdi sudah berapa tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang hampir pensiun itu baru diangkat, Mbak, itu.
9: Iya loh,
10: makanya aku ikut bahagia, ikut senang, soalnya guru itu buat pendidik bener-bener penting sekali.
9: Nggih.
10: Untuk masa depan anak bangsa ya, Mbak. Aku ikut bahagia, ikut senang. Jadi ini kalau guru itu ikut
9: P3K. P3K.
10: Ya, itu aku ikut bahagia ya, mudah-mudahan nanti tercapai beneran.
9: Amin.
10: Bisa Januari 2027 mudah-mudahan sukses.
9: Amin.
10: Jadi guru-guru yang sudah lama itu menanti-nanti dan menunggu toh, Mbak. Masuk gini-gini terus lah, itu ya bagus banget. Ya kami doakan mudah-mudahan yang masih honorer segera diangkat.
9: Amin.
10: Jadi pegawai
9: okay.
10: Guru tetap kan. Itu. Nah, terus yang mau mesti kan ada, Mbak, daftar guru itu ada. Yang sekolahnya di IKIP itu mesti ada guru yang mendaftar lah. Itu kalau bisa diprioritaskan, yang sudah mengabdi itu didahulukan. Nah, nanti kalau sudah jadi guru semua, sudah diangkat semua kan, menerima pendidik baru gitu loh, Mbak.
9: Iya, benar, Bun.
10: Jadi itu bagus toh. Jadi enggak menelantarkan guru-guru yang sudah berbakti itu tadi. Nah, kalau yang masih kita misalnya masih pengen jadi guru, terus kita mendaftar di situ pengen jadi guru, ya nggak apa-apa. Mm-hmm. Tapi ya dia harus mengabdi dulu.
9: Okay.
10: Nggak bisa langsung ngamar diterima, nggak bisa.
9: Okay.
10: Ya harus menjalani prosedur ya.
9: Nggih. Nggih, leres, Bun. Memang seperti itu aturannya.
10: Soalnya anak saya itu ya 10 tahun ya baru diangkat.
9: Oh,
10: gitu. Okay. Terus itu gajinya enggak seberapa. Kalau honorer itu kan apa ya, sekedarnya cuma gaji apa ya, bukan
9: bensin ya, Bun. Mungkin transport.
10: Makanya itu ya, yes, alhamdulillah. Makanya pengabdian guru itu ya tidak apa ya? Tidak sembarangan gitu. Soalnya itu masih didik anak.
9: Mm-mm.
10: Ya aku ikut senang, ikut bahagia. Mm-mm. Yang sudah ikut PT3 itu ya mudah-mudahan nanti selanjutnya yang apa, yang masih belum diangkat ya mudah-mudahan nanti segera
9: mengikuti.
10: Mengikuti. Terus yang mau mendaftar ya mudah-mudahan ya sabar dulu. Mm-mm. Harus menjalani dengan sebagai semestinya gitu loh Mbak, tidak langsung diterima.
9: Okay.
10: Apalagi PNS, apalagi ya toh.
9: Yeah.
10: Sekarang itu enggak ya, harus menjalani dulu baru nanti kedepannya baru diangkat. Enggak gampang itu Mbak, enggak semudah itu sekarang itu.
9: Nggih, Bun,
10: ya menjalani dulu.
9: Yeah.
10: Ya. Tapi aku ya cuma gitu aja masukan, ya mudah-mudahan ini buat para guru, para pendidik anak-anak, mudah-mudahan bahagialah selalu.
9: Amin.
10: Nanti kedepannya bagus, lebih baik semuanya.
9: Amin.
10: Ya buat Mbak Jas, makasih. Nanti tempatnya Pak Yusul aja ya Mbak.
9: Nggih, siap Bun.
10: Nggih, ngaten mawon, sehat selalu, jaga kesehatan. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri Uneng yang sudah interaktif bareng Tias, dan juga sahabat Rasi yang mau interaktif, Tias tunggu ya di segmen-segmen selanjutnya, karena setelah ini waktunya azan asar.
11: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Plus News.
1: Federasi Media Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah kediaman Wali Kota Madiun nonaktif Maidi pada Selasa 29 September 2026. Langkah penggeledahan ini dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi bahwa penggeledahan berlangsung secara serentak di tiga lokasi berbeda di lingkungan Kota Madiun. Selain kediaman Maidi, tim penyidik mendatangi rumah anak Maidi yang bernama Hendra serta rumah milik salah satu seorang camat setempat. Upaya paksa ini difokuskan untuk mengumpulkan bukti pendukung serta menelusuri aliran uang hasil tindak pidana korupsi. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya.

0: Ya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Duh, panas, Pong. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
8: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rasi.

0: Sahabat Narasi Media,
1: kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Narasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Narasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Narasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Narasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Narasi Media, inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama kita dari Kota Magetan. Sobat perempuan di Magetan didorong siap hadapi bencana dan tangguh di bidang UMKM. PLN peduli gelar simulasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Spot PLN peduli memperkuat peran perempuan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui kegiatan pemberdayaan dan simulasi kebencanaan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Manajer Komunikasi dan DGSL PLN ITJBM Unit Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, Agustin Kusmawati, mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam penanganan bencana di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Agustin mengatakan perempuan dapat mengambil peran dalam berbagai kebutuhan saat terjadi bencana, termasuk membantu koordinasi dapur umum dan menyebarkan informasi kebencanaan melalui kelompok masyarakat seperti PKK.
2: Bencana ini tidak hanya untuk dari sisi laki-laki. Biasanya yang memang jadi fokus kan bahwa yang berat-berat itu pasti kalau ada bencana bapak-bapak ya. Nah, di sini kita memfokuskan diri terhadap pentingnya pemberdayaan perempuan itu sendiri, di mana bahwa di setiap bencana itu peran perempuan tetap dibutuhkan, di mana pada saat kita untuk mengkoordinasi dapur umum itu bisa dari ibu-ibu kan, ibu-ibu PKK itu yang kita bisa berdayakan lebih lanjut.
1: Menurut Agustin, keterlibatan perempuan juga penting untuk membangun kesiapsiagaan sejak dari lingkungan keluarga. Perempuan dapat memberikan edukasi kepada anak-anak melalui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana. Dalam kegiatan PLN peduli tersebut, perempuan juga mendapatkan simulasi menghadapi sejumlah kondisi darurat, diantaranya banjir dan kebakaran. Simulasi tersebut diberikan agar perempuan memiliki kemampuan dasar untuk memberikan pertolongan dan menjadi pendukung ketika terjadi bencana.
2: Untuk tanggap bencana ini bisa kita tularkan melalui PKK pada saat arisan, ataupun juga kegiatan yang lainnya itu bisa kita sampaikan melalui dari timnya perempuan. Jadi diharapkan pada kita di rumah tangga itu juga bisa lebih prepare, karena pencegahan tadi seperti yang disampaikan oleh dari narasumber juga bahwa pencegahan lebih baik daripada penanganan. Jadi kita di rumah tangga, ibu-ibu di rumah tangga bisa juga memberikan pembelajaran dini, tidak hanya untuk keluarganya saja tapi juga ke anak-anaknya.
1: Selain kesiapsiagaan bencana, PLN peduli juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan produk UMKM. Salah satunya produk olahan berbahan bunga mawar yang dikembangkan oleh kelompok perempuan setempat. Agustin menilai produk olahan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan dan dipasarkan lebih luas sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi perempuan di wilayah setempat. Ia berharap pemberdayaan perempuan melalui kesiapsiagaan bencana dan pengembangan UMKM dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya memiliki kemampuan menghadapi kondisi darurat, tetapi juga semakin mandiri dalam mendukung perekonomian keluarga.
2: Pemberdayaan di sini itu tidak hanya untuk khusus dari ini ya, tangga bencana ya, tapi UMKM-nya mereka, kegiatan PKK-nya mereka itu memang menghasilkan. Jadi untuk menambah, jadi meningkatkan ekonomi yang ada di wilayah sumber sawit ini sendiri. Rasanya sudah luar biasa tadi, tidak hanya dari bau mawarnya sendiri, tapi juga dari rasanya memang cukup kuat untuk aroma mawarnya.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, pelaku curanmor bersajam di Surabaya ternyata beraksi hingga Gresik dan Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, waspada buat kamu yang tinggal di wilayah Lamongan dan sekitarnya, kasus pencurian kendaraan bermotor kembali terungkap dan kali ini aksinya lintas wilayah. Polisi mengungkap komplotan pelaku curanmor yang diketahui beraksi di Surabaya hingga Gresik dan Lamongan. Dalam pengembangannya, polisi mengamankan 3 pelaku. Mereka diketahui mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga. Modusnya, pelaku menggunakan kunci T untuk membawa kabur motor. Hasil curian kemudian dibawa di Surabaya dan rencananya dijual melalui sistem COD. Dari penyidikan ini, polisi menemukan sejumlah lokasi yang menjadi TKP, termasuk Lamongan dan Gresik. Buat kamu yang punya motor, jangan cuma mengandalkan kunci stang, pastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman, dan kalau memungkinkan, tambahkan pengaman tambahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat pengendara motor tewas tabrak truk di Padas Ngawi, sempat terseret 50 meter. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan mau terjadi di Jalan Raya Ngawi Caruban, tepatnya di Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Seorang pengendara sepeda motor berusia 18 tahun meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan truk bermuatan sayur. Korban diketahui bernama Desta Maulana Pratama, warga Desa Munggut, Kecamatan Padas. Ia mengendarai sepeda motor AE6277ME dan tewas di lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika truk H8794OE yang dikemudikan Ahmad Muhtaziul, warga Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, melaju dari arah Ngawi menuju Caruban. Saat berada di lokasi kejadian, truk diduga mengambil jalur kanan untuk mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan melaju sepeda motor korban. Jarak yang sudah terlalu dekat membuat kedua kendaraan akhirnya bertabrakan. Korban bahkan dilaporkan terseret hingga sekitar 50 meter.
5: Keluar, melihat ada terparkir di tengah-tengah, ada korban di sini. Dari arah korban
6: timur. Kalau truknya?
5: Truknya dari Solo.
6: Kemungkinan gimana bisa sampai tabrakan tadi?
5: Kemungkinan kira-kira ya, mungkin agak ke kanan.
6: Terus ketabrak
5: kenceng.
6: Tabrak dari arah timur ya. Meninggal. Berapa orang?
5: Satu orang.
4: Sutrisno, warga sekitar, mengatakan benturan terjadi ketika kedua kendaraan bersama-sama berada di jalur yang berlawanan dan tidak sempat menghindar. Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor korban mengalami kerusakan parah, sementara korban mengalami luka pada bagian kepala, tangan, dan kaki hingga akhirnya meninggal dunia. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan rangkaian kejadian sekaligus faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat teridentifikasi usai 13 hari pencarian, jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 dipulangkan ke Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Penantian panjang keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Bulurejo, Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang, berujung duka setelah jasadnya resmi teridentifikasi pada Minggu 27 September 2026. Kernet truk pengangkut sayur yang hilang sejak tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 tersebut ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari ke-13 pencarian. Informasi kepastian diterima keluarga melalui laporan Polda Banjarmasin serta pencocokan data tim DVI Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Minggu malam pasca maghrib. Proses identifikasi fisik diperkuat oleh temuan tato berbentuk belati di tangan kanan, bentuk badan dan kaki, serta bagian gigi korban yang tanggal. Keyakinan pihak keluarga dan tim identifikasi semakin valid setelah ditemukan dompet pribadi milik korban yang berisi kartu identitas KTP, kartu ATM atas nama Surono, dan karcis perjalanan.
8: Itu kabar, kita dapat kabar dari Polda Banjarmasin Minggu malam. Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak.
7: Jenazah Surono tiba di rumah duka Desa Bulurjo pada Selasa 29 September 2026 dan langsung dimakamkan secara layak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: informatif.
1: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Sore. Nah, sahabat Rasi, kita sering mendengar ya ada istilah P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu. Nah, sebenarnya apa ini yang membedakan? Nah, sahabat Rasi, kalau P3K paruh waktu itu merupakan bagian dari skema penataan tenaga non-ASN dalam ketentuan Kementerian Pan-RB, P3K paruh waktu ini merupakan ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Artinya, sejak awal konsep P3K paruh waktu ini memang dibuat sebagai bagian dari penyelesaian penataan tenaga non-ASN. Nah, sahabat Rasi, ketika guru tersebut dialihkan menjadi P3K penuh waktu, tentu ada harapan mengenai kepastian status dan juga pengelolaan kepegawaian yang lebih jelas. Pemerintah sendiri ini juga menyebutkan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian status bagi guru. Dan disinilah menariknya, sahabat Rasi, karena guru bukan hanya membutuhkan status di atas kertas, akan tetapi guru juga membutuhkan kepastian mengenai penghasilan, kemudian beban kerja, penempatan, karir, terus hak dan juga kewajiban serta masa depan profesinya. Dan sahabat Rasi, apakah benar nantinya di tahun 2027 itu proses pengalihannya akan dilakukan tanpa tes? Nah, ini Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Abdul Mukti ini menyampaikan bahwa guru P3K paruh waktu yang akan menjadi P3K penuh waktu ini tanpa mengikuti tes lagi. Terus kemudian Komisi 10 DPR juga menyampaikan bahwa pengalihan tersebut dilakukan tanpa tes dan juga direncanakan mulai Januari 2027 hingga 2029. Ini tentu berbeda dengan seseorang yang ingin menjadi PNS, karena bagi guru P3K penuh waktu yang ingin menjadi PNS, pemerintah juga menyampaikan akan tersedia jalur seleksi. Jadi ada dua hal yang berbeda, yaitu yang pertama, pengalihan P3K paruh waktu ke penuh waktu, terus kemudian ada juga pengalihan dari P3K penuh waktu ke PNS. Nah, untuk menjadi PNS tetap ini juga melalui proses seleksi. Jadi jangan sampai informasi tanpa tes dipahami semua guru otomatis menjadi PNS, ya bukan begitu ya. Yang dimaksud tanpa tes adalah pengalihan dari P3K penuh waktu menjadi P3K penuh waktu, seperti itu sahabat Rasi. Dan apakah gajinya juga otomatis naik? Nah, kalau statusnya berubah menjadi P3K penuh waktu, apakah gajinya juga otomatis naik? Jangan buru-buru menyimpulkan ya sahabat Rasi, perubahan status kepegawaian tidak berarti semua detail penghasilan ini langsung bisa disimpulkan hanya dari kata penuh waktu. Pelaksanaan kebijakan juga tetap membutuhkan aturan dan mekanisme teknis pemerintah. Ya kan? Yang jelas pemerintah juga sudah menyiapkan dukungan anggaran. Dalam pembahasan anggaran 2027, Kemendikdasmen ini mendapatkan tambahan sekitar 28 triliun rupiah yang disebut untuk mendukung peralihan status guru P3K penuh waktu menjadi mendukung peralihan status jadi dari paruh waktu ke penuh waktu ya, sahabat Rasi, yang mana ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan sekedar wacana, akan tapi juga ada konsekuensi anggaran yang harus ditetapkan pemerintah. Dan tapi bagi guru tentunya ada pertanyaan yang lebih konkret ya, kayak seberapa yang saya terima, terus kemudian bagaimana tunjangannya, bagaimana jam kerjanya, dan juga status penempatannya. Jadi sahabat Rasi, jangan hanya melihat kata penuh waktu, tapi lihat juga aturan teknis yang mengikutinya, karena dalam kebijakan kepegawaian detail itu juga sangat penting ya. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana, setelah ini Tias akan kembali lagi, jadi tetap di Cakrawala Sore.
2: Jadi pengusaha sambil jadi sarjana,
3: saling percaya, komunikasi dan setia, sementara alai dewe pisah benua. Nganti apal aku mas.
2: Iya, ya wis hati-hati mas, tak usah nyusul.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Dari Kukamuka, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Sore. Nah, sahabat Rasi, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Bagaimana ya dengan guru yang saat ini belum menjadi P3K paruh waktu? Nah, ini juga penting ya sahabat Rasi, karena kebijakan pengalihan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu tidak berarti seluruh guru non-ASN otomatis menjadi P3K penuh waktu. Pemerintah juga menyampaikan bahwa guru non-ASN akan mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi PNS atau P3K. Artinya, ada jalur yang berbeda sesuai dengan status dan juga mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Jadi, jangan sampai masyarakat mendengar semua guru honorer tahun 2027 ini otomatis menjadi ASN. Itu bukan gambaran yang tepat ya. Ada guru P3K paruh waktu yang masuk skema pengalihan. Ada guru P3K penuh waktu yang nantinya bisa mengikuti seleksi CPNS apabila memenuhi persyaratan. Dan juga ada guru non-ASN yang juga akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi. Artinya persoalan guru masih membutuhkan penataan secara bertahap. Nah, sahabat Rasi, kalau Anda, kalau sahabat Rasi ini mempunyai keluarga atau saudara atau mungkin teman yang bekerja sebagai guru non-ASN, nah bisa nih di-share ya informasinya kepada mereka. Tapi ya jangan berhenti pada judul berita saja ya, dibaca juga mekanismenya, terus kemudian dipahami juga statusnya seperti apa dan juga dicek pastinya untuk aturan resminya. Nah sahabat Rasi, untuk selanjutnya, Tias juga akan kembali lagi ya di Cakrawala Sore. Jadi jangan kemana-mana, dan untuk yang mau interaktif, Tias tunggu di segmen selanjutnya. Terima kasih. Jangan kemana-mana ya.

0: kalian apa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
0: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak, tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
9: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare Power Play
7: Rasi Media.
3: Inspiratif dan informatif.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
8: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
8: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
8: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: First News. Sahabat Rasi Media, Transjakarta akan naik mulai 1 Januari 2027 setelah bertahan di angka Rp3.500 selama lebih dari 20 tahun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penyesuaian dilakukan karena tarif transportasi tersebut sudah lama tidak berubah. Besaran tarif baru belum diumumkan. Salah satu pertimbangan penyesuaian adalah beban subsidi yang diberikan Pemprov DKI untuk setiap penumpang Transjakarta yang pada 2025 disebut mencapai lebih dari Rp9.000. Pemprov DKI menyatakan penyesuaian tarif akan disertai peningkatan kualitas layanan, salah satunya melalui penambahan armada bus listrik. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
3: Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-34-35-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Sore. Nah, sahabat Rasi, tidak terasa ya, sudah hampir 2 jam Tias menemani sahabat Rasi. Dan juga untuk kesimpulan pembahasan Tias hari ini adalah pemerintah menyampaikan bahwa mulai Januari 2027, guru P3K paruh waktu akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu tanpa tes. Jumlahnya yang diperkirakan adalah sekitar 242.000 guru. Dan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian status kepada guru P3K paruh waktu. Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk proses peralihan tersebut. Sementara untuk guru P3K penuh waktu nantinya memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi PNS jika memenuhi persyaratan. Jadi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ya sahabat Rasi. Yang pertama, perubahan menjadi P3K penuh waktu merupakan suatu kabar penting ya, dan juga mudah-mudahan yang membahagiakan bagi guru yang masuk skema dalam tatanan tersebut. Terus kemudian yang kedua, ini juga tanpa tes, yang mana adalah pengalihan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu ini bukan otomatis menjadi PNS ya. Yang ketiga adalah detail pelaksanaan juga tetap harus diperhatikan. Dan yang terakhir, kebijakan ini bukan hanya soal administrasi, ini menyangkut manusia ya, yang mengangkat guru yang setiap pagi masuk kelas, terus kemudian yang mengajari anak-anak membaca, menghadapi ujian.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xtrix Radio dan juga di rasifm.co.id. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Jangan lupa bakal show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
6: Meledak.

0: Massa.
1: Saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Sobat, saatnya diikuti lintas informasi Promesnet edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jelang musim tanam ketiga, Ngawi ketambahan ribuan ton pupuk bersubsidi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, petani di Kabupaten Ngawi mendapat tambahan pasokan pupuk bersubsidi. Tambahan ini berasal dari realokasi alokasi tahun 2026 dan disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan petani menjelang masa tanam ketiga. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKPP Ngawi Hendro Budi Suryawan menyampaikan tambahan pupuk tersebut dapat dialokasikan untuk sekitar 1.300 kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Ngawi. Jumlah pupuk yang tersedia kini bertambah cukup signifikan. Alokasi urea yang sebelumnya 41.661 ton menjadi 45.000 ton. Kemudian NPK dari 31.559 ton menjadi 34.000 ton. Sedangkan pupuk organik meningkat dari 9.314 ton menjadi 11.900 ton. Hendro mengatakan penambahan tersebut menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan pupuk petani tetap terjaga saat memasuki musim tanam berikutnya.
4: Enam ini mendapat alokasi pupuk awal nih untuk urea 41.661, kemudian NPK-nya 31.599, kemudian di berapa satu bulan yang lalu kita mengusulkan untuk penambahan realokasi untuk pupuk urea menjadi 45.000, kemudian NPK-nya menjadi 34.000, itu untuk urea sekitar 98% dari usulan ERDKK, kemudian untuk NPK-nya 75% dari usulan ERDKK. Kemudian juga ada organik ya, organik ada penambahan sekitar
5: 4.000 kemarin.
4: Ya, 5.000-an ton.
5: Pak Sejauh ini untuk penyerapan di tingkat kelompok sendiri seperti apa, sudah cukup bagus atau gimana Pak Sejauh?
4: Mendasar rekap yang kami minta dari PI itu alhamdulillah di Ngawi penerapan sudah cukup bagus. Kami juga beberapa kesempatan ketemu dengan Bogdan, alhamdulillah pupuk kita tercukupi.
5: Ada nggak beberapa wilayah kecamatan yang sampai kekurangan terpaksa harus mengambil di tempat yang lain atau kecamatan yang lain?
4: Ini sementara untuk realokasi antar kecamatan belum masih tercukupi di alokasi awal dan tambahan realokasi itu.
5: Tapi ketika nanti ada kekurangan di salah satu itu bisa nggak Pak?
4: Bisa kami misalnya di kecamatan A kurang atau di kecamatan B berlebih atau belum terserap, kita bisa realokasi antar kecamatan.
3: Ia menambahkan distribusi pupuk juga dapat disesuaikan apabila terjadi ketimpangan kebutuhan antar wilayah. Kecamatan yang kekurangan dapat memperoleh tambahan dari wilayah lain yang masih memiliki sisa alokasi. Mekanisme tersebut dilakukan agar pupuk bersubsidi tidak menumpuk di satu wilayah, sementara petani di daerah lain justru mengalami kekurangan. Di tengah petani yang mulai memanen tanaman sebelumnya, persiapan menuju masa tanam ketiga kini mulai dilakukan. Kabupaten Ngawi sendiri memiliki sekitar 50 hektar lahan pertanian, sehingga kecukupan pupuk menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung keberlanjutan produksi pertanian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, FKH Unair perkuat peternakan Lamongan melalui Sarasehan dan Desa Binaan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
6: Baik sobat,
0: Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga telah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lamongan melalui pengabdian kepada masyarakat atau Pengnas. Komitmen tersebut mengemuka dalam sarasehan sebagai penguatan peternakan di Kabupaten Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan UNER yang telah berlangsung di Pendopo Kabupaten Lamongan kemarin. Kegiatan ini menjadi tonggak awal kolaborasi Fakultas Kedokteran Hewan dari UNER dan Pemkab Lamongan setelah sebelumnya FKH UNER ini menjalankan program Pengmas yang memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UNER mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tentunya sebagai implementasi khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dan menurutnya, penerjunan tim FKH UNER ini ke Lamongan menjadi langkah awal untuk menghadirkan dampak yang berkelanjutan melalui program desa binaan. Wakil Bupati Lamongan juga menyebutkan bahwa kedatangan rombongan dari FKH UNER ini sekaligus mengapresiasi dukungan perguruan tinggi terhadap sektor pangan dan peternakan di Lamongan. Ia menilai kolaborasi antara UNER dan Pemkab Lamongan dan para peternak dapat menjadi ruang untuk mengoptimalkan potensi peternakan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat. Wakil Bupati Lamongan juga berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong peternak Lamongan naik kelas dengan memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Selain aspek produktivitas, ia menekankan pentingnya pengetahuan terhadap masyarakat mengenai berbagai isu kesehatan ternak sebagai bagian dari penguatan sektor peternakan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Job Fair 2 di Ponorogo tawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Job Fair pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang berlangsung selama 2 hari Selasa hingga Rabu menawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Sebanyak 38 perusahaan mengikuti kegiatan secara luring sedangkan 31 perusahaan lainnya berpartisipasi secara daring. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah mempertemukan angkatan kerja dengan perusahaan secara lebih mudah dan murah. Menurutnya kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menekan angka pengangguran terbuka di Ponorogo. Agus mengatakan jumlah perusahaan yang mengikuti Job Fair tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan pada tahun 2025. Tahun lalu terdapat 43 perusahaan dengan 5.619 lowongan pekerjaan, sedangkan tahun ini jumlah perusahaan bertambah menjadi 69 perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 13.147 orang. Menurut Agus, pelaksanaan Job Fair juga menjadi salah satu faktor yang turut mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ponorogo. TPT Ponorogo mencatat 4,19% pada tahun 2024, kemudian turun menjadi 3,85% pada tahun 2025.
7: Tingkat pengangguran terbuka di dari 4,19
8: jadi 3,85.
7: Jadi ada penurunan 0,3 setiap tahun. Ini kita TPT, tentunya Jobfair ini menjadi salah satu upaya kita bagaimana efektivitas antara penerima kerja dan angkatan kerja ini bisa bertemu sehingga mendapatkan informasi dan akses
8: mudah dan murah.
6: Sementara itu PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Ponorogo Henry Indrawardana mengatakan Job Fair tahun ini juga membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dari seluruh lowongan yang tersedia terdapat 155 posisi yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan dan spesifikasi masing-masing perusahaan. Henry mengatakan Dinas Tenaga Kerja akan melakukan evaluasi setelah Job Fair selesai. Dalam waktu 2 hingga 3 pekan setelah kegiatan, Disnaker akan menghubungi perusahaan peserta untuk mengetahui jumlah pencari kerja yang diterima. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyiapkan peningkatan kompetensi mencari kerja. Henry mengatakan langkah tersebut diperlukan agar kemampuan tenaga kerja di Ponorogo semakin sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
7: Di Fakul bagaimana?
8: Ada 151 lowongan. Jadi tergantung perusahaan yang membutuhkan. Mungkin dia tidak digabung karena cacat kaki. Nanti ada sebagai perusahaan tertentu, Mas.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, evaluasi ketat Satgas MBK Lamongan beri deadline sepekan pembenahan SPBK pasca sorotan keracunan dan limbah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Lamongan mengambil tindakan tegas guna mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh wilayah Lamongan. Ketua Satgas MBG Kabupaten Lamongan, M. Nalikan, mengumpulkan seluruh koordinator kabupaten atau kecamatan, kepala SPPG dan OPD terkait dalam rapat koordinasi di gedung lantai 7 Pemkab Lamongan pada Selasa 29 September 2026. Langkah ini diambil guna merespon maraknya sorotan publik mengenai dugaan kasus keracunan makanan serta pengaduan seputar kelayakan pengelolaan limbah di lapangan. Dalam rapat evaluasi tersebut, Satgas MBG memberikan tenggat waktu selama 1 minggu kepada seluruh pengelola SPPG untuk menyempurnakan fasilitas operasional dan kelengkapan administrasi. Pembenahan difokuskan pada pemenuhan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS serta penataan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Selain itu, Satgas menekankan penyesuaian regulasi baru dari Badan Gizi Nasional atau BGN di mana penyaluran program makanan gratis wajib mengacu pada surat ketetapan agar tepat sasaran dan menghindari potensi gejolak sosial. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
10: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
11: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, selamat sore. Gimana kabarnya di hari Rabu ini, sahabat Rasi? Semoga sahabat Rasi semuanya di hari ini selalu diberikan kesehatan, diberikan lancar rezekinya, juga diberikan hal-hal yang positif ya, sahabat Rasi ya. Sore ini tuh bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo yang mau interaktif boleh banget di nomornya 0811302906, atau bisa juga melalui telepon ya di 0351896137. Bisa juga melalui aplikasinya ya di Express Radio, ataupun melalui webnya di www.rasifm.co.id. Nah, bisa juga nih kalau seandainya jenengan mau kirim-kirim salam atau mau tembang-tembang favoritnya di playlistkan sama Cahaya. Saya tunggu ya sahabat Rasi ya. Juga nih kalau mau nanti kita bahas-bahas apa ya enaknya sore ini ya. Kalau membahas pengalamanmu tentang G30 SPKI gimana nih? Karena Mbak Cahaya tuh kelahiran 6 ya. Jadi belum begitu mengetahui tentang G30 SPKI. Yang Mbak Cahaya tahu adalah tentang pembantaian. Kayak seperti waktu di mana nih? Di Madiun yang tempat buat G30 SPKI itu mau namanya Gesa, kok tiba-tiba lupa. Kresek-kresek itu loh yang di situ. Itu kayak mangri kita ngajak anak-anaknya kita buat ke museum-museum seperti itu, biar mereka semua itu mengingat sejarah ya sahabat Rasi ya. Karena sejarah itu tidak boleh diingatkan, dilupakan ya. Jadi kita tetap harus ngasih wejangan ke anak-anak muda sekarang, supaya momen-momen kayak gitu tuh tidak dihilangkan ya. G30 SPKI adalah peristiwa gerakan 30 September tahun 1965, Mbak Cahaya belum lahir, di Indonesia, yang dipimpin oleh Letkol Untung dan DNAID, yang berujung pada penculikan serta pembunuhan 7 perwira tinggi di Jakarta. Nah, muncul persaingan kuat antara TNI Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia di bawah konsep Nasakom yang digagas Presiden Soekarno. Juga isu Dewan Jenderal, gerakan ini beralasan untuk mencegah kudeta oleh sekelompok jenderal terhadap Presiden Soekarno. Tujuan utama dari G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan dan mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Wow. Nah, kronologi singkatnya adalah penculikan ya, pada dini hari 1 Oktober 1965, pasukan Jaka Biwirawa menculik para perwira TNI Angkatan Darat. Jadi ada korban di Lubang Buaya. Jasad para jenderal ditemukan di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dampaknya peristiwa ini yaitu pembubaran PKI. Organisasi PKI beserta simpatisannya dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah. Juga peralihan kekuasaan. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Orde Lama dan bangkitnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Juga konflik sosialnya terjadi tragedi kemanusiaan dan pembersihan massal terhadap anggota atau pihak yang dituduh terkait PKL. Nah, sahabat Rasi, monggo juga yang mau interaktif atau mau kirim-kirim salam buat sahabat tercintanya ya. Sebelumnya kita mari intip CCTV-nya di sore ini. Karena jam segini adalah jam-jamnya orang mantuk kerja, nggih. Nah, kita intip di mana ya? Daerah mana ya enaknya? Apakah di Panean? Karena di Panean itu ada jenang yang enak, sahabat Rasia. Kok Panean toh, Cepoko. Di perapatan Cepoko itu loh ada jenang enak. Ya mene wis metu ya toh, monggo untuk mampir Mbak Cahaya dibungkus nih yo gak popo. Nah, kita lihat dari CCTV-nya sahabat Rasi, wis ono sing ngantri iki lho ya ta, sudah ada motor parkir di jenang candinya ini. Juga lalu lintasnya cukup ramai ya, lalu lintasnya alhamdulillah di sore ini, karena memang wis rodok panas, rodok iyup untuk jalan-jalan sore itu. JJS itu enak sekali ya, sambil lihat sawah-sawah di pinggirannya. Juga jam-jam segini adalah jam-jam pulang kerja. Jadi sahabat Rasi semuanya yang lagi di jalan, hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan dan sampai bertemu dengan keluarganya. Untuk pembuka hari ini ada lagunya siapa ya kira-kira sahabat Rasi ya? Ajeng Febia, Negoro Angin.

0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio. Dan juga di Rahasia.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan Reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga Desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, ada yang kasih info sedikit lah ya tentang G30 SPKI. Nah ini katanya, selamat sore Mbak Cahaya. Kabeh Mbak request lagune guyon maton dumes renek. Salamnya buat Mbak Cahaya, semangat siaran. Matur suruh sangat GK Bayu Samudra Wijaya. Pembantaian Mbak, Bahku dulu tukang pemburu PKI Mbak di Kediri. Aku pernah diceritain dulu kayak gitu, sudah ada catatannya nama orang-orang yang diduga terafiliasi terafiliasi partai Patek Arhed. Pernah Mbak diceritain Mbah dulu di daerah Kanigoro Kediri ada masjid diserang PKI. Langsung Mbahku sama teman-temannya marah balas dendam ke orang-orang PKI. Ya rada dramatis ya sahabat rahasia. Soalnya Mbahku dulu pemuda Ansor Pondok Lirboyo Kediri, tak kira Pondok Tembara. Bendino bawaannya katanya perang sama pedang. Nek saiki bawaannya apa Mas? Nek biyen perang karo perang sama pedang, saiki gaunane bedil paling ya. Nek mulai orang diduga PKI dulu katanya lo malah dijak ngopi apa dijak dolan, tapi sesuk wis gak mulai. Ngeri-ngeri sedep ya sahabat rasi ya. Mayat-mayatnya dibuang di Kali Brantas, ya Allah. Makanya Kali Brantas sih kita kira-kira nah horor gak ya sahabat rasi ya. Nah mesti iki wonge tak ngomongi ya karena lagu ini gak enek. Nah sahabat rasi juga loh, monggo kalau mau ngasih info tentang PKI-nya sekarang juga. Terima kasih Mbak Cahaya ngasih infonya ya. Nah kalau di Magetan tempat pembuangannya diduga orang-orang PKI di daerah Hutan Parang. Ya makanya kenapa Hutan Parang identis dengan PKI itu dengan berdarah-darah ya sobat rasi ya. Jadi konon seperti kayak ya rada ngeri-ngeri sedep gitu ya. Karena Mbak Jaya pernah di Madiun itu dikresek. Pernah waktu itu hujan-hujan sama temannya Mbak Jaya ke Madiun. Di Madiun itu dikresek. Terus rasanya ini ya beda ya sahabat rasi ya. Ya mungkin karena di situ tahun pembantaian ya. Terus di Sumur Bendo itu korban dari pembantaian penculikan oleh PKI di pabrik gula Rejo Sari. Yang diculik termasuk Kiai PSM Takeran. Musom pemimpin PKI matinya di Ponorogo Mbak dibedil di sumur oleh TNI, terus mayatnya dibakar. Waduh, infonya banyak sekali Kak, Masya Allah. Juga sahabat rasi, mulai 2027 grup P3K paruh waktu jadi penuh waktu. Amin, kalau memang ini beneran ya sahabat rasi ya. Semoga menjadi harapan baru untuk guru. Semoga Bapak Ibu guru hari ini bisa bersenyum-senyum ria kalaupun infonya ini nanti valid ya. Semoga kita berdoa, sholat malam ini ditambahi, sholat duha ini ditambahi, semoga ya benar-benar di 2007 ini kita semuanya lah pokoknya juguru tok lah kabeh ya, tambah makmur Indonesia, tambah menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Bapak-bapak, ibu guru setelah bertahun-tahun mengajar, mendidik, mengejar target kurikulum, menghadapi murid ya sing kadang esuk rodok tantruman ngono ki, berbagai karakter, urung cerita tentang masalah keluarga nih ta. Kini ada kabar yang tentu menarik perhatian. Well, mulai Januari 2027 pemerintah menyampaikan bahwa guru yang berstatus P3K paruh waktu akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu tanpa tes. Amin. Nah, ini lagi saudara si requestannya Kak Bayu Samudra Wijaya guyon waton yang akan diplaylistkan sama Mbak Cahaya, yaitu terjadilah kelebus.

0: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM Magetan.

0: Sobat Transmedia, waktu pengerjaan proyek perbaikan Jalan Mentero Arjosari semakin mepet. Hingga kemarin 27 September, progres penanganan ruas panjang sekitar 4.875 km tersebut baru mencapai 55,63%, sementara pekerjaan ditargetkan tuntas 26 November mendatang. Artinya masih sekitar 44,37% pekerjaan yang harus diselesaikan dalam sisa waktu proyek. Jumlah titik hingga kini masih dalam tahap pengerjaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pacitan Suparlan mengatakan proyek tersebut dimulai sejak 30 Juni 2026. Progresnya saat ini sudah 55,63%, kata Suparlan Senin 28 September. Menurut Suparlan, perbaikan jalan Mentero Arjosari dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

Oh, banyak sekali ya itu ya. Guru P3K paruh waktu yang akan dialihkan P3K penuh waktu. Bahkan ada sekitar 6.000 guru P3K paruh waktu yang menjalankan tugas sebagai guru tetapi memiliki SK sebagai pelaksana yang juga masuk dalam proses pengalihan tersebut. Nah, sekarang saya pengen bertanya kepada njenengan semua nih, kepada Bapak Ibu guru, kalau Anda seorang guru P3K paruh waktu mendengar kabar tahun depan status menjadi P3K penuh waktu tanpa tes, apa nih yang Anda pikirkan? Pasti yo lega, yo senang, yo happy, masa depan terjamin, masih belum, ini tenanan gak sih ya? Atau justru bertanya-tanya, setelah menjadi penuh waktu, apa yang benar-benar berubah? Monggo ya, sahabat rahasia, karena status boleh berubah, tetapi pertanyaannya, apakah kehidupan guru juga akan berubah? Semoga tetap berubah ya sahabat rahasia ya. Karena sejatinya banyak juga guru-guru itu yang gak masuk P3K paruh waktu juga. Banyak sahabat rahasia, karena jaminannya, maksudnya kok jaminannya? Karena ada beberapa guru yang dia kerja tanpa pamrih juga loh. Contohnya ya morotuaku dewi, morotuaku dewi ini guru sahabat rahasia, tapi dia tidak masuk ke P3K paruh waktu karena umur ya sahabat rahasia. Jadi wes ya sudah, ngapain juga untuk daftar, padahal gajinya ibaratkan sebulan wae ya, kita bersyukurlah. Yang penting adalah diperbanyak bersyukurnya. Mungkin rezekinya karena mencerdaskan anak bangsa, amin. Jadi ada lagi rezeki-rezeki yang lain ya sahabat rahasia, amin ya rabbal alamin. Nah, kita sering mendengar nih istilah P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Tapi ya sebenarnya sahabat rahasia, P3K penuh waktu itu katanya perjanjian kontraknya hanya 5 tahun gitu. Nah, ini tuh kayaknya sudah beberapa tahun ya, mau 3 tahun. Nah, 2 tahun lagi itu tuh gimana nasibnya penuh waktu itu? Itu tuh masih dipertanyakan juga ya. Semoga kita berdoa lah sahabat rasi, tambah sejahtera. Yang jelas adalah tambah sejahtera rakyat Indonesia ini. P3K paruh waktu merupakan bagian dari skema penataan tenaga non ASN. Dalam ketentuan Kementerian Panrap atau P3K paruh waktu merupakan ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Artinya ya sahabat rahasia ya, sejak awal konsep P3K paruh waktu memang dibuat sebagai bagian dari penyelesaian penataan tenaga non ASN. Nah, ketika guru tersebut dialihkan menjadi P3K penuh waktu, tentu ada harapan mengenai kepastian status dan pengelolaan kepegawaian yang jelas. Pemerintah sendiri ya menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian status bagi guru. Tapi disinilah menariknya, karena guru bukan hanya membutuhkan status di atas kertas, membutuhkannya. Guru juga membutuhkan kepastian mengenai penghasilan, beban kerja, penempatan, karir, dan hak kewajiban serta masa depan profesinya. Semoga pokoknya tambah maju ya sahabat rasi ya. Nah sahabat rasi, lagu untuk jenengan semua, Happy Asmara, Food Show, Sandy.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspirasi dan informasi.
8: Saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.
9: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
10: Sobat, saatnya diikuti lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jelang musim tanam ketiga, Ngawi ketambahan ribuan ton pupuk bersubsidi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
11: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erninda melaporkan. Sobat, petani di Kabupaten Ngawi mendapat tambahan pasokan pupuk bersubsidi. Tambahan ini berasal dari realokasi alokasi tahun 2026 dan disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan petani menjelang masa tanam ketiga. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKPP Ngawi Hendro Budi Suryawan menyampaikan tambahan pupuk tersebut dapat dialokasikan untuk sekitar 1.300 kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Ngawi. Jumlah pupuk yang tersedia kini bertambah cukup signifikan. Alokasi urea yang sebelumnya 41.661 ton menjadi 45.000 ton. Kemudian NPK dari 31.559 ton menjadi 34.000 ton. Sedangkan pupuk organik meningkat dari 9.314 ton menjadi 11.900 ton. Hendro mengatakan penambahan tersebut menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan pupuk petani tetap terjaga saat memasuki musim tanam berikutnya.
12: Nah, ini mendapat alokasi pupuk awal ya untuk urea 41.661, kemudian NPK-nya 31.599, kemudian di berapa satu bulan yang lalu kita mengusulkan untuk penambahan realokasi untuk pupuk urea menjadi 45.000, kemudian NPK-nya menjadi 34.000, itu untuk urea sekitar 98% dari usulan ERDKK, kemudian untuk NPK-nya 75% dari usulan ERDKK. Kemudian juga ada organik ya, organik ada penambahan sekitar
13: 4.000 kemarin.
12: Ya, 5.000-an ton.
13: Pak Sio, ini untuk penyerapan di tingkat kelompok sendiri seperti apa, sudah cukup bagus atau gimana Pak Sio?
12: Mendasar rekap yang kami minta dari PI itu alhamdulillah di Ngawi penerapan sudah cukup bagus. Kami juga beberapa kesempatan ketemu dengan Poktan, alhamdulillah pupuk kita tercukupi.
13: Ada nggak beberapa wilayah kecamatan yang sampai kekurangan terpaksa harus mengambil di tempat yang lain atau kecamatan yang lain?
12: Ini sementara untuk realokasi antar kecamatan belum masih tercukupi di realokasi awal dan tambahan realokasi itu.
13: Tapi ketika nanti ada kekurangan di salah satu itu, bisa nggak Pak?
12: Bisa, bisa kami misalnya di kecamatan A kurang atau di kecamatan B berlebih atau belum terserap, kita bisa realokasi antar kecamatan.
11: Ia menambahkan distribusi pupuk juga dapat disesuaikan apabila terjadi ketimpangan kebutuhan antar wilayah. Kecamatan yang kekurangan dapat memperoleh tambahan dari wilayah lain yang masih memiliki sisa alokasi. Mekanisme tersebut dilakukan agar pupuk bersubsidi tidak menumpuk di satu wilayah, sementara petani di daerah lain justru mengalami kekurangan. Di tengah petani yang mulai memanen tanaman sebelumnya, persiapan menuju masa tanam ketiga kini mulai dilakukan. Kabupaten Ngawi sendiri memiliki sekitar 50 hektar lahan pertanian, sehingga kecukupan pupuk menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung keberlanjutan produksi pertanian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke video, silakan.
10: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, FKH Unair perkuat peternakan Lamongan melalui Sarasehan dan Desa Binaan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
14: Baik Sobat, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga telah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lamongan melalui pengabdian kepada masyarakat atau PENGMAS. Komitmen tersebut mengemuka dalam Sarasehan sebagai penguatan peternakan di Kabupaten Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan UNER yang telah berlangsung di Pendopo Kabupaten Lamongan kemarin. Kegiatan ini menjadi tonggak awal kolaborasi Fakultas Kedokteran Hewan dari UNER dan Pemkab Lamongan setelah sebelumnya FKH UNER ini menjalankan program PENGMAS yang memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UNER mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tentunya sebagai implementasi khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dan menurutnya, penerjunan tim FKH UNER ini ke Lamongan menjadi langkah awal untuk menghadirkan dampak yang berkelanjutan melalui program Desa Binaan. Wakil Bupati Lamongan juga menyebutkan bahwa kedatangan rombongan dari FKH UNER ini sekaligus mengapresiasi dukungan perguruan tinggi terhadap sektor pangan dan peternakan di Lamongan. Ia menilai kolaborasi antara UNER dan Pemkab Lamongan dan para peternak dapat menjadi ruang untuk mengoptimalkan potensi peternakan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat. Wakil Bupati Lamongan juga berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong peternak Lamongan naik kelas dengan memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Selain aspek produktivitas, ia menekankan pentingnya pengetahuan terhadap masyarakat mengenai berbagai isu kesehatan ternak sebagai bagian dari penguatan sektor peternakan. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
10: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Job Fair 2 di Ponorogo tawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
15: Baik, terima kasih. Sobat Job Fair pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang berlangsung selama 2 hari Selasa hingga Rabu menawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Sebanyak 38 perusahaan mengikuti kegiatan secara luring sedangkan 31 perusahaan lainnya berpartisipasi secara daring. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah mempertemukan angkatan kerja dengan perusahaan secara lebih mudah dan murah. Menurutnya kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menekan angka pengangguran terbuka di Ponorogo. Agus mengatakan jumlah perusahaan yang mengikuti Job Fair tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan pada tahun 2025. Tahun lalu terdapat 43 perusahaan dengan 5.619 lowongan pekerjaan, sedangkan tahun ini jumlah perusahaan bertambah menjadi 69 perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 13.147 orang. Menurut Agus, pelaksanaan Job Fair juga menjadi salah satu faktor yang turut mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ponorogo. TPT Ponorogo mencatat 4,19% pada tahun 2024, kemudian turun menjadi 3,85% pada tahun 2025.
16: Tingkat pengangguran terbuka di dari 4,19
17: menjadi 3,85.
16: Jadi ada penurunan 0,3 setiap tahun. Ini kita TPT. Tentunya Jobfair ini menjadi salah satu upaya kita bagaimana efektivitas antara penerima kerja dan angkatan kerja ini bisa bertemu sehingga mendapatkan informasi dan akses
17: mudah dan murah.
15: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Ponorogo Henry Indrawardana mengatakan, Jobfair tahun ini juga membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dari seluruh lowongan yang tersedia, terdapat 155 posisi yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan dan spesifikasi masing-masing perusahaan. Henry mengatakan, Dinas Tenaga Kerja akan melakukan evaluasi setelah Jobfair selesai. Dalam waktu 2 hingga 3 pekan setelah kegiatan, Disnaker akan menghubungi perusahaan peserta untuk mengetahui jumlah pencari kerja yang diterima. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyiapkan peningkatan kompetensi mencari kerja. Henry mengatakan langkah tersebut diperlukan agar kemampuan tenaga kerja di Ponorogo semakin sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
16: Di Fakul bagaimana?
18: Ada 151 lowongan. Jadi tergantung perusahaan yang membutuhkan. Mungkin dia tidak diambil karena cacat kaki. Nanti ada spesifikasi dari perusahaan tertentu, Mas.
15: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
10: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, evaluasi ketat Satgas MBK Lamongan beri deadline sepekan pembenahan SPBK pasca sorotan keracunan dan limbah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
19: Baik, terima kasih. Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBK Kabupaten Lamongan mengambil tindakan tegas guna mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh wilayah Lamongan. Ketua Satgas MBK Kabupaten Lamongan, M. Nalikan, mengumpulkan seluruh koordinator kabupaten atau kecamatan, kepala SPPG dan OPD terkait dalam rapat koordinasi di gedung lantai 7 Pemkab Lamongan pada Selasa 29 September 2026. Langkah ini diambil guna merespon maraknya sorotan publik mengenai dugaan kasus keracunan makanan serta pengaduan seputar kelayakan pengelolaan limbah di lapangan. Dalam rapat evaluasi tersebut, Satgas MBK memberikan tenggat waktu selama 1 minggu kepada seluruh pengelola SPPG untuk menyempurnakan fasilitas operasional dan kelengkapan administrasi. Pembenahan difokuskan pada pemenuhan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS serta penataan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Selain itu, Satgas menekankan penyesuaian regulasi baru dari Badan Gizi Nasional atau BGN di mana penyaluran program makanan gratis wajib mengacu pada surat ketetapan agar tepat sasaran dan menghindari potensi gejolak sosial. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
10: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
20: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
21: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, aku sering tak mikir, aduh aku lali gara-gara fotonya berubah. Jadi aku sih mikir, sopo iki ya tiba-tiba. Nah, beliau katanya gini, yang ingin si info lagi tentang G30 SPKI ya, jawab sahabat rahasia ya. Karena G30 SPKI itu pembahasannya tentang rute horror-horror city ya ta. Di Madiun Kresek itu katanya pernah ngajak anakku yang cewek tak ajak ke Monumen Kresek PKI. Padahal sepi mbak, gak ada anak kecil. Tapi dia bilang gini, itu ada temennya kakak belikan mainan. Terus anakku tak tot nih lah kok jalan ngarah ke sungai sebelah monumen. Itu siang loh mbak, jam 11-an. Tak tanya nih orang warung depan monumen, memang ada anak kecil noni-noni Belanda yang ikut dibunuh di situ zaman dulu. Cewek katanya. Kayaknya aku pernah denger deh cerita ini ya sahabat rahasia. Lah anakku tak ajak pulang bilang gini, belikan mainan teman nih kakak, bapak di situ lo kasihan. Terus akhirnya tak belikan mainan kayak Barbie, tak uncal nih ke sungai nih. Wow, memang rada-rada ya sahabat rahasia. Patung alon-alon di Madiun yang nunjuk itu korban dari konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri Front Demokrasi Rakyat lo yang dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia 1948 bernama Kolonel Marhadi. Terima kasih sekali ya kak sudah ngasih info-infonya ini. Jadi kita tahu gitu loh kedap info-info kali ini. Nah sore kali ini memang wayahe untuk kita mandi. Wayahe untuk yang belum sholat asar, monggo untuk sholat asar. Kita balik lagi ke topiknya rodok sore ini rodok aduh. Bahas tentang P3K penuh waktu di guru ya sahabat rahasia ya. Semoga kadang takutnya kita sudah berharap terlalu jauh tapi ternyata masih wacana, itu membuat sedih ya. Katanya ini sih tanpa tes ya sahabat rahasia, benar apa enggak ya. Semoga memang benar-benar ya yang awalnya dari P3 paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Ini katanya pengalihan status. Yang kedua, P3K penuh waktu menjadi PNS. Untuk menjadi PNS pastinya tetap melalui proses seleksi ya sahabat rahasia. Jadi jangan sampai informasi tanpa tes dipahami bahwa semua guru otomatis menjadi PNS. Nih, bukan begitu ya sahabat rahasia. Yang dimaksud tanpa tes adalah pengalihan dari P3K penuh waktu menjadi P3K penuh paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Nah menurut jenengan nih, aduh sore-sore kon mikir, menurut jenengan P3K penuh waktu sama paruh waktu ya sahabat rahasia, kayaknya gimana kegiatanmu hari ini aja lah sahabat rahasia. Ini sekedar info tentang Cahaya. Kalau ada info untuk 2027 P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu untuk guru, semoga yang guru-guru hari ini baru pulang jam-jam segini menjadi info yang membahagiakan ngono ya sahabat rahasia. Tapi yang perlu dibahagiakan, apakah gaji otomatis naik? Ini banyak yang ditunggu-tunggu dan dipertanyakan. Kalau statusnya berubah menjadi P3K penuh waktu, apakah gaji otomatis naik? Jangan buru-buru menyimpulkan ya. Perubahan status kepegawaian tidak berarti semua detail penghasilan langsung bisa disimpulkan hanya dari kata penuh waktu. Pelaksanaan kebijakan tetap membutuhkan aturan dan mekanisme teknis pemerintah. Yang jelas, pemerintah sudah menyiapkan dukungan anggaran. Dalam pembahasan anggaran 2027, Kemendikdasmen mendapatkan tambahan sekitar 28 triliun yang disebut untuk mendukung peralihan status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan sekedar wacana. Semoga ya sahabat rahasia ya. Nah ini sahabat rahasia, lagu untuk jenengan. Niken Salindri, bukan Bulan Ing Bayanan.

0: rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Sobat Rasi Media, nampaknya juga kali ini menutup pengakhiran Kak Cahaya di sore ini ya Sobat Rasi ya. Ini kan Salindri Kusumawijaya, regresannya Kak Bayu juga mengakhiri pertemuan di sore ini. Nah Sobat Rasi, mari kita mengenang jasa para pahlawan revolusi. Semoga pengorbanan mereka menjadi teladan dalam menjaga persatuan bangsa. Doa terbaik kami panjatkan untuk para pahlawan yang gugur pada peristiwa G30 SPKI. Semoga amal dan jasanya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga generasi muda Indonesia mampu mengambil pelajaran dari sejarah kelam ini untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Cahaya pamit undur diri, terima kasih banyak yang sudah interaktif dengan Cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: K-Natural White, glowing is yours.
3: Dari kota kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Winscare. Rasim Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku yang cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Mari yo, Pak. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsekar

0: Toko Budi Karya Tani, Kilen Pasar Ndolopo, Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, tans. Ini sih Wilgos.

0: approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Defoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Violet Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Kreatif Media.
2: Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Sobat, saatnya diikuti lintas informasi Promesnet edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Merasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jelang musim tanam ketiga, Ngawi ketambahan ribuan ton pupuk bersubsidi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, petani di Kabupaten Ngawi mendapat tambahan pasokan pupuk bersubsidi. Tambahan ini berasal dari realokasi alokasi tahun 2026 dan disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan petani menjelang masa tanam ketiga. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKPP Ngawi Hendro Budi Suryawan menyampaikan tambahan pupuk tersebut dapat dialokasikan untuk sekitar 1.300 kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Ngawi. Jumlah pupuk yang tersedia kini bertambah cukup signifikan. Alokasi urea yang sebelumnya 41.661 ton menjadi 45.000 ton. Kemudian NPK dari 31.559 ton menjadi 34.000 ton. Sedangkan pupuk organik meningkat dari 9.314 ton menjadi 11.900 ton. Hendro mengatakan penambahan tersebut menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan pupuk petani tetap terjaga saat memasuki musim tanam berikutnya.
5: Nah, ini mendapat alokasi pupuk awal nih untuk urea 41.661, kemudian NPK-nya 31.599, kemudian di berapa satu bulan yang lalu kita mengusulkan untuk penambahan realokasi untuk pupuk urea menjadi 45.000, kemudian NPK-nya menjadi 34.000, itu untuk urea sekitar 98% dari usulan ERDKK, kemudian untuk NPK-nya 75% dari usulan ERDKK. Kemudian juga ada organik ya, organik ada penambahan sekitar
6: 4.000 kemarin.
5: Ya, 5.000-an ton.
6: Pak, sejauh ini untuk penyerapan di tingkat kelompok sendiri seperti apa, sudah cukup bagus atau gimana Pak secara kandang?
5: Mendasar rekap yang kami minta dari PI itu alhamdulillah di Ngawi penerapan sudah cukup bagus. Kami juga beberapa kesempatan ketemu dengan Bogdan, alhamdulillah pupuk kita tercukupi.
6: Ada nggak beberapa wilayah kecamatan yang sampai kekurangan terpaksa harus mengambil di tempat yang lain atau kecamatan yang lain?
5: Ini sementara untuk realokasi antar kecamatan belum masih tercukupi di realokasi awal dan tambahan realokasi itu.
6: Tapi ketika nanti ada kekurangan di salah satu itu bisa nggak Pak?
5: Bisa kami misalnya di kecamatan A kurang atau di kecamatan B berlebih atau belum terserap, kita bisa realokasi antar kecamatan.
4: Ia menambahkan distribusi pupuk juga dapat disesuaikan apabila terjadi ketimpangan kebutuhan antar wilayah. Kecamatan yang kekurangan dapat memperoleh tambahan dari wilayah lain yang masih memiliki sisa alokasi. Mekanisme tersebut dilakukan agar pupuk bersubsidi tidak menumpuk di satu wilayah, sementara petani di daerah lain justru mengalami kekurangan. Di tengah petani yang mulai memanen tanaman sebelumnya, persiapan menuju masa tanam ketiga kini mulai dilakukan. Kabupaten Ngawi sendiri memiliki sekitar 50 hektar lahan pertanian, sehingga kecukupan pupuk menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung keberlanjutan produksi pertanian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, FKH Unair perkuat peternakan Lamongan melalui Sarasehan dan Desa Binaan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
7: Baik sobat, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga telah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lamongan melalui pengabdian kepada masyarakat atau Pengnas. Komitmen tersebut mengemuka dalam sarasehan sebagai penguatan peternakan di Kabupaten Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan UNER yang telah berlangsung di Pendopo Kabupaten Lamongan kemarin. Kegiatan ini menjadi tonggak awal kolaborasi Fakultas Kedokteran Hewan dari UNER dan Pemkab Lamongan setelah sebelumnya FKH UNER ini menjalankan program Pengmas yang memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UNER mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tentunya sebagai implementasi khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dan menurutnya, penerjunan tim FKH UNER ini ke Lamongan menjadi langkah awal untuk menghadirkan dampak yang berkelanjutan melalui program desa binaan. Wakil Bupati Lamongan juga menyebutkan bahwa kedatangan rombongan dari FKH UNER ini sekaligus mengapresiasi dukungan perguruan tinggi terhadap sektor pangan dan peternakan di Lamongan. Ia menilai kolaborasi antara UNER dan Pemkab Lamongan dan para peternak dapat menjadi ruang untuk mengoptimalkan potensi peternakan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat. Wakil Bupati Lamongan juga berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong peternak Lamongan naik kelas dengan memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Selain aspek produktivitas, ia menekankan pentingnya pengetahuan terhadap masyarakat mengenai berbagai isu kesehatan ternak sebagai bagian dari penguatan sektor peternakan. Demikian informasi dari saya, Sheri Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Job Fair 2 di Ponorogo tawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
8: Baik, terima kasih. Sobat Job Fair pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang berlangsung selama 2 hari Selasa hingga Rabu menawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Sebanyak 38 perusahaan mengikuti kegiatan secara luring sedangkan 31 perusahaan lainnya berpartisipasi secara daring. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah mempertemukan angkatan kerja dengan perusahaan secara lebih mudah dan murah. Menurutnya kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menekan angka pengangguran terbuka di Ponorogo. Agus mengatakan jumlah perusahaan yang mengikuti Job Fair tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan pada tahun 2025. Tahun lalu terdapat 43 perusahaan dengan 5.619 lowongan pekerjaan, sedangkan tahun ini jumlah perusahaan bertambah menjadi 69 perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 13.147 orang. Menurut Agus, pelaksanaan Job Fair juga menjadi salah satu faktor yang turut mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ponorogo. TPT Ponorogo mencatat 4,19% pada tahun 2024, kemudian turun menjadi 3,85% pada tahun 2025.
9: Tingkat pengangguran terbuka itu dari 4,19
10: jadi 3,85.
9: Jadi ada penurunan 0,3 setiap tahun. Ini kita TPT, tentunya Jobfair ini menjadi salah satu upaya kita bagaimana efektivitas antara penerima kerja dan angkatan kerja ini bisa bertemu sehingga mendapatkan informasi dan akses
10: mudah dan murah.
8: Sementara itu PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Ponorogo Henry Indrawardana mengatakan Job Fair tahun ini juga membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dari seluruh lowongan yang tersedia terdapat 155 posisi yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan dan spesifikasi masing-masing perusahaan. Henry mengatakan Dinas Tenaga Kerja akan melakukan evaluasi setelah Job Fair selesai. Dalam waktu 2 hingga 3 pekan setelah kegiatan, Disnaker akan menghubungi perusahaan peserta untuk mengetahui jumlah pencari kerja yang diterima. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyiapkan peningkatan kompetensi mencari kerja. Henry mengatakan langkah tersebut diperlukan agar kemampuan tenaga kerja di Ponorogo semakin sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
9: Di Fabel bagaimana?
10: Ada 151 lowongan. Nah, itu tergantung perusahaan yang membutuhkan. Mungkin dia tidak dikabul karena cacat kaki. Nanti ada berikut dari perusahaan tertentu, Mas.
8: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, evaluasi ketat Satgas MBK Lamongan beri deadline sepekan pembenahan SPBK pasca sorotan keracunan dan limbah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
11: Baik, terima kasih. Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBK Kabupaten Lamongan mengambil tindakan tegas guna mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh wilayah Lamongan. Ketua Satgas MBK Kabupaten Lamongan, M. Nalikan, mengumpulkan seluruh koordinator kabupaten atau kecamatan, kepala SPPG dan OPD terkait dalam rapat koordinasi di gedung lantai 7 Pemkab Lamongan pada Selasa 29 September 2026. Langkah ini diambil guna merespon maraknya sorotan publik mengenai dugaan kasus keracunan makanan serta pengaduan seputar kelayakan pengelolaan limbah di lapangan. Dalam rapat evaluasi tersebut, Satgas MBK memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada seluruh pengelola SPPG untuk menyempurnakan fasilitas operasional dan kelengkapan administrasi. Pembenahan difokuskan pada pemenuhan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS serta penataan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Selain itu, Satgas menekankan penyesuaian regulasi baru dari Badan Gizi Nasional atau BGN di mana penyaluran program makanan gratis wajib mengacu pada surat ketetapan agar tepat sasaran dan menghindari potensi gejolak sosial. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Media,
1: Sosial dan Informasi.
0: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya jumpa lagi bareng Fatur ya. Sahabat Rasi, Fatur pengen bahas tentang apa ya, hal yang sebenarnya sudah sering kali dilakukan atau mungkin menjadi kebiasaan juga untuk anak-anak muda. Kalau sebelumnya Fatur sudah sempat membahas tentang bahaya dari merokok ya gitu ya. Ini Fatur pengen bahas tentang saudaranya ini ya, terkait vape, sahabat Rasi. Vape ini biasanya memang kelihatan keren ya, tapi dampaknya itu lebih ngeri ternyata. Tentunya anak-anak muda sekarang banyak sekali yang sudah menggunakan yang namanya vape ini, sahabat Rasi. Dan Fatur nanti akan kasih tips atau mungkin informasinya juga terkait apa sih gitu ya, bahaya dari vape atau rokok elektrik ini. Banyak yang bilang vape lebih aman dari rokok, gak bau, lebih sehat gitu ya. Pertanyaannya, benarkah begitu atau cuma mitos yang dibungkus marketing? Jadi nanti Fatur juga akan bahas, kita bongkar aja apa itu vape, apa isinya, siapa yang paling berdampak, dan resiko nyata sering ditutup-tutupi seperti apa saja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur, kita bahas lebih lanjut di sini aja.

0: Menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Menti favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasanya lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Menti favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media. Sebelum Fator membahas lebih dalam terkait vape ya. Sebenarnya vape itu apa sih, sahabat Rasi? Kenapa kok bisa populer gitu? Jadi vape ini adalah alat penghantar nikotin berupa uap ya, atau berbentuk uap gitu. Isinya itu cairan yang disebut liquid. Nah, biasanya itu mengandung nikotin, kemudian propylenglikol, gliserin, bahkan perisa kimia, sahabat Rasi. Kenapa vape ini bisa laku keras gitu? Karena ya tentu selain memang rokok sekarang makin mahal gitu ya, apa-apa mahal gitu ya, ini juga biasanya tuh lebih kepada desainnya itu keren, rasanya manis dan juga banyak sekali yang buah gitu ya, ada yang mint yang segar gitu, dan dijual seolah-olah itu lebih aman daripada rokok. Bahkan banyak influencer itu ikut promosiin terkait vape ini, sahabat Rasi. Padahal satu hal yang penting ya, yang perlu kamu ketahui, lebih aman bukan berarti aman gitu. Untuk lebih dalamnya lagi, sahabat Rasi, vape ini adalah kadangkala tuh bisa digunakan sebagai pengganti dari rokok gitu. Ada yang bilang bahwa aku coba ngevape lah ben iso mandek ngerokok gitu. Ngenek ngerokok terus apa-apa gak enak gitu ya, baunya gak enak, asap rokok berbahaya gitu. Sedangkan vape itu asapnya enak kok, wangi, manis gitu ya. Karena memang vape itu kan dari liquidnya itu berbeda-beda asal rasanya. Ada yang rasa buah, ada yang rasa mint dan lain sebagainya. Ini yang membuat kadang-kala orang itu tertipu. Apakah memang asap dari vape itu tadi tidak berbahaya, apakah lebih aman daripada rokok? Nah, ini yang perlu kita bahas lebih dalam, sahabat Rasi, karena lebih aman bukan berarti aman ya. Jadi kita bahas lebih dalam nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fator ya. Kita bahas lebih lanjut terkait liquid dan juga vape di sini aja.
1: Duh, asti, nah.

0: ono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh. Bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kreasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Oke, Kreasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Kreasi Media. Nikotin ini adalah masalah utama yang ada pada vape. Jadi jangan tertipu asapnya, asapnya yang manis, asapnya yang enak, asapnya yang mint segar gitu ya. Vape tetap mengandung yang namanya nikotin, zat adiktif yang bikin kita kecanduan. Jadi bisa dikatakan sama aja sebenarnya kayak rokok, cuma bedanya kalau vape ini lebih elegan, lebih apa ya, nggak sekali pakai gitu ya. Kan bisa vape ini kan cuma wadah gitu aja, sahabat Terasi. Ini yang membuat mereka itu terkadang ngerasa bahwa ini wah keren ini untuk anak-anak muda, cocok banget nih pengganti rokok ini ya, gitu ya. Jadi di vape ini ada nikotin juga, sama halnya dengan di rokok, sahabat Terasi. Kalau di rokok kan ada tar gitu ya, ada tar nikotin gitu. Nah di vape ini ada nikotin juga, dan dampak dari nikotin ini lebih kepada kecanduan ya, atau ketergantungan. Bahkan bisa nantinya juga mengakibatkan gangguan jantung, tekanan darah naik, gangguan konsentrasi, serta sulit lepas tanpa gejala putus zat ya. Tentunya pada remaja nikotin ini lebih berbahaya, karena otak itu masih proses berkembang nih sampai usia 25 tahun nantinya. Dan nikotin ini bisa mengganggu memori, emosi, dan juga kontrol diri. Ini tentunya yang berbahaya. Jadi gak ada bedanya sebenarnya antara rokok dan juga vape tadi, sahabat Terasi. Tentunya ini yang menjadi perhatian serius juga untuk anak muda, bahwa kalau kamu cari alasan untuk berhenti merokok dengan vape, ya itu sama saja gak ada bedanya gitu. Jadi lebih baik kamu jauhi gitu ya. Dan juga ya udahlah, kalau terlanjur ya berhenti, kalau belum terlanjur ya jangan mendekati gitu. Jangan sekali-kali kamu pengen nyoba gitu, karena biasanya tuh rasa penasaran itu membuat orang itu jadi tertarik gitu. Wah aku penasaran gitu, kita enak gitu, tak jajal sih ya. Iya, yang ini yang salah ya. Yang perlu kamu ketahui bahwa kamu bisa mencoba hal-hal yang positif, tapi kalau hal-hal yang negatif, buat apa kamu coba gitu. Nanti Fatur juga pasti bakal bahas ya, setelah yang satu ini, bahaya dari nikotin dan juga vape ini untuk paru-paru, sahabat Terasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24 Masjid Sidorejo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang.

0: Badi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, kembali membahas terkait bahaya dari vape sendiri, sahabat Rasi ya. Selain memang masalahnya itu ada di nikotin, sebenarnya memang vape ini lebih kepada bahaya untuk paru-paru. Vape memang tidak membakar ya, tapi dipanaskan, sahabat Rasi. Saat dipanaskan ini, cairan dari vape ini bisa menghasilkan berbagai zat-zat yang berbahaya, bahkan logam berat ya, seperti nikel dan juga timbal. Bayangin aja ya. Di dunia medis ini mengenal istilah namanya EVALI atau E-cigarette of Vaping Associated Lung Injury, sahabat Rasi. Nah, kalau kamu nanti sudah kecanduan, kalau kamu nanti sudah apa ya, terlalu sering yang namanya nge-vape ya, gejalanya nanti kamu bisa sesak parah, batuk parah, nyeri di dada, mual

dan juga demam, bahkan dalam kasus tertentu ya bisa mengakibatkan kematian saat operasi. Jadi jangan bilang vape itu nggak masuk paru-paru ya, tetap masuk dan resikonya itu nyata saat operasi. Tentunya jangan sampai kamu mudah terpercaya dengan marketing-marketing atau promosi-promosi yang memang bisa nanti mengakibatkan kerugian sendiri bagi diri kamu. Vape ini sama halnya dengan rokok ya. Rokok itu ada bahaya, efek sampingnya. Sudah dikatakan juga di bungkusnya ya, bahwa rokok membunuhmu ya. Jadi memang sebenarnya sudah dikatakan seperti itu, bahwa berbahaya rokok itu ya. Tapi banyak sekali orang yang ya wis lah, toh yora langsung paling pikirannya gitu ya. Jadi ini yang salah ya. Tentunya kita harus bisa benar-benar berpikir jernih. Untuk anak-anak muda terutama ya, ini bukan hanya soal gaya, ini bukan hanya soal fashion ataupun style, tapi ini adalah soal kesehatan bagi kamu. Kalau kamu memang sudah terlanjur vape ya, atau bisa kamu mungkin berhenti pelan-pelan gitu ya. Atau enggak, ya itu vape kamu jual aja udah gitu-gitu ya. Kalau kamu jual vape ya otomatis kamu enggak bisa nge-vape gitu aja. Caranya tuh ya kamu harus memaksakan diri. Tapi kalau untuk kamu yang memang belum ya, belum sama sekali mengenal yang namanya vape, enggak usah cari-cari saat ras ya. Enggak usah mencoba yang namanya vape karena terlalu berbahaya, oke? Okay?

0: Nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Takok aku, Mbak.
0: Takok apa to?
1: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, ya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Aku ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, bendina nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet, aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Sobat, saatnya diikuti lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jelang musim tanam ketiga, Ngawi ketambahan ribuan ton pupuk bersubsidi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, petani di Kabupaten Ngawi mendapat tambahan pasokan pupuk bersubsidi. Tambahan ini berasal dari realokasi alokasi tahun 2026 dan disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan petani menjelang masa tanam ketiga. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKPP Ngawi Hendro Budi Suryawan menyampaikan tambahan pupuk tersebut dapat dialokasikan untuk sekitar 1.300 kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Ngawi. Jumlah pupuk yang tersedia kini bertambah cukup signifikan. Alokasi urea yang sebelumnya 41.661 ton menjadi 45.000 ton. Kemudian NPK dari 31.559 ton menjadi 34.000 ton. Sedangkan pupuk organik meningkat dari 9.314 ton menjadi 11.900 ton. Hendro mengatakan penambahan tersebut menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan pupuk petani tetap terjaga saat memasuki musim tanam berikutnya.
5: Nah, ini mendapat alokasi pupuk awal nih untuk urea 41.661, kemudian NPK-nya 31.599, kemudian di berapa satu bulan yang lalu kita mengusulkan untuk penambahan realokasi untuk pupuk urea menjadi 45.000, kemudian NPK-nya menjadi 34.000, itu untuk urea sekitar 98% dari usulan ERDKK, kemudian untuk NPK-nya 75% dari usulan ERDKK. Kemudian juga ada organik ya, organik ada penambahan sekitar
6: 4.000 kemarin.
5: Ya, 5.000-an ton.
6: Pak Sjoen, ini untuk penyerapan di tingkat kelompok sendiri seperti apa, sudah cukup bagus atau gimana Pak Sjoen?
5: Mendasar rekap yang kami minta dari PI itu alhamdulillah di Ngawi penyerapan sudah cukup bagus. Kami juga beberapa kesempatan ketemu dengan Bogdan, alhamdulillah pupuk kita tercukupi.
6: Ada nggak beberapa wilayah kecamatan yang sampai kekurangan terpaksa harus mengambil di tempat yang lain atau kecamatan yang lain?
5: Ini sementara untuk realokasi antar kecamatan belum masih tercukupi di alokasi awal dan tambahan realokasi itu.
6: Tapi ketika nanti ada kekurangan di salah satu itu bisa nggak Pak?
5: Bisa, bisa kami misalnya di kecamatan A kurang atau di kecamatan B berlebih atau belum terserap, kita bisa relasi antar kecamatan.
4: Ia menambahkan distribusi pupuk juga dapat disesuaikan apabila terjadi ketimpangan kebutuhan antar wilayah. Kecamatan yang kekurangan dapat memperoleh tambahan dari wilayah lain yang masih memiliki sisa alokasi. Mekanisme tersebut dilakukan agar pupuk bersubsidi tidak menumpuk di satu wilayah, sementara petani di daerah lain justru mengalami kekurangan. Di tengah petani yang mulai memanen tanaman sebelumnya, persiapan menuju masa tanam ketiga kini mulai dilakukan. Kabupaten Ngawi sendiri memiliki sekitar 50 hektar lahan pertanian, sehingga kecukupan pupuk menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung keberlanjutan produksi pertanian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, FKH Unair perkuat peternakan Lamongan melalui Sarasehan dan Desa Binaan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
7: Baik sobat, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga telah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lamongan melalui pengabdian kepada masyarakat atau Pengnas. Komitmen tersebut mengemuka dalam Sarasehan sebagai penguatan peternakan di Kabupaten Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan UNER yang telah berlangsung di Pendopo Kabupaten Lamongan kemarin. Kegiatan ini menjadi tonggak awal kolaborasi Fakultas Kedokteran Hewan dari UNER dan Pemkab Lamongan setelah sebelumnya FKH UNER ini menjalankan program Pengmas yang memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UNER mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tentunya sebagai implementasi khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dan menurutnya, penerjunan tim FKH UNER ini ke Lamongan menjadi langkah awal untuk menghadirkan dampak yang berkelanjutan melalui program Desa Binaan. Wakil Bupati Lamongan juga menyebutkan bahwa kedatangan rombongan dari FKH UNER ini sekaligus mengapresiasi dukungan perguruan tinggi terhadap sektor pangan dan peternakan di Lamongan. Ia menilai kolaborasi antara UNER dan Pemkab Lamongan dan para peternak dapat menjadi ruang untuk mengoptimalkan potensi peternakan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat. Wakil Bupati Lamongan juga berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong peternak Lamongan naik kelas dengan memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Selain aspek produktivitas, ia menekankan pentingnya pengetahuan terhadap masyarakat mengenai berbagai isu kesehatan ternak sebagai bagian dari penguatan sektor peternakan. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
3: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Job Fair 2 di Ponorogo tawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
8: Baik, terima kasih. Sobat Job Fair pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang berlangsung selama 2 hari Selasa hingga Rabu menawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Sebanyak 38 perusahaan mengikuti kegiatan secara luring sedangkan 31 perusahaan lainnya berpartisipasi secara daring. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah mempertemukan angkatan kerja dengan perusahaan secara lebih mudah dan murah. Menurutnya kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menekan angka pengangguran terbuka di Ponorogo. Agus mengatakan jumlah perusahaan yang mengikuti Job Fair tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan pada tahun 2025. Tahun lalu terdapat 43 perusahaan dengan 5.619 lowongan pekerjaan, sedangkan tahun ini jumlah perusahaan bertambah menjadi 69 perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 13.147 orang. Menurut Agus, pelaksanaan Job Fair juga menjadi salah satu faktor yang turut mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ponorogo. TPT Ponorogo mencatat 4,19% pada tahun 2024, kemudian turun menjadi 3,85% pada tahun 2025.
9: Tingkat pengangguran terbuka di dari 4,19
10: ke 3,85.
9: Jadi ada penurunan 0,3 setiap tahun. ini kita TPT. Tentunya job fair ini menjadi salah satu
10: upaya,
9: upaya kita bagaimana efektivitas antara penerima kerja dan angkatan kerja ini bisa bertemu sehingga mendapatkan informasi dan akses
10: mudah dan murah.
8: Sementara itu PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Ponorogo Henry Indrawardana mengatakan job fair tahun ini juga membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dari seluruh lowongan yang tersedia terdapat 155 posisi yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan dan spesifikasi masing-masing perusahaan. Henry mengatakan Dinas Tenaga Kerja akan melakukan evaluasi setelah job fair selesai. Dalam waktu 2 hingga 3 pekan setelah kegiatan, Disnaker akan menghubungi perusahaan peserta untuk mengetahui jumlah pencari kerja yang diterima. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyiapkan peningkatan kompetensi mencari kerja. Henry mengatakan langkah tersebut diperlukan agar kemampuan tenaga kerja di Ponorogo semakin sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
9: Di Fakul bagaimana?
10: Ada 151 lowongan. Jadi tergantung perusahaan yang membutuhkan. Mungkin dia yang di Fakul karena cacat kaki. Nanti ada spesifikasi dari perusahaan tertentu, Mas.
8: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, evaluasi ketat Satgas MBK Lamongan beri deadline sepekan pembenahan SPBK pasca sorotan keracunan dan limbah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
11: Baik, terima kasih. Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBK Kabupaten Lamongan mengambil tindakan tegas guna mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBK di seluruh wilayah Lamongan. Ketua Satgas MBK Kabupaten Lamongan M. Nalikan mengumpulkan seluruh koordinator kabupaten atau kecamatan, kepala SPBK dan OPD terkait dalam rapat koordinasi di gedung lantai 7 Pemkab Lamongan pada Selasa 29 September 2026. Langkah ini diambil guna merespon maraknya sorotan publik mengenai dugaan kasus keracunan makanan serta pengaduan seputar kelayakan pengelolaan limbah di lapangan. Dalam rapat evaluasi tersebut, Satgas MBK memberikan tenggat waktu selama 1 minggu kepada seluruh pengelola SPBK untuk menyempurnakan fasilitas operasional dan kelengkapan administrasi. Pembenahan difokuskan pada pemenuhan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS serta penataan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Selain itu, Satgas menekankan penyesuaian regulasi baru dari Badan Gizi Nasional atau BGN di mana penyaluran program makanan gratis wajib mengacu pada surat ketetapan agar tepat sasaran dan menghindari potensi gejolak sosial. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
2: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
12: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen mengatakan sesuatu hal yang perlu kamu ketahui ya, terutama untuk anak muda. Vape ini tetap berbahaya, sahabat Rasi. Bahkan nikotin yang ada dalam kandungan liquidnya itu ya, itu bisa bikin kamu kecanduan. Makanya ketika kamu mencoba vape pertama kali gitu ya, liquidnya yang mungkin kamu suka rasa buah atau apa gitu ya, kamu terus kecanduan gitu ya. Sekali sehari itu bisa nge-vape berkali-kali gitu ya. Kalau vape kan ya nggak ada habisnya gitu, sahabat Rasi. Selama liquidnya masih ada kan ya. Tentu masih lanjutnya, ini berbahaya tentunya. Berbeda dengan rokok, rokok mungkin bisa satu batang, dua batang gitu ya. Tapi semuanya atau keduanya tetap berbahaya. Karena memang dari vape ini tetap berbahaya dengan berbagai kandungan-kandungan yang berefek panjang tentunya. Dan nikotin yang bisa bikin kamu kecanduan otomatis ya, itu dalam jangka panjang pun juga bisa merusak berbagai paru-paru yang jadi korban utamanya. Bahkan anak-anak muda ini paling rentan, karena sekarang ya rata-rata pakai vape ini ya anak-anak muda. Usia paling ya SD, SMP juga sudah ada gitu ya. Faktor menemui gitu. Bahkan ini yang menjadi edukasi penting untuk kedua orang tua ya. Jangan mudah memperbolehkan anak-anaknya itu untuk merokok ataupun vape ya. Karena ini untuk jangka panjang ke depannya. Terlepas kamu bilang mungkin alah ben lingkungannya tanah ngono. Nah ini yang salah ya. Dari lingkungan ini yang salah tentunya. Ya sebenarnya boleh, kamu mungkin akan pengen di lingkungan ini ya, mungkin rata-rata vape, rokok dan sebagainya. Ya boleh, monggo silakan. Tapi yang jelas kamu jangan sampai mencoba-coba, jangan sampai ikut-ikutan, itu yang penting sebenarnya. Benteng dalam diri kita inilah yang harus nantinya bisa membuat kita lebih tercegah dan juga lebih aman dalam segi kesehatan. Agar jangan sampai vape maupun rokok nanti malah membuat kita mati pelan-pelan ya. Tentunya untuk orang tua diingatkan anak-anaknya, boleh ya. Maksudnya dibebaskan itu boleh anaknya, tapi jangan sampai anaknya itu terjerumus semakin dalam. Kalau memang bisa untuk dikasih tahu, diomongin alon-alon gitu ya, le gak usah rokok, le gak usah nge-vape gitu. Kenapa saya bilang le? Ya karena rata-rata cowok, tapi enggak, menurut pemikiran banyak sekali yang cewek sekarang ya. Ini yang berbahaya tentunya. Peran orang tua sangat amat penting, dan juga peran orang tua adalah salah satu hal yang bisa membuat anak-anak itu kedepannya sehat ataupun tidak sehat.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
3: Mams, nih jagoan baru.

tipis. Jagonya ngempas bau amis dan lemak berlapis.

Narasi media inspiratif dan informatif, sahabat Narasi media. Fatur pengen bahas satu hal nih ya, terkait mitos dan juga fakta dari vape sendiri. Ada yang bilang mitos dari vape itu lebih sehat ya daripada rokok. Nah, ini yang salah ya. Karena faktanya tidak ada produk nikotin yang sehat, sahabat Narasi. Vape ini mengandung nikotin sama halnya dengan rokok. Kalau rokok mengandung nikotin dan juga tar, kalau vape ini mengandung nikotin dari liquidnya. Jadi tentunya ini yang mungkin bisa lebih diperjelas lagi ya. Kalau ada yang ngomong vape itu lebih sehat kok daripada rokok, jadi gak popo lah. Nah itu yang salah ya. Tidak ada produk yang sehat selama ada nikotinnya. Ya mungkin ada yang bilang daripada rokok. Nah daripada ini tadi yang bisa membuat kita itu terjerumus ke ranah yang negatif. Karena daripada itu belum tentu bisa membuat kamu sehat ya. Sama aja sebenarnya, cuma efeknya yang nantinya berbeda. Ada juga yang bilang bahwa vape itu bantu kita berhenti merokok ya. Ada orang yang ngomong bahwa beberapa teman Fatur juga ngasih tahu ya, ngomong gitu. Aku coba nge-vape bah daripada ngerokok ya, ben iso mandek ngerokok gitu. Ya ini salah ya. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user rokok dan juga vape gitu. Niatnya pengen mandek rokok ben iso dialihkan ke vape gitu ya. Ternyata malah podo wae. Ngerokoknya gak mandek, vape malah jalan. Ini yang berbeda, ini yang salah ya. Awalnya kamu cuma dapat satu penyakit tapi malah double gara-gara pengen menyembuhin penyakit yang satu dengan cara yang salah. Kalau kamu pengen berhenti merokok, ya bukan dengan cara vape, tapi dengan cara mungkin olahraga, dengan cara mungkin lebih ke hidup yang gaya lifestyle-nya yang lebih sehat, atau lingkungan-lingkungan pertemanan yang lebih sehat, yang terhindar dari rokok, seperti itu. Jadi, kalau ada yang ngomong bahwa vape itu bisa bantu berhenti merokok, itu adalah mitos yang sangat amat besar. Karena faktanya, banyak yang malah jadi double user atau pengguna kedua-duanya. Yang ngerokok, yang nge-vape. Nah ini saya remuk ya. Ada juga mitos lain bahwa asap vape itu cuma uap air. Nah ini yang salah. Karena biasanya itu ada yang berbicara bahwa memang alah aku nge-vape ya, wong itu ya liquid kok, liquid itu banyu, itu jadi uap ya. Ini yang berbahaya ya. Karena faktanya liquid ketika kamu sedot ya, kamu bakar itu tadi lewat vape, ini malah mengandung zat kimia yang berbahaya. Jadi kalau kamu malah menghirup asap dari vape itu juga berbahaya. Sama halnya dengan rokok ya. Berarti vape pasif ya, bukan vape aktif gitu ya. Ada perokok pasif, ada perokok aktif, ada tukang nge-vape aktif dan juga tukang nge-vape pasif. Nah ini asapnya itu sama-sama berbahaya saudara sih. Karena zat dari kandungan liquid yang dibakar melalui vape tadi membuat asap itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi jangan sekali-kalinya kamu malah senang menghirup yang namanya asap dari vape tadi. Asap rokok berbahaya, asap vape juga berbahaya. Jadi lebih baik kamu hindari ya, daripada nanti malah timbul hal-hal negatif ke belakangnya. Pokoknya vape sama rokok sama-sama berbahayanya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun.
4: Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
7: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, vape dan juga anak muda. Apa ya, bisa dikatakan memang vape ini paling agresif menyasar kalangan anak muda atau remaja ya. Rasa manis, kemasan lucu, harga terjangkau. Ini membuat orang itu tergiur ya. Dampaknya ketergantungan sejak dini kadang bisa mengganggu yang namanya belajar kita gitu ya. Belajar kamu sebagai remaja, sebagai pelajar. Pelajaran atau prestasi bisa menurun. Resiko pindah ke rokok konvensional. Masalah mental juga emosi. Niatnya pengen berhenti merokok, malah terjerumus kedua-duanya. Atau mungkin ada yang awalnya pengen gaya-gayaan, mencoba, alah gak pengen gaya-gayaan tok. Akhirnya ketergantungan, awalnya nge-vap tok, malah nambah rokok. Nah ini berbahaya ya. Ini bukan soal nakal atau tidak. Ini soal industri yang sengaja membidik anak-anak muda. Tentunya dampak jangka panjang ini sangat amat berbahaya ya. Yang belum banyak dibahas adalah resiko dari penyakit jantung, gangguan hormon, sistem imun yang melemah, bahkan efek jangka panjang belum sepenuhnya diketahui. Vape itu relatif baru, artinya kita belum tahu kerusakan 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, tapi tanda-tandanya sudah ada. Jadi sebelum kamu terjerumus, lebih baik kamu stop dari sekarang.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya nampaknya perjumpaan dari Fatur harus usai terlebih dahulu ya. Fatur cuma kasih beberapa tips dan juga langkah realistis ya, untuk kamu mengurangi nikotin ya, dan juga bertahap aja. Jadi vape itu kamu kurangin ya, pelan-pelan aja, jangan terlalu sering. Jangan beli liquid cadangan tentunya ya, dan ganti kebiasaan mungkin bisa air putih, permen bebas gula. Cari dukungan dari teman dan juga keluarga, bahkan bisa konsultasi tenaga kesehatan bila kamu perlu. Jadi berhenti itu proses, bukan lomba, tapi semakin cepat semakin baik. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Tetap jaga kesehatan, salam rahasia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya diikuti lintas informasi Promesnet edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jelang musim tanam ketiga, Ngawi ketambahan ribuan ton pupuk bersubsidi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, petani di Kabupaten Ngawi mendapat tambahan pasokan pupuk bersubsidi. Tambahan ini berasal dari realokasi alokasi tahun 2026 dan disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan petani menjelang masa tanam ketiga. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKPP Ngawi Hendro Budi Suryawan menyampaikan tambahan pupuk tersebut dapat dialokasikan untuk sekitar 1.300 kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Ngawi. Jumlah pupuk yang tersedia kini bertambah cukup signifikan. Alokasi urea yang sebelumnya 41.661 ton menjadi 45.000 ton. Kemudian NPK dari 31.559 ton menjadi 34.000 ton. Sedangkan pupuk organik meningkat dari 9.314 ton menjadi 11.900 ton. Hendro mengatakan penambahan tersebut menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan pupuk petani tetap terjaga saat memasuki musim tanam berikutnya.
3: Nah, ini mendapat alokasi pupuk awal nih untuk urea 41.661, kemudian NPK-nya 31.599, kemudian di berapa satu bulan yang lalu kita mengusulkan untuk penambahan realokasi untuk pupuk urea menjadi 45.000, kemudian NPK-nya menjadi 34.000, itu untuk urea sekitar 98% dari usulan ERDKK, kemudian untuk NPK-nya 75% dari usulan ERDKK. Kemudian juga ada organik ya, organik ada penambahan sekitar
4: 4.000 kemarin.
3: Ya, 5.000-an ton.
4: Pak, sejauh ini untuk penyerapan di tingkat kelompok sendiri seperti apa, sudah cukup bagus atau gimana Pak secara kandang?
3: Mendasar rekap yang kami minta dari PI itu, alhamdulillah di Ngawi penyerapan sudah cukup bagus. Kami juga beberapa kesempatan ketemu dengan Bogdan, alhamdulillah pupuk kita tercukupi.
4: Ada nggak beberapa wilayah kecamatan yang sampai kekurangan terpaksa harus mengambil di tempat yang lain atau kecamatan yang lain?
3: Ini sementara untuk realokasi antar kecamatan belum. Belum, masih tercukupi di realokasi awal dan tambahan realokasi itu.
4: Tapi ketika nanti ada kekurangan di salah satu itu, bisa nggak Pak?
3: Bisa, bisa. Kami misalnya di kecamatan A kurang atau di kecamatan B berlebih atau belum terserap, kita bisa realokasi antar kecamatan.
2: Ia menambahkan distribusi pupuk juga dapat disesuaikan apabila terjadi ketimpangan kebutuhan antar wilayah. Kecamatan yang kekurangan dapat memperoleh tambahan dari wilayah lain yang masih memiliki sisa alokasi. Mekanisme tersebut dilakukan agar pupuk bersubsidi tidak menumpuk di satu wilayah, sementara petani di daerah lain justru mengalami kekurangan. Di tengah petani yang mulai memanen tanaman sebelumnya, persiapan menuju masa tanam ketiga kini mulai dilakukan. Kabupaten Ngawi sendiri memiliki sekitar 50 hektar lahan pertanian, sehingga kecukupan pupuk menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung keberlanjutan produksi pertanian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, FKH Unair perkuat peternakan Lamongan melalui sarasehan dan desa binaan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
5: Baik sobat, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga telah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lamongan melalui pengabdian kepada masyarakat atau Pengnas. Komitmen tersebut mengemuka dalam Sarasehan sebagai penguatan peternakan di Kabupaten Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan UNER yang telah berlangsung di Pendopo Kabupaten Lamongan kemarin. Kegiatan ini menjadi tonggak awal kolaborasi Fakultas Kedokteran Hewan dari UNER dan Pemkab Lamongan setelah sebelumnya FKH UNER ini menjalankan program Pengmas yang memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UNER mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tentunya sebagai implementasi khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dan menurutnya, penerjunan tim FKH UNER ini ke Lamongan menjadi langkah awal untuk menghadirkan dampak yang berkelanjutan melalui program Desa Binaan. Wakil Bupati Lamongan juga menyebutkan bahwa kedatangan rombongan dari FKH UNER ini sekaligus mengapresiasi dukungan perguruan tinggi terhadap sektor pangan dan peternakan di Lamongan. Ia menilai kolaborasi antara UNER dan Pemkab Lamongan dan para peternak dapat menjadi ruang untuk mengoptimalkan potensi peternakan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat. Wakil Bupati Lamongan juga berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong peternak Lamongan naik kelas dengan memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Selain aspek produktivitas, ia menekankan pentingnya pengetahuan terhadap masyarakat mengenai berbagai isu kesehatan ternak sebagai bagian dari penguatan sektor peternakan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Job Fair 2 di Ponorogo tawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Coba Job Fair pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang berlangsung selama 2 hari Selasa hingga Rabu menawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Sebanyak 38 perusahaan mengikuti kegiatan secara luring sedangkan 31 perusahaan lainnya berpartisipasi secara daring. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiyarto mengatakan Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah mempertemukan angkatan kerja dengan perusahaan secara lebih mudah dan murah. Menurutnya kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menekan angka pengangguran terbuka di Ponorogo. Agus mengatakan jumlah perusahaan yang mengikuti Job Fair tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan pada tahun 2025. Tahun lalu terdapat 43 perusahaan dengan 5.619 lowongan pekerjaan, sedangkan tahun ini jumlah perusahaan bertambah menjadi 69 perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 13.147 orang. Menurut Agus, pelaksanaan Job Fair juga menjadi salah satu faktor yang turut mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ponorogo. TPT Ponorogo mencatat 4,19% pada tahun 2024, kemudian turun menjadi 3,85% pada tahun 2025.
7: Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten dari 4,19
8: menjadi 3,85.
7: Jadi ada penurunan 0,3 setiap tahun. Ini kita TPT, tentunya Job Fair ini menjadi salah satu upaya kita bagaimana efektivitas antara penerima kerja dan angkatan kerja ini bisa bertemu sehingga mendapatkan informasi dan akses
8: mudah dan murah.
6: Sementara itu PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Ponorogo Henry Indrawardana mengatakan Job Fair tahun ini juga membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dari seluruh lowongan yang tersedia terdapat 155 posisi yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan dan spesifikasi masing-masing perusahaan. Henry mengatakan Dinas Tenaga Kerja akan melakukan evaluasi setelah Job Fair selesai. Dalam waktu 2 hingga 3 pekan setelah kegiatan, Disnaker akan menghubungi perusahaan peserta untuk mengetahui jumlah pencari kerja yang diterima. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyiapkan peningkatan kompetensi mencari kerja. Henry mengatakan langkah tersebut diperlukan agar kemampuan tenaga kerja di Ponorogo semakin sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
7: Di Fakul bagaimana?
8: Ada 151 lowongan. Jadi tergantung perusahaan yang membutuhkan. Mungkin dia yang di Fakul karena cacat kaki. Nanti ada spesifikasi dari perusahaan tertentu, Mas.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, evaluasi ketat Satgas MBK Lamongan beri deadline sepekan pembenahan SPBK pasca sorotan keracunan dan limbah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBK Kabupaten Lamongan mengambil tindakan tegas guna mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh wilayah Lamongan. Ketua Satgas MBK Kabupaten Lamongan, M. Nalikan, mengumpulkan seluruh koordinator kabupaten atau kecamatan, kepala SPPG dan OPD terkait dalam rapat koordinasi di gedung lantai 7 Pemkab Lamongan pada Selasa 29 September 2026. Langkah ini diambil guna merespon maraknya sorotan publik mengenai dugaan kasus keracunan makanan serta pengaduan seputar kelayakan pengelolaan limbah di lapangan. Dalam rapat evaluasi tersebut, Satgas MBK memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada seluruh pengelola SPPG untuk menyempurnakan fasilitas operasional dan kelengkapan administrasi. Pembenahan difokuskan pada pemenuhan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS serta penataan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Selain itu, Satgas menekankan penyesuaian regulasi baru dari Badan Gizi Nasional atau BGN di mana penyaluran program makanan gratis wajib mengacu pada surat ketetapan agar tepat sasaran dan menghindari potensi gejolak sosial. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
10: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan hari ini. Gimana sobat Rasi Media untuk kesempatan hari ini? Kabarnya masih semangat ya, masih ceria. Fatur untuk hari ini pengen bahas mengenai tema yang luar biasa juga. Jadi MBG ini diminta untuk masuk ke jenjang kampus. Dalam artian tiap kampus itu disuruh untuk membuat dapur MBG gitu ya. Perlukah sebenarnya program MBG ini diperluas sampai jenjang kuliah gitu ya? Atau mungkin dalam hari ini perlukah untuk tiap kampus itu membuat dapur MBG? Ini yang perlu kita bahas Satres Media, karena nampaknya kalau memang tidak semaksimal itu dalam hal apa ya, pengerjaannya gitu ya, ini juga bisa menjadi bumerang tersendiri. Nah, makanya nanti Fatur akan bahas lebih lanjut, jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sanomen leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
1: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Ya, bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif, senang sekali nih Fatur bisa kembali menemani aktivitas kamu. Jadi topik yang akan Fatur bahas cukup menarik sekaligus memunculkan banyak perdebatan ya. Perlu kamu tahu bahwa pemerintah saat ini menjalankan program MBG atau Makan Bergizi Gratis ya, yang selama ini lebih banyak diarahkan untuk para pelajar sekolah. Tapi belakangan muncul usulan bagaimana kalau program MBG juga masuk ke jenjang perkuliahan tinggi ataupun kampus. Pertanyaannya, apakah mahasiswa juga perlu mendapatkan dukungan MBG dari negara? Atau justru anggaran lebih baik difokuskan ke pendidikan dasar dan juga kelompok yang lebih rentan? Karena kalau kita bicara mahasiswa, ya tantangannya juga nyata. Banyak yang merantau, hidup dengan uang saku terbatas, harus kuliah sambil kerja, bahkan ada yang memilih mengurangi makan demi bayar kos dan biaya kuliah. Nah, makanya Fatur pengen bahas lebih dalam, Fatur pengen kupas lebih dalam. Karena tidak semua mahasiswa itu kekurangan, tidak semua mahasiswa itu juga berlebihan. Makanya sebenarnya ini menjadi apa ya, pembahasan yang cukup unik, memunculkan banyak perdebatan, memunculkan banyak pro dan juga kontra. Nah, ini Fatur nanti juga akan bahas lebih dalam, kenapa kok ada usulan MBG masuk kampus. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
6: Yap, oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif, Fatur Duki Maleh kembali lagi untuk menemani kamu nih. Kalau Fatur lihat alasan kenapa ada usulan MBK itu masuk kampus, ya tentu salah satunya karena mahasiswa dianggap masih masuk usia produktif dan sedang membangun kualitas SDM. Ada yang berpendapat kalau siswa sekolah dapat asupan bergizi supaya fokus belajar, kenapa mahasiswa yang juga belajar intensif tidak dapat? Apalagi mahasiswa sering menghadapi kondisi seperti jadwal kuliah padat, tugas menumpuk, organisasi kerja paruh waktu, sampai pola makan yang tidak teratur. Jadi pendukung program ini percaya bahwa gizi yang tidak bisa berdampak pada konsentrasi, produktivitas, bahkan kualitas lulusan, ini tentu nanti akan bertambah sangat bahaya untuk kedepannya. Tapi tentu pertanyaannya muncul lagi nih, kalau diperluas ke kampus, apakah negara siap secara anggaran? Perlu diketahui untuk anggaran di 2026 sendiri mencapai 300 triliun lebih, saya tahu sendiri, 356 atau 360 kurang lebih, waktu lupa ya. Ini untuk 1 tahun aja. Ini untuk jenjang TK, PAUD, SD, SMP, SMA gitu ya. Walaupun Fatur pun juga masih agak sedikit kurang srek ya saat resmi media, jujur, karena seharusnya gak semua itu dikasih, tapi yang dikasih adalah mereka yang membutuhkan. Fatur masih lihat ada beberapa sekolah-sekolah swasta yang untuk bayar bulanannya aja berjuta-juta, tapi mereka masih dapat MBG. Ini menurut Fatur kurang relevan lah untuk negara Indonesia yang notabene masyarakatnya itu masih banyak sekali yang kesusahan. Kesusahan untuk sekolah, kesusahan untuk makan, kesusahan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Fatur sebenarnya alokasi anggaran ini bisa dialihkan ke jenjang pendidikan. Jujur, banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak bisa untuk sekolah. Terus kamu ngasih MBG, sedangkan yang dikasih MBG adalah para pelajar. Terus mereka yang gak sekolah apakah gak dapat juga? Ini yang menjadi pertanyaan sampai sekarang ya. Karena seharusnya pendidikan, kesehatan itu menjadi prioritas utama, bukan hanya MBG. Tapi di era Prabowo sekarang pendidikan dan juga kesehatan itu masuk apa ya, pendukung ya? Ya, pendukung atau apa? Bukan prioritas utama. Ini yang menurut Fatur kurang sek aja sih. Sebenarnya ya boleh, monggo silakan MBG itu dilanjutkan, diteruskan, silakan enggak apa-apa. Tapi ya tentu pendidikan dan juga kesehatan juga harus tetap dijalankan. Perlu diketahui banyak sekali anak-anak yang enggak sekolah, enggak bisa sekolah. Banyak sekali kemarin BPJS sekitar 11 juta BPJS dinonaktifkan. Ini yang menjadi pro kontra dengan program ini. Banyak yang tidak mendukung karena memang tidak ada keadilan, tidak ada hal yang merata dengan pendidikan, dengan kesehatan yang notabene kita sangat amat butuh terhadap hal itu. Nah, Fatur nanti bakal bahas terkait beberapa argumen-argumen mendukung terkait program ini yang mungkin bisa masuk ke dunia kampus. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat.

0: Indonesia Barat.
1: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
0: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
1: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
0: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk

Ya, pagi Rosi Media, inspiratif dan informatif ya, sahabat Rosi Media. Sekarang kamu lihat sisi yang setuju ya. Kamu perlu lihat sisi yang setuju terkait kelompok pendukung menilai program MBG di kampus bisa menjadi bentuk investasi jangka panjang. Karena mahasiswa hari ini adalah tenaga kerja, peneliti, guru, tenaga kesehatan, dan pemimpin masa depan. Beberapa manfaat yang disebutkan memang mengurangi beban biaya hidup mahasiswa, membantu mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, menjaga kesehatan dan juga konsentrasi belajar, menekan angka mahasiswa putus kuliah karena faktor ekonomi. Ada juga ide bahwa pelaksanaannya tidak harus untuk semua mahasiswa. Misal, diprioritaskan mahasiswa penerima bantuan pendidikan, mahasiswa rantau, atau kampus di wilayah tertentu. Jadi bukan berarti seluruh mahasiswa langsung mendapatkan fasilitas yang sama. Cuma pertanyaan muncul. Tadi ada yang mengatakan bahwa memang mahasiswa hari ini adalah nantinya yang menjadi tenaga kerja, peneliti, guru, tenaga kesehatan, dan pemimpin di masa depan. Masih adakah yang mau jadi guru? Gitu ya. Guru honorer maksudnya. Dan tentu masih banyak sekali yang pengen jadi guru honorer. Cuma ini yang Fatur tadi sempat bahas ya, harus ada keadilan di sini. Monggo silahkan MBG ini prioritas utama dari program-program pemerintah. Cuma memang kadangkala harus perlu dijelaskan kembali ya, Satrasi. Kenapa pendidikan dan juga kesehatan tidak juga menjadi prioritas utama? Kalau memang itu juga jadi prioritas utama, tentu ya BPJS bisa ditanggung dong untuk pemerintah. Kenapa enggak MBG aja bisa? Kemudian sekolah ini, sekolah gratis itu ada, udah gitu ya, sekolah gratis itu aja. Karena Fatur masih lihat banyak sekali yang masih bayar biaya bulanan gitu ya, terutama untuk Kemenak ya. Kalau untuk Kemenak memang masih ya, baik itu MTS, MAN gitu ya, itu masih ada untuk tiap bulannya. Dulu ada faktor itu 80.000 atau ya 80.000 lah kurang lebih. Ini yang seharusnya enggak perlu ada kayak gitu. Ya, kenapa enggak sekolah benar-benar digratiskan itu aja loh. Untuk yang sekolah-sekolah negeri, mohon maaf. Kalau untuk yang swasta ya monggo kerso, silakan. Itu kan memang punya wewenang atau mungkin bisa disuplai lah, disupport juga dari pemerintah, diberikan dana anggaran seperti itu. Jadi silakan MBK menjadi prioritas utama dari pemerintah itu monggo ya. Tapi ya mohon untuk pendidikan dan juga kesehatan juga menjadi prioritas utama juga. Jadi gak usah ono sing di apa ya, singkirkan. Kok kasar menek singkirkan. Dikucilkan gitu ya. Jadi ya monggo lah untuk pemerintah. Bapak Prabowo mungkin kalau dengar Fatur ya mungkin kembali lagi untuk pendidikan dan juga kesehatan juga bisa diprioritaskan menjadi prioritas utama dari program pemerintah. Monggo direnungkan untuk pemerintah Indonesia. Semangat.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya diikuti lintas informasi Promesnet edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jelang musim tanam ketiga, Ngawi ketambahan ribuan ton pupuk bersubsidi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erninda melaporkan. Sobat, petani di Kabupaten Ngawi mendapat tambahan pasokan pupuk bersubsidi. Tambahan ini berasal dari realokasi alokasi tahun 2026 dan disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan petani menjelang masa tanam ketiga. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKPP Ngawi Hendro Budi Suryawan menyampaikan tambahan pupuk tersebut dapat dialokasikan untuk sekitar 1.300 kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Ngawi. Jumlah pupuk yang tersedia kini bertambah cukup signifikan. Alokasi urea yang sebelumnya 41.661 ton menjadi 45.000 ton. Kemudian NPK dari 31.559 ton menjadi 34.000 ton. Sedangkan pupuk organik meningkat dari 9.314 ton menjadi 11.900 ton. Hendro mengatakan penambahan tersebut menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan pupuk petani tetap terjaga saat memasuki musim tanam berikutnya.
3: Nah, ini mendapat alokasi pupuk awal ya untuk urea 41.661, kemudian NPK-nya 31.599, kemudian di berapa satu bulan yang lalu kita mengusulkan untuk penambahan realokasi untuk pupuk urea menjadi 45.000, kemudian NPK-nya menjadi 34.000, itu untuk urea sekitar 98% dari usulan ERDKK, kemudian untuk NPK-nya 75% dari usulan ERDKK. Kemudian juga ada organik ya, organik ada penambahan sekitar
4: 4.000 kemarin.
3: Ya, 5.000-an ton.
4: Pak Sion, ini untuk penyerapan di tingkat kelompok sendiri seperti apa, sudah cukup bagus atau gimana Pak Sion?
3: Mendasar rekap yang kami minta dari PI itu alhamdulillah di Ngawi penerapan sudah cukup bagus. Kami juga beberapa kesempatan ketemu dengan Bogdan, alhamdulillah pupuk kita tercukupi.
4: Ada nggak beberapa wilayah kecamatan yang sampai kekurangan terpaksa harus mengambil di tempat yang lain atau kecamatan yang lain?
3: Ini sementara untuk realokasi antar kecamatan belum. Belum, masih tercukupi di realokasi awal dan tambahan realokasi itu.
4: Tapi ketika nanti ada kekurangan di salah satu itu, bisa nggak Pak?
3: Bisa, bisa. Kami misalnya di kecamatan A kurang atau di kecamatan B berlebih atau belum terserap, kita bisa realokasi antar kecamatan.
2: Ia menambahkan distribusi pupuk juga dapat disesuaikan apabila terjadi ketimpangan kebutuhan antar wilayah. Kecamatan yang kekurangan dapat memperoleh tambahan dari wilayah lain yang masih memiliki sisa alokasi. Mekanisme tersebut dilakukan agar pupuk bersubsidi tidak menumpuk di satu wilayah, sementara petani di daerah lain justru mengalami kekurangan. Di tengah petani yang mulai memanen tanaman sebelumnya, persiapan menuju masa tanam ketiga kini mulai dilakukan. Kabupaten Ngawi sendiri memiliki sekitar 50 hektar lahan pertanian, sehingga kecukupan pupuk menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung keberlanjutan produksi pertanian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, FKH Unair perkuat peternakan Lamongan melalui sarasehan dan desa binaan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
5: Baik sobat, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga telah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lamongan melalui pengabdian kepada masyarakat atau Pengmas. Komitmen tersebut mengemuka dalam sarasehan sebagai penguatan peternakan di Kabupaten Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan UNER yang telah berlangsung di Pendopo Kabupaten Lamongan kemarin. Kegiatan ini menjadi tonggak awal kolaborasi Fakultas Kedokteran Hewan dari UNER dan Pemkab Lamongan setelah sebelumnya FKH UNER ini menjalankan program Pengmas yang memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UNER mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tentunya sebagai implementasi khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dan menurutnya, penerjunan tim FKH UNER ini ke Lamongan menjadi langkah awal untuk menghadirkan dampak yang berkelanjutan melalui program Desa Binaan. Wakil Bupati Lamongan juga menyebutkan bahwa kedatangan rombongan dari FKH UNER ini sekaligus mengapresiasi dukungan perguruan tinggi terhadap sektor pangan dan peternakan di Lamongan. Ia menilai kolaborasi antara UNER dan Pemkab Lamongan dan para peternak dapat menjadi ruang untuk mengoptimalkan potensi peternakan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat. Wakil Bupati Lamongan juga berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong peternak Lamongan naik kelas dengan memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Selain aspek produktivitas, ia menekankan pentingnya pengetahuan terhadap masyarakat mengenai berbagai isu kesehatan ternak sebagai bagian dari penguatan sektor peternakan. Demikian informasi dari saya, Sheryl Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Job Fair 2 di Ponorogo tawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Job Fair pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang berlangsung selama 2 hari Selasa hingga Rabu menawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Sebanyak 38 perusahaan mengikuti kegiatan secara luring sedangkan 31 perusahaan lainnya berpartisipasi secara daring. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah mempertemukan angkatan kerja dengan perusahaan secara lebih mudah dan murah. Menurutnya kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menekan angka pengangguran terbuka di Ponorogo. Agus mengatakan jumlah perusahaan yang mengikuti Job Fair tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan pada tahun 2025. Tahun lalu terdapat 43 perusahaan dengan 5.619 lowongan pekerjaan, sedangkan tahun ini jumlah perusahaan bertambah menjadi 69 perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 13.147 orang. Menurut Agus, pelaksanaan Job Fair juga menjadi salah satu faktor yang turut mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ponorogo. TPT Ponorogo mencatat 4,19% pada tahun 2024, kemudian turun menjadi 3,85% pada tahun 2025.
7: Tingkat pengangguran terbuka kita dari 4,19
8: ke 3,85.
7: Jadi ada penurunan 0,3 setiap tahun. Ini kita TPT. Tentunya Job Fair ini menjadi salah satu upaya kita bagaimana efektivitas antara penerima kerja dan angkatan kerja ini bisa bertemu sehingga mendapatkan informasi dan akses
8: mudah dan murah.
6: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Ponorogo Henry Indrawardana mengatakan Job Fair tahun ini juga membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dari seluruh lowongan yang tersedia, terdapat 155 posisi yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan dan spesifikasi masing-masing perusahaan. Henry mengatakan Dinas Tenaga Kerja akan melakukan evaluasi setelah Job Fair selesai. Dalam waktu 2 hingga 3 pekan setelah kegiatan, Disnaker akan menghubungi perusahaan peserta untuk mengetahui jumlah pencari kerja yang diterima. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyiapkan peningkatan kompetensi mencari kerja. Henry mengatakan langkah tersebut diperlukan agar kemampuan tenaga kerja di Ponorogo semakin sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
7: Di Fakul bagaimana?
8: Ada 151 lowongan. Dan itu tergantung perusahaan yang membutuhkan. Mungkin dia tidak diambil karena cacat kaki. Nanti ada spesifikasi dari perusahaan tertentu, Mas.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, evaluasi ketat Satgas MBK Lamongan beri deadline sepekan pembenahan SPBK pasca sorotan keracunan dan limbah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBK Kabupaten Lamongan mengambil tindakan tegas guna mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh wilayah Lamongan. Ketua Satgas MBK Kabupaten Lamongan, M. Nalikan, mengumpulkan seluruh koordinator kabupaten atau kecamatan, kepala SPPG dan OPD terkait dalam rapat koordinasi di gedung lantai 7 Pemkab Lamongan pada Selasa 29 September 2026. Langkah ini diambil guna merespon maraknya sorotan publik mengenai dugaan kasus keracunan makanan serta pengaduan seputar kelayakan pengelolaan limbah di lapangan. Dalam rapat evaluasi tersebut, Satgas MBK memberikan tenggat waktu selama 1 minggu kepada seluruh pengelola SPPG untuk menyempurnakan fasilitas operasional dan kelengkapan administrasi. Pembenahan difokuskan pada pemenuhan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS serta penataan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Selain itu, Satgas menekankan penyesuaian regulasi baru dari Badan Gizi Nasional atau BGN di mana penyaluran program makanan gratis wajib mengacu pada surat ketetapan agar tepat sasaran dan menghindari potensi gejolak sosial. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
0: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
10: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magelang, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Ya, pakai Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, kalau tadi Fatur sempat membahas tentang banyaknya yang pro, sekarang Fatur pengen bahas sisi yang kontra, gitu ya, yang menolak. Banyak yang berpendapat bahwa mahasiswa secara usia sudah masuk kategori dewasa dan seharusnya ya mulai mandiri. Ada pertanyaan besar juga, apakah tugas negara memberi makan mahasiswa atau memperkuat beasiswa dan akses pendidikan? Karena kalau cakupan diperluas ke jutaan mahasiswa di Indonesia, tentu kebutuhan anggarannya juga sangat besar. Kelompok yang tidak setuju menilai dana itu mungkin lebih efektif jika dipakai untuk memperbaiki kualitas kampus, menambah beasiswa, membangun laboratorium, menekan biaya UKT, atau bahkan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Ada juga yang mengingatkan bahwa jangan sampai program yang niatnya baik justru mengurangi efektivitas program untuk anak-anak sekolah yang memang menjadi prioritas awal. Kalau menurut Fatur sendiri, memang dalam hal pengalaman ya, mahasiswa itu cuma butuh beasiswa, ya. Bok kayak beasiswa, kayak PIP itu, kayak PIP itu dapat beasiswa ya, satu semesternya itu sekitar 666 atau 67 kalau nggak salah, ya lupa aku. Itu kemudian dipotong untuk UKT 2,4, masih ada sekitar 4.200-an. Itu untuk biaya hidup selama 6 bulan. Dah, simpel. Sesimpel itu sebenarnya ya. Cukup diberikan beasiswa. Terlepas nanti ke depannya anak itu amanah atau tidak, ya itu urusan dia ya. Yang jelas dari negara sudah mau membantu dan juga memberikan yang namanya beasiswa tadi. Inilah menambah beasiswa daripada membuat program baru tadi kayak MBG. Yang notabene ya lihatlah ya, mohon maaf, di beberapa daerah ya, bukan semua, ada yang keracunan, ada yang makanannya enggak sesuai dan sebagainya. Ada yang banyak sekali yang tidak dimakan, kemudian dibuang. Nah, ini kan malah menghamburkan yang namanya anggaran. Kenapa enggak dialihkan ke bantuan beasiswa tadi? Ditambah beasiswanya. Karena sepengalaman Fatur dan juga teman-teman Fatur ya, ketika kuliah, mereka lebih suka diberikan uang untuk kebutuhan mereka daripada makan. Ya. Jadi kalau diberikan uang berupa beasiswa tadi, bantuan ya, wis UKT-ne gak bayar, wis oleh sangu pisan. Kayak PIP tadi ya kan, 6,6 yang 2,4 untuk UKT, yang 4,2 untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, itu udah oke banget ya. Nanti orang tua atau dia tinggal carilah tambahan dikit-dikit untuk bensin. Itu sudah sangat amat bermanfaat menurut Fatur. Ini yang lebih tepat menurut Fatur ya, daripada harus diberikan makanan. Dan notabene kalau untuk usia dewasa, dan kalau Fatur lihat dari makanan-makanan yang diberikan kepada SMA, SMP, SD, menurut Fatur itu enggak kenyang sih ya. Mending makan nasi padang. Itu aja dari Fatur ya. Yang jelas pemerintah harus benar-benar bisa berpikir relevan ya, untuk mahasiswa sekarang. Mereka yang dibutuhkan itu apa sih? Apakah makanan atau beasiswa?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.

0: Wingsfoot. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut, sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia

Ya, bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, membahas tentang adanya MBG yang mungkin akan diwacanakan masuk ke dunia perkuliahan. Kalau diterapkan, modelnya ini seperti apa? Kalau memang suatu saat masuk ke perguruan tinggi, bentuknya bisa bermacam-macam. Contohnya, ini, Fatur kasih beberapa opsi ya. Model pertama mungkin subsidi makan di kantun kampus. Mahasiswa cukup menunjukkan kartu mahasiswa untuk mendapatkan harga khusus. Model kedua, bantuan khusus mahasiswa yang kurang mampu. Jadi khusus yang dikasih ya mahasiswa yang kurang mampu. Nah, model ketiga, paket makan berisi di kampus tertentu sebagai proyek percontohan. Atau mungkin bisa juga bukan makan langsung, tapi bentuknya bantuan biaya hidup. Karena tantangan mahasiswa berbeda dengan siswa sekolah. Yang penting bukan sekedar memberi makan, tapi memastikan bantuan tepat sasaran. Ini yang patut benar-benar dibahas ya untuk pemerintah. Jangan kayak, mohon maaf untuk MBG sekarang. Menurut Fatur sih, kalau untuk MBG sekarang ini terlalu membuang-buang anggaran ya, mohon maaf ya. Terlepas dari adanya lapangan pekerjaan yang banyak, cuma itu kan semuanya dari negara gitu, dari uang negara. Bahkan untuk dapur MBG-nya, untuk intensifnya setiap hari 6 juta gitu. Wow, itu kan luar biasa. Tinggal dihitung aja sebulan berapa, setahun berapa, ini kalau 5 tahun berapa, udah itu aja ya. Dan yang punya dapur MBG gak cuma satu orang gitu. Dalam artian satu orang itu bisa punya 5-6 gitu ya. Ini yang namanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin tiada. Itu. Yang jelas untuk jenjang kampus ini berbeda dengan dunia pendidikan dasar ya. Entah SMA, SMP maupun SD. Mohon untuk pemerintah memang kalau punya wacana seperti ini, dibicarakan matang-matang. Modelnya seperti apa? Jangan sampai salah dan juga menghambur-hamburkan yang namanya anggaran negara.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: to, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Punduk Gentong Paron Ngawi. Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan. Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
2: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo.
3: Let's go, this is your radio.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Ya, oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, usulan MBG masuk ke jenjang kampus memang menarik untuk dibahas. Di satu sisi, ada kebutuhan nyata mahasiswa yang harus bertahan di tengah biaya hidup dan juga pendidikan yang terus naik. Di sisi lain, ada pertanyaan besar soal prioritas anggaran dan juga efektivitas kebijakan. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah mahasiswa juga layak mendapatkan program makan bergizi gratis atau cukup diperkuat lewat beasiswa dan juga bantuan pendidikan saja? Monggo, silakan untuk sahabat Rasi Media yang mungkin pengen berpendapat bisa langsung aja cus ke Express Radio. Ya, ditulis di kolom komentar di sana, Mas, pendapatku gini-gini. Mas, aku enggak setuju.

Kalau MBK masuk kampus, Mas, aku setuju kalau MBK masuk kampus, monggo silahkan ya, tulis di kolom komentar di X-Space Radio Rasi Media. Oke, untuk kesempatan hari ini Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Salam Rasi Media, terima kasih sudah bersama dengan Fatur di kesempatan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan juga menyaksikan Fatur di program hari ini. Tetap kritis, tetap update, dan juga sampai jumpa di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Grasi Media, inspiratif dan informatif.

Yanto Ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Ini masih sama, terbuat dari rindu dan kebersamaan kita.
1: Kak, itu kan bola aku.
2: Oh, ini bola kamu.
1: Iya.
0: Kita yang sama-sama jadi asik.

0: pakai. Oh, segar banget aromanya.
1: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung segar.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit tuh, lemon tea yang manis-manisnya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit tuh, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Power Play. Krasi Media. Inspiratif dan informatif.

kalau informasinya Al-Quran, dawahkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, wa ma utitum lan ora diparingi sira kabeh menala ilmu saking ilmu illa qalilan kejaba diparingi mung sethithik mung sak tetes mung sak tetes dari lautan ilmunya Allah. Bandingno lautan sak tetes ibaratnya yo sak canggih sak lengkap-lengkape file komputer itu menerima data, itu pun tidak akan bisa seluruh data masuk di komputer itu. Akal kita yang menerima data, sejak mengumpulkan data sejak kecil sampai tua begini, itu banyak sekali data yang kita terima. Data baik itu nanti sing liwat indera, liwat rasa, liwat karsa, bahkan mungkin liwat pertalian antara satu data dengan yang data yang lain keluar data baru. Itu seluruhnya pemicu awal dasar-dasar kita untuk berijtihad, bekerja keras untuk meraih sesuatu. Tapi wonten perkara-perkara sing kalih Allah Ta'ala pun di napa istilahnya pun dijamin melalui dawuh-dawuh Al-Qur'an, Al-Hadis, lewat ayat-ayat Al-Qur'an, lewat dawuh-dawuh Rasulullah, bahwa ada wa'ad, ada janji dari Allah. Umpamanya seperti janjinya Allah menerima seluruh doa. Allah merintahkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Udu'u dungo sira kabeh. Padha dungo sira kabeh ni ing ingsun astajib mongko mesti nyembadani sapa ingsun lakum kudu sira kabeh. Itu namanya ada jaminan. Ada jaminan siapapun yang berdoa dijamin oleh Allah pasti disembadani. Disembadani itu cara Indonesianya apa disembadani? Diselenggarakan itu oleh Allah. Nah ini apa ya, janji jaminan dari Allah ini sebenarnya sudah pasti. Nah kita lupa, sering-sering itu lupa karena kita punya permohonan. Lalu kita lupa berdasarkan dari permohonan itu. Lalu kita semacam ada memaksa-maksa kepada Allah supaya nuruti kehendak kita melalui permohonan itu. Padahal jelas-jelas itu perintah. Yang namanya perintah itu harus dilaksanakan. Udu undungo siro itu maknanya berdoalah kamu. Artinya ada pekerjaan doa, ada yang diperintah berdoa. Yang diperintah adalah kamu, artinya yang punya wewenang dan punya kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang namanya doa itu kamu. Lalu Allah mengatakan astajib, pasti aku terima, pasti aku kabulkan, pasti aku jawab doamu itu. Nah, pekerjaan mengabulkan itu pekerjaan Allah. Ada pekerjaan mengabulkan, siapa pelakunya? Allah. Ada pekerjaan doa, siapa pelakunya? Manusia. Nah ini kadang-kadang kita salah tempat. Kita yang berdoa mengoreksi, meneliti sedemikian rupa kapan Allah akan memberi. Nah itu, padahal pekerjaan memberi itu pekerjaannya Allah. Kita jangan ikut-ikut ngoreksi. Kewajibanmu tulis proposal sebaik-baiknya, lengkapi itu semua data, masukkan ke sana, itu pekerjaan kamu.

0: Soal yang meng-ACC proposal itu bukan urusan kamu, itu urusannya yang bagian kabul. Nah, kalau kita ikut-ikut gitu, melak-melak ungkah-ungkah, bahkan mungkin melak-melak lobby staf-staf yang di sana ikut menentukan kebijakan, harus diterima. Nah, itu laku sing jenenge kuasa itu mana. Nah, maka di sini ada ungkapan dari Syekh Ibnu Athaillah, olehmu temenan bersungguh-sungguh getu, wong Jawa ngaran getu temenan nguber sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sementara kamu sembrono. Sembrono itu pepeko, orang kuno ngarani pepeko, sembrono, taksir, bahasa Arab taksir itu nganggep cukup setitik ae. Alah ngene wis cukup. Salat iku ukur-ukure lak wis. Itu sesuatu sing dituliba, sesuatu yang di apa? Dituntut harus kamu lakukan, tidak kamu lakukan sebaik-baiknya. Karena itu namanya taksir. Jadi kamu dalam hal sesuatu yang dijamin Allah, ternyata kamu ikut ngurus-ngurus. Sementara tugas yang diperintahkan Allah kepada kamu, mbok lerwakne, mbok sembranakne, enggak patek mbok urus. Nah, suasana yang kayak gini ini itu bisa menyebabkan dalilun. Dalilun ala intimasil basirah minta. Itu sebagai pertanda bahwa kamu sudah kena penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit buta mata hati. Lek sing buta mata lahir ngono agak sing nuntun mungkin. Tapi kalau sudah buta mata hati, maka untuk meraih yang namanya kebahagiaan, karena yang namanya kebahagiaan itu sesuatu yang abstrak, yang gaib, yang bisa menangkap kebahagiaan itu adalah mata hati itu. Ketika mata hati sudah buta, maka kebahagiaan itu pun tidak akan bisa diraih. Yang terjadi adalah benturan-benturan. Karena apa? Tidak tahu mana yang harus saya jalankan dan mana yang mestinya harus saya serahkan kepada Allah. Yang perkara sing mesti jalan karo Allah, ya kita gak perlu ngurus. Apa yang dijamin oleh Allah? Banyak, di antaranya tadi ijabahnya doa. Kadang-kadang kita kan bilang ngurus, kapan tuh Gusti Allah ini harap ngabulne doa aku yang bermimil, aku ndonga mulai cilik sampai semene tuae kok panggah melarat aja ini sugih ini kapan. Ada yang isi Joko itu, ya Allah Gusti kok menonton di pari ujudu wes duga sampai wiridan tas bomu tersesar kayak puteran kayak kitiran ya. Ini panggang kira nek cewek di sopo malah melengos. Terus ada kecurigaan lalu. Ini jadi Gusti Allah ini iso ngabulo dunga aku kora lah. Ketika ada anggapan itu saja, itu namanya sudah taksir, sudah sembrono. Sudah sembrono. Sembrono kewajibanmu sebagai hamba, kamu lone Allah. Hamba itu punya kewajiban untuk menyerahkan total seluruh kehidupan, fasilitas kehidupan, bahkan apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, itu semua dijamin oleh Allah. Tugas kamu adalah menyelenggarakan kewajiban sebaik mungkin, mendudukkan diri, diri dalam arti diri lahir dan batin di hadapan Allah itu sesopan mungkin. Itu kewajiban kamu. Dan tidak mungkin kalau Allah lalu memperlambat pemberian itu berarti Allah tidak cinta dan tidak sayang pada kamu. Apa setiap keterlambatan itu berarti tidak ngeragam? Karena apa? Secanggih-canggih data yang kamu punya sebagai hamba itu pasti orang yang sapojoe data yang dipunyai oleh Allah. Data yang dipunyai oleh Allah. Maka ada dawuh Syekh Ibnu Athaillah selanjutnya, salah satu bentuk ungkapan atau sikap orang yang apa ya, mata hati itu buta. itu salah satu kelakuannya biasanya putus asa. Ketika dia sudah bekerja lalu gak ada jalan keluar, dia putus asa. Mungkin nanti kalau di rumah dia bergaul dengan istri Yahono Yahene, mungkin ya harus diomongin nonton buju bakal double kayak terus ke berusaha untuk ngatur dia untuk buju juga apa manut, malah kadang-kadang harus dipatihai didungak no bareng dan jadi buju senapik solihah. Tapi ternyata pancet ngomel, lalu kita putus asa lah, gak ada jalan keluar, begitu itu. Lalu kita cari pelampiasan di luar. Dari modal putus asa itu tadi muncul sikap apatis, lalu bersalah, memang bingung-bingung lah metuai. Nah, ini coba petuk banyak hal ya. Banyak hal yang pasti itu nanti negatif. Dari putus asa itu dia terus mesisan. Alah mesisan. Nek omah bingung tak bingung nih sisan. Nah, jadi luar mungkin ada dari kepuasan-kepuasan yang di luar. Nah, ini bermula dari keputus asa. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak mau membuka mata bahwa kemungkinan-kemungkinan rahmat Allah itu bisa muncul sangat luas sekali yang itu tidak bisa terjangkau oleh akal kita. Kados sing contoh dek winginane niku ya. Contoh pengajian sing sampun. Orang yang sudah berusaha untuk melengkapi data hidupnya dan selalu nadong ya, siap bahasane sing rada anu apa ya? Online ya, online selalu menerima data setiap saat dari Allah. Itu kadang-kadang ini. Kalau ada orang sing kula contohne nggih. Enak uang. Nandur. Sing contoh dek wingi kan nandur nggih. Nanem sudah dirabuk, diusahakan sedemikian rupa, dia nanem. Wayah panen ketrawo. Contoh yang kemarin kan gitu. Wayah panen ketrawo. Gabai dipangan tikus. Nah itu orang yang jatahnya cepat. Jatahnya jatah yang hanya sebatas yang dia tahu. Maka dia akan menyimpulkan bahwa oleh kunandur ini rugi. Rugi. Tapi urus kangelan, bayari wong matun, bayari wong tandur, bayari rabuk, bayari traktor, bayari diselenggu, ngelep. Ternyata bosok panen dipangan tikus. Rugi. Karena apa? Dia menghitung bahwa seluruh biaya penyelenggaraan pertanian itu milik saya dan itu saya investkan ke sana. Ketika tumbuh itu semua direbut oleh tikus, maka saya enggak uman kan gitu. Itu logika awalnya kan gitu. Jadi kesimpulannya saya kehilangan 500.000 untuk biaya penyelenggaraan pertanian, mestinya harus ada tumbuh panen 1.500.000, tapi kenyataan sisa tikus itu hanya 50.000. Maknanya saya sudah invest 500.000 tapi dapat hasil 50.000. Rugi. Hitungan nominal rugi. Tapi Allah punya rahmat itu tidak hanya dibatasi oleh nominal. Ada kemadharatan lain yang seandainya itu dibiarkan dari hasil panen Anda itu, seandainya oleh Allah dibiarkan panen itu sampai enggak dimakan tikus, sementara sampan dapat uang hasil benar-benar 1.500.000. Karena ketika kamu menanam, menginvestkan itu, mungkin harta yang kamu tanamkan di situ hasil colongan. Mungkin ketika kamu nanam itu ada kemarahan karena waktu krisis, sehingga beralih profesi jadi petani itu sambil marah gitu. Hawa kemarahan ini akan terserap oleh tumbuhan yang namanya padi itu. Yang itu tidak kita masukkan data. Sehingga ketika panen nanti, gabah yang mungkin kalau kamu jual 1,5 juta, itu kalau dimakan anak cucumu, nanti hawa marah, hawa godok, hawa ngamuk itu akan menumbuhkan akhlak yang akan merugikan kehidupanmu lebih parah lagi. Mungkin kerugiannya bisa 1,5 miliar. Gara-gara apa? Anakmu ngamuan, anakmu nakal gara-gara makan hasil panen 1,5 juta campur godok. Nah, oleh Allah diselamatkan kamu dengan cara apa? Taat malaikat. Datangkan saja itu tikus-tikus, habiskan itu seluruh gabah untuk penyelamatan generasi supaya tidak rusak mereka. Ya, berarti kehilangan berapa? 450 ribu, ya kan? Dia invest 500 ribu oleh panenan saya ketahui, berarti kan kehilangan nominal uang 450 ribu, tapi bisa menyelamatkan kerugian yang lebih besar. Upama kui dinominalkan mungkin iso 1,5 triliun, mungkin iso 1,5 miliar, mungkin iso 15 juta. Oh, kerusakan manusia itu luar biasa kok. Nah, terus ada pertanyaan, apa benar suatu tanaman yang dilakukan dengan cara godok atau mungkin modal yang campur nyolong dan macam-macam itu bisa berpengaruh? Loh, kok enggak bisa gimana? Sama-sama kopi yang membuat sambil merengut. Tahu merengut ya? Merengut itu besengut. Besengut itu mecucu. Cemberut. Enek wong wedok di omah ketekan bojo. Itu ada sikap malah penggawean tok iki. Pokoke wong lanang teko iki kaya-kaya wis mulai. Urung-urung iki wis ngono. Sehingga ada hawa gak terima. Tapi karena dia merasa jadi istri, lalu ada keterpaksaan untuk gawe kopi. Gawe kopi ya karo merengut. Lah umpama diketokno, umpama nek rekaman sing canggih ngono, yen ngrekam suarane ati pas sampe udeg kopi sampe muni. Wis wong lanang ora enak-enake. Enak-enak ndelok tersanjung digugah kon gawe kopi ngono anu-anu-anu. Ada hawa. Hawa gak enak kali itu. Bareng karo tandang gawe kopi, maka kopi itu jadi gak enak. Jadi gak enak karena berpengaruh. Lain ketika sampean datang di warung, sampean datang ini kok si pemilik warung itu lega. Alhamdulillah ada pelanggan teko. Kit sore iki ora nek wong teko. Jadi ada pelanggan itu yang namanya warung, pemilik warung itu marem. Ketika marem ngersakin apa, Pak? Kopi. Wah, semangat. Pas gawe kopi semangat. Dan itu pasti hawa semangat itu akan menumbuhkan rasa enaknya kopi. Serasan sakjane regane luwih murah. Maka jangan kaget kalau mungkin bapak-bapak takok, nyapa to? Kopi sini kono iki kok enak tapi nek teng omah kok ora pati enak. Karena yang di rumah ada hawa godok dari sang istri, tapi kalau di warung ada hawa seneng dari pemilik warung. Baru soal pembuatan kopi saja hawanya beda, apalagi di pembuatan gabah. Ketika si penanam gabah, penanam padi itu marah-marah karena mungkin harga rabuk begitu naik. Tapi opahe wong tandur urung munggah saat itu. Mungkin gula kopi wis munggah, tapi bayarannya wong tandur ndek banget. Marah. Ketika marah itu, hawa marah itu akan nempel di setiap tumbuhan itu. Nah, daripada itu nanti akan madoroti anak putu oleh Allah. Malaikat, malaikat, timbang wong Indonesia engko anak putune rusak kabeh ning perkara mangan gabah sing campur godok, bunuh saja padinya tapi generasinya selamat. Karena saya punya keinginan, Kak malaikat, Indonesia pada 2020 nanti generasinya akan jadi generasi yang soleh-soleh. Jangan diracuni oleh gabah-gabah yang campur godok. Berarti Allah kan melasi. Nah, pemahaman kayak gini ini adalah harus melengkapi data tadi, data kasih sayang Allah, data rahmat Allah, yang itu hanya bisa muncul ketika kita melek hatinya, melek imannya, yakin bahwa Allah pengasih, Allah penyayang. Oleh karena itu diingatkan oleh Syekhuna Athaillah pada makalah selanjutnya, beliau mengatakan wa yakun ba'khuru amatil ata ma'al ilhahi fit du'a mujiban liyaksika bahwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linafsi wa fil waktil ladhi yuridu la fil waqtil ladzi turi. Rayakun aja ana apa ta'khuru amatil atai mundure mundure bantuan peparing. Artinya keterlambatan pemberian dari Allah ma'al ilhahi sertane apa ya, ilhah itu kiai kuno lek maknane juwet-juwet. Juwet-juwet bahasa Indonesia ini juwet-juwet ini minta sambil memaksa sambil terus merengek-rengek minta terus, itu ilhah. Wong kuno kiai kuno maknane juwet-juwet. Oh, nek wong Gloro Jawa Tengah gareng ganteng. Cara kene apa? Ngeringi ya. Zaman duwe anak esuk-esuk, Pak. Zaman tukone sepatu, Pak. Sik repot, bapak ra duwe njaluk nek Pak sepatu, Pak. Sampai sore kuwi sing jonekne kuwi tok. Pak, sepatu, Pak, itu gareng ganteng. Walaupun doamu sudah ngeringi terus-menerus, tapi pemberian Allah itu enggak datang-datang. Terlambat. Malil hais sultan yang juwet-juwet doa yang dalam dunga ojo ono iku mujiban mengakibatkan memunculkan liak sikamaring putus asa siro. Jangan sekali-kali keterlambatan pemberian Allah padahal kamu sudah berdoa sampai jengking-jengking dungane, tapi tetap pemberian dari Allah itu gak datang-datang. Jangan sekali-kali itu memunculkan keputusasaanmu. Karena apa? Karena bahwa domina lakal ijabah. Karena Allah telah menjamin ijabah. Allah sudah menjamin sapa sing donga tak sembadani. Ud'uni astajib lakum, donga tak sembadani. Sudah kayak gitu kok. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha kaya. Kalau keterlambatan itu terjadi, bukan karena Allah gak memberi, tetapi Allah punya wewenang penuh kapan ijabah itu dilakukan. Allah telah menjamin ijabah terhadap apa yang dipilih oleh Allah sendiri untuk kamu, bukan apa yang kamu pilih untuk dirimu. Mungkin kamu mintanya uang 5 juta, Allah tidak memberi uang 5 juta, tapi memberi kesehatan, yang kesehatan itu harganya lebih mahal. Ini wa fil waqti, dan Allah memilih waktu alladzi yurid, waktu yang dikehendaki Allah. La fil waqti alladzi yurid, bukan waktu yang kamu kehendaki. Karena apa? Ya karena yang berkuasa sana kok. Wa arep maringi kuwi jam pira, kapan itu terserah sana. Nah, niki sing perlu kula panjenengan pahami bahwa sak mandi-mandi di dungane menungso, tetap kebebasan Allah sebagai Tuhan itu gak bisa terganggu. Dan semuanya harus kita yakini, apapun yang diputuskan Allah pada dasarnya adalah kasih sayang Allah itu sendiri. Jadi soal doa, doa itu seringkali kita bertanya, Gusti dijazai kiai kono, dijazai kiai kono, bahkan syarat-syaratnya donga menurut aturan sing diaturno Pak Yai itu wis tak lakoni. Wis kabeh wis tak lakoni. Tapi kok ya ora mandi-mandi. Wong aku duwe utang sampe 1 juta. Ora iso nyaur-nyaur, sowan Pak Yai ben iso nyaur utang. Wis ngene maca iki ae. Maca tenan sampe dremimil. Panggah ora kesaur-saur. Mau langsung nagrah mlebu metu. Nah ini keterlambatan ini, jangan sekali-kali itu lalu kamu menfonis diri, bahkan kamu seudzon kepada Allah. Ora mandi dungaku, wis ora ndungun-ndungunan. Niki putus asa. Putus asa. Karena apa? Sebenarnya kalau kita mau paham, mau paham kasih sayang Allah itu, mengapa sih kita itu kok oleh Allah ditumpuki utang gak iso nyaur-nyaur? Apa ora iso to? Gusti Allah niku malik terus dadak iso nyaur itu apa gak bisa?
1: Bisa enggak? Bisa, mengapa enggak mau? Mengapa enggak mau? Ketika kita tanya mengapa enggak mau, itu pasti ada unsur keluasan kasih sayang Allah yang kita enggak bisa melihat. Karena keterbatasan akal kita, bahkan mungkin karena kita kadung sungguh-sungguh ingin secepatnya meraih dan nyaisanya urutan tadi loh, itu kita lalu tidak sempat melihat keluasan itu, yang bahasanya tadi itu intimas. Kita jadi orang buta, tidak bisa melihat hikmah yang banyak dari numpuke utang itu tadi. Kalau kita punya agak luas sedikit, ngelenggono, ngelereme pikiran, serasa lerem sedilok ngoten mawon, niku sosok gampang ketemu. Apa sih? Satu, karena saya utang saya numpuk, lalu saya tidak sombong. Lah arep sombong piye wong ngalor idul ditake wong. Apa bisa sombong? Enggak bisa, pasti akan jadi wong lupu, enggak bisa sombong ngalor idul isin. Dari situ kita sadar bahwa ternyata saya itu lemah. Nah, kesadaran akan kelemahan diri itu mempercepat kita untuk duduk pada posisi yang sebenarnya sebagai hamba, dan posisi kehambaan itulah sebenarnya yang akan menyelamatkan hidupmu dunia akhirat. Soal malie utang jadi gak utang, alah gelis itu Allah mudah sekali merubah itu. Tapi kamu berterima kasihlah, selama ini saya ditumpuk utang karo Allah, berarti saya tidak perlu jadi orang takabur, karena orang takabur itu ancamannya berat sekali. Man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri dakhala an-nar. Itu hadis Rasulullah. Sapa wonge sing ning jero atine ana sak debu saja ketakaburan dalam hatinya, maka dia akan terseret masuk neraka. Nah, ini aku terus gak ngutang blas ita itu tak anggap wong kabeh ngisorku kabeh, ya malah kojur aku. Jadi berarti aku ditumpuki utang karo Allah iki dislametno. Dene soal operasional lek ditake lho, kenek jenenge menungso, mbek menungso dipetung lek yo kenek to. Lek enek dicicil sithik ngono kan iso rodok meneng. Terus semoyo lek yo kenek. Dene sampai pol-polane pol enek sing disita yo. Wong panjen dunya iki aku ora melok duwe disita mbok yo ben. Wong aku biyen teko yo muda ora nganggo klambi yo. Dipone sisan. Masa tak? Gusti Allah ya ora welas karo aku, lek aku dadi kawulane. Aku lungguh manut apa sing diperintahno Allah tak lakoni. Masa tak karo Allah ora diwelasi. Saestu niku. Sing penting kita itu sadar betul bahwa kita selalu didekati Allah, selalu disayangi Allah. Cuma memang bentuk kasih sayang yang disikapkan Allah kepada kita itu yang menentukan Allah, bukan kita. Bentuknya piye terus tekane peparing iku kapan, itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Gitu. Jadi lek men sawu niki sering kula nggih contoh. Enten tiyang donga, ya Allah Gusti, kula nyuwun duit 50 juta Gusti. Lah donga wis temenan sampai nangis. Ya Allah, kula niki butuh duit 50 juta ya Allah. Terus biasanya metu alasane, kula niki butuh ngeten. Daftar kebutuhan diajokne. Nah, akhirnya kali malaikat sing tukang jaga donga ditakoki, "Kanti kok ngomong apa iki, ngomong apa?" "Nganu, terus nyuwun duit 50 juta." "Lah tinggi apa, Tok?" "Kira sing nggih nyaur utang." "Utang ning sapa?" "Utang teng menungsa." "Mek 50 juta nggih." "Ya wis. Tak kabulno. Tak paringi 50 juta kuwi, cuma ngene ya. Iku kok aja baru pada duit. Nek baru pada duit gak sida nggo nyaur. Malah numpune utange ku kok. Mbok kae duwe 50 juta kok dhek malah iso nyaur utang ning bank genep amprane utang 250 iku kok. Mulane wis aja mbok kae duwe sik. Kalau buka duwe, kok malah utangnya tambah nemen. Kok butuh dhewe bebas saka utang kok. Duwe duwe kok iso nyaur tenan, lunas, terus karo banknya ditawani neh, Pak. Ini sudah lunas apa enggak ampra lagi gitu. Iya. Ini enggak usah anu, Pak. Sertifikatnya enggak usah dibawa pulang, masukkan saja amprah kedua, amprah baru. Lebih banyak, Pak, ini bisa kok. Pinten, Pak? Kali atos, nyimpun. Nah, ketekan saya ke juta, justru malah ketumpuan utang 200 juta. Nah, Allah melas, begitu tuh melas. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ojo kan, ojo kan. Ojo mbok rupakno 50 juta. Nah, terus pundi Gusti ngene? Malaikat sing tukang nyateti perbuatan jelek baik suruh ke sini. Akhirnya ditumbali, ditumbali Allah. Sik, datane wong iku delokan. Dosane pira dosane? Dosane kata Gusti, enggak upama iku dirupiahno ngono lho, dosa kuwi didadekne rupiahno utange pira. Nggih kata. Kata iki pira to? Di total kok di total. Umpamanya miso 50.000. Nampleng wong 100.000. Salate ditinggal 250.000. Di total pira jumlahe kabeh? 150 juta Gusti. Jadi dosane 150 juta. Nggih. Dosane 150 juta. Ngamale tilono. Bisa di total niku. Tahu kalau katut melok jamaah ngene wis keri. 20.000. Kalau katut melok ngaji 30.000. Mergo ora patek ikhlas. Jadi amal itu gak patek ikhlas regane murah. Regane murah. Terus mari ngono neh apa neh tahu sedekah yatim piatu ngono sedo akeh iki. 150.000 ngono. Tahu melok bangun masjid 200.000. Mergo ditodong panitia. Bisa ditumpuk-tumpuk piro jumlahe ngamale piro kabeh? Nganu Gusti gangsal juta piro? Gangsal juta berarti min piro kuwi? Dosane 150 juta, amale mek 5 juta, berarti min 145 juta. Ah ya wis ngono wis. Timbangane 50 juta sing dijaluk kuwi rupa duit, malah tambah utange. Luwih apik 50 juta kuwi lebokno ning tulisan amal apik. Jadi saiki ndeke duwe ngamal 55 juta, berarti dosane karek 95 juta. Lah, hitung-hitungan yang di sini ini oleh Allah gak diperlihatkan kita sehingga kita jadinya suudon lalu putus asa padahal catatannya mau langsung ngalih sama seperti kita mungkin nah ini serodok gampang contohnya malah seperti kalau kita punya uang di bank gitu yang bank itu sudah online ATM-nya di mana-mana mungkin ada orang transfer uang ke kita, kita gak tahu bahwa ternyata sudah masuk ketepaan ATM-nya rusak jadi untuk mencari data itu gak bisa yang rusak siapa? Mata hati kita itu loh buta sehingga ada transfer masuk gak bisa lihat ngeten persoalannya mulai kita yakinlah kalau kita sudah berdoa maknanya kita sudah diberi oleh Allah SWT soal bentuk pemberian itu akan dibentuk dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk penghindaran dari bahaya atau dalam bentuk penghapusan dosa atau bahkan menjadi deposito yang akan lebih besar nilainya di akhirat nanti itu bisa saja Allah membentuk begitu mungkin ngeten anak uang mulang ngaji ning Taman Pendidikan Al-Quran gajinya sebulan paling-paling 50.000 itu termasuk TPQ Maju ya ustadz di gaji 50.000 per bulan kok moro-moro ya Allah Gusti Allah ini mau jadi guru Taman Pendidikan Al-Quran lah kok gaji ini namun saya ketahui Gusti nonton dan terus dungo buat Allah ini ditambahi rezeki sing kata sing sawulan sakit gangsa lato sewu nonton lho Gusti rumah sana 500 sewu sakit banget padahal jadi ngomong urip ning dunya jika ada 500 sewu ya kurang kalau bisa roh 500 sewu butuh 5 juta, lalu 5 juta butuh 50 juta iya terus dunia wateke gitu itu misalnya seorang itu bertambah satu kekayaan akan bertambah kebutuhan itu pasti. Kalau yang duwene sepeda ontel kan gak perlu sopir, tapi yang duwene mobil butuh sopir. Nah, sopir butuh digaji. Ketepan supirnya wis duwe bojo, duwe anak. Kalau anak sopir iku lara kene melok nambah no, tambah anggaran mergo duwe mobil. Tapi coba lah gak duwe mobil. Nah, itu kadang-kadang kasih sayang itu Allah dibentuk dalam hal-hal seperti itu. Nah, sudah. Ketika si guru TPK ini berdoa, ya Allah saya minta gaji 500 ribu per bulan. Terus malaikat yang nunggu di doa ini melas. Melas. Gusti, Gusti, terus pundi niku? Enten guru TPK khusus istiqomah, mulane nggih tertib niku ndonga nyuwun gaji gangsal atus ewu, Gusti. Niki dituruti napa mboten? Jaluk pira? Kan 100.000 ha. Mulang Quran njaluk 500.000. Nggih Gusti, isin aku. Gaji wong mulang Quran kuwi ora samono kuwi kan malaikat. Ya terus niki diparing raja kesitian. Kesitian. Aku pangeran sing maha loman. Maringi wong maca Quran kok pengen tak kei 500.000 per bulan isin aku. Dados pundi? Iku arep tak wehno sok ben ning akhirat. Tak dadekno omah sing gedene bumi langit sak isine, lengkap sak kamane, lengkap sak pelayane. Sing cara nilai ning donya gak enek sing bandingi. Mergo kala tak dele ning donya malah gak enek gone. Gak enek gone. Dados pundi? Yo wis catatan tok ae wis catatan tok sok diweno ning akhirat. Lah terus sakniki dos muni, yus ben ngono ae. Yo ngontal ngoten, yo ngontal ngono ae. Mergo iku lek mbok kei dhuwit tenan 500.000 malah pilek. Mergo dhuwit 500.000 kok kaya es. Kesenengan duduk 500.000 per bulan nglencar nglencar nglencar nglencar malah mulane kelendran. Ya wis ben ngono ae, ngono malah sehat rohanine. Atine gak gampang pilek. Nah, niki. Jadi kasih sayang Allah itu kadang-kadang begitu diberikan, begitu tidak. Dan jangan lupa bahwa Allah itu tidak hanya mengatur orang di dunia saja. Kamu di dunia Allah juga Allah, kamu di akhirat Allah juga Allah. Jadi dunia dan akhirat itu satu rangkaian kesatuan kehidupan. Sehingga mungkin dunia gak dikai dengan akhirat mesti dikai. Maka seringkali hadis Rasulullah itu mesti digandeng. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Karena apa? Itu sudah merentangkan jatah kehidupan tidak hanya di dunia ini saja. Itu jenengan lek tentunya mungkin digawe sengsara, ndungan dermemel gak kasil-kasil, itu bukan berarti Allah gak welas. Tapi justru Allah tidak memberi. Itu namanya Allah welas. Itu Allah welas karena Allah punya pertimbangan sendiri yang sampai tidak tahu karena saking luasnya kasih sayang Allah itu sendiri. Gitu. Jadi seorang muslim, kita sebagai seorang muslim nalikane diperintah dening Allah nglakoni taklif, nglakoni perintah-perintah tertentu sing pun ditentokne Allah. Subuh sholat subuh, duhur sholat duhur, asar sholat asar, maghrib sholat maghrib, isya sholat isya, satu Ramadan puasa Ramadan sampai 30 hari, satu Syawal zakat fitrah dan seterusnya seterusnya. Niku sing sering mboten enten hasil, ya, mboten enten hasil yang bisa kita rasakan sekarang ini. Niku sing sering. Ngomongnya nyuwun sewu, jenengan bar kerugian. Mau gue dagangan yang pasar gue kangkung sak buang kok usah dihitung-hitung hasilnya mek piro mek 1500 gue ini sekesok kok dodol kangkung malah duit 1500. Nah padahal aku ya wis sregep aku salah sing kok anak uang salah tayang arang kade maksiate terus kabar-kabar itu agar lunga nang hotel itu mesti golek kemul sing iso ambekan. Wong lu ngono neh jare ning kono duwe simpenan. Yo lek simpenan serodo resmi diakati ngono simpenan carukan. Wis macam-macam. ngombe ra gelem ngombe teh, ra gelem ngombe banyu bening. Padha bening tapi putihan. Jauh srenarna. Dus kelakuane kaya ngono ae uripe penak, montore jejer-jejer, bojone ayu-ayu. Bojo sing ketok ayu sitok tapi sing liyane ayu-ayu gak ketok. Lah sing aku iki wis temenan aku salat jamaah tertib. Kok dodol kangkunge sekesuk malah bathi 1500. Sosok iri ngoten nggih. Sosok iri kula jenengan niku kadang-kadang sampe nuwun sewu. Sosok budek-budek nang Gusti Allah. Mbok menawi sing sing tau duwe kaset sing nom-nom niki, nate enten kaset nyanyiane Iwan Fals. Apa Tuhan tidak mendengar? Duh kok iso ana Tuhan gak mendengar, Allah Maha pendengar kok. Mergo semacam iri kadang-kadang sing tukang korupsi, leha-leha, buyang-buyu, bebas gak ana masalah. Sing wis karuan wong tani jujur malah ketra omong. Kadene kok to nggih. Bisa salah apa kaya Gusti Allah itu gak welas. Mboten-mboten. Allah itu punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang kita tidak diberitahu. Justru dengan memakan hama, maka anak turun petani itu selamat dari akhlak yang tidak baik. Nah, ketika orang yang korupsi, orang yang macam-macam itu dibiarkan enak, itu sebenarnya Allah sedang menunggu kapan ladangnya dia. Betul lagi. Sing sitok dipenek ben selamat, sing sitok dijarno ditunggu sadare. Karena kedua-duanya disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sing korupsi ya makhluke Allah, sing ora korupsi makhluke Allah. Mulai mboten perlu iri. Nah, kadang-kadang benten tiang niku sing pun menyelenggarakan apa pekerjaan yang untuk sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Dia sudah berdakwah, sudah berusaha untuk mengembangkan agama, seluruh aktivitas kehidupannya dicurahkan untuk itu. Dia berusaha untuk bagaimana supaya tatanan masyarakat ini berubah yang lebih Islami. Wadah. Dia berharap supaya ada perkembangan, ada pertumbuhan. Karepe, ngoten, karepe niku. Nek aku wis ngene, padahal aku ya wis donga, karepe krisis kok aja suwe-suwe. Ndang. Kesusu. Menungsa itu serba kesusu. Dan itu memang oleh Allah sudah dikatakan dalam surat Isra ayat 11, Allah mengatakan wa kanal insanu ajuba. Manusia itu duwe watak sing padha, ora wong apik, ora wong elek. Lek kiai ya kesusu piye amrih santrine ndang pinter. Lek guru ya kesusu piye muridnya ndang pinter. Lek wong nyambut gawe kesusu piye ndang oleh bathi. Wong nandur ya kesusu piye ndang oleh panenan. Nganten aja ya kesusu piye ndang iso mlebu kamar. Lha kesusu apa? Pengajian ya kesusu piye ndang buyar. Pokoke serba kesusu. Bergajian agak ditompok dia ingin karpe sesok tanggal nom neh tanggal nom agak berarti ini kok jalan tanggal nom neh serba kesusu karpe itu saya kicir sore panen tak ngerti itu karpe enggak makin karpe ngerti aku menungso tetapi Allah sudah menentukan ketentuan-ketentuannya sendiri. Karena apa? Seluruh titik-titik aktivitas kehidupan ini oleh Allah sudah diatur, sudah diukur. Dan ukuran Allah itu sudah baku. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian ada yang tidak. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian tidak. Wong Allah niku ndamel tanduran mawon renor-renor to nggih. Nggih. Enek sing tanduran jagung dicir saiki patang wulan panen. Enek sing model durian ditandur saiki 8 taun agek metu wae. Enek sing ditandur saiki setahun agek panen. Enek sing ditandur saiki 3 dino kasus panen apa? Oh nandur kecambah. Kewek tauge. Saiki diplungno ning saringan ning sarangan anu napa-napa teng wakul napa-napa disiram nek pinggir jeting ngene telung dina wis digone ning pasar dibungkus plastik wis bayu enek sing model ngono. Ngono sing semangka lho kang ora mut kaya bayi. Gari-gari pas wayah panen regane ambleb. Tapi sajane wis panen. Itu macam-macam.
0: Kemudian
1: begitu pula tanaman yang namanya perbuatan baik, amal soleh, perbuatan yang baik, perbuatan yang kita perbuat dari masing-masing titik posisi kita masing-masing, itu oleh Allah Ta'ala panennya tidak harus sekarang, tidak harus besok, tidak harus sobek, bahkan mungkin sama gak menangi, gak menangi, mungkin sama nonsewu ngajinya saat ini ya. Ngajinya saat ini hadis kula ana ngaji direkam disiarne mungkin sakniki. Tapi mungkin perubahan masyarakat itu bisa terjadi mungkin ketika nanti saya sudah tidak ada. Mungkin tiba sak anakku baru ada perubahan sedikit-sedikit. Sakniki sik dibantai wong mawon. Ah kok enek wayah krisis-krisis ngene ngaji rekam. Apa iso nyelesaine masalah. Mergo perkara iki kesusu. Saiki ngaji, sesuk langsung masyarakat api tertib kabeh. Karepe lha ngoten nggih. Lha apa ya iso? Pak Harto lancar, terus ganti Pak Habibie ganti Gus Dur langsung Indonesia tentrem apik. Yo ora iso. Oh Allah itu punya kebijakan sendiri, punya sunnah sendiri yang itu sudah disusun. Lah sunnatullah itu ada yang diberitahukan, ada sunnatullah yang tidak diberitahukan. Itu persoalannya. Dan kadang-kadang enten dungo ni wajib yang mandi, kadang-kadang urung dungo mawon harus keturutan. Enten pulau ni kurian gak ada mbah buyut, ni ku gak ada keahlian tukang nambah ni loro untu, loro untu. Jadi lah enten yang loro untu enten, moral dengan mbah buyut pulau ni, buat ditambah ni namun tidak jagongan mawon. Ginten-ginten 5 menit apa 10 menit atau mungkin wangsul. Niku medal ning griyane mbah kula pun waras. Pun waras. Jadi lagi saya to ngoten niku. Hai. Tapi enten-enten Gusti Allah niku damel enggak damel kanu ya, damel sunnah, damel kebiasaan. Enek onek barang potensi api ya mesti mesti ana pitukone to nggih. Mesti ana pitukone. Sepeda mobil niku lek layune banter, mewah, fasilitas lengkap, no bensinnya boros. Niku pun gawat. Gua mau enten mobil sing bahan bakare ora boros, murah, solar kare 1 liter 16 kilo per jam. 1 liter bisa 16 kilo, nggih. Tapi fasilitas lengkap, anu macam-macam pajeke larang lho, tapi kuwi sami. Niku pun ra gandeng. Nah, niki ngeten Mbah kula niki ternyata napa enten ilmune niki ilmu tentang nambani untu niki enten eleke napa lek sing wong nambakno niku wong cetil ngoten napa meneh ndang tangga dhewe mara nambakno waras kok mulih ora ngekeki apa-apa blas rokok saler napa dhuwit 500 ngoten niku lek wong niku mulih sing lambah kula padahal Mbah kula gak lek njaluk berkolek jaluk yang mulai luntur. Masalah ni tu, kan dia yang luwe. Arah Allah punya sunnah sendiri. Allah menciptakan mawar, ternyata ada durinya. Allah menciptakan durian, ada durinya. Allah menciptakan pisang yang lembut kayak gitu, ternyata kulit pisang itu juga jahat, iso meleset, iso mateni wong. Itulah namanya sunnah Allah. Kebiasaan-kebiasaan Allah, apalagi tentang amal kita yang kita lakukan itu jangan kamu tuntut harus sekarang hasilnya. Aku pengen roh, jadi laku saya kau segala program ini takkan ini sesuatu tu jadi. Ya jangan, termasuk doa. Kalau saya berdoa, jangan menuntut Allah kecah sesuatu kau segala. Merkilah kalau bukan zaman paringin benjing sampai tiang bang nagih kula kula mboten iso nyaur. Halah wong Gusti Allah niku malik ngene piro to. Sesuk tukang bangmu sing arep nagih awakmu ora-ora anake lara kan gak sedo nagih. Nah, utawa ya besok pas arep nagih sampean ketok sampean pucet ngono gak sedo ngomong malah njaluk kopi tok mulih ngono. Kan bisa Allah merubah begitu. Jangan kamu lalu Allah kamu atur diurus Gusti. Bojo niku kula kedah dipangi dhuwit nanu 1,5 juta. Begini iki wayahe cicilan bulanan iki. Niku lho mboten sampe nganu bojo ditagih wah disita omah kula Gusti awak diwarai. Apa bisa mbudi? Nah, oleh karena itu ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa itu dikabulkan. Cuma bentuk pengabulan Allah yang akan ngatur bentuknya, datangnya kapan, cara

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Ini info terkini.
2: Sahabat Rasi Media, 3 kader

Partai Gerindra yang digerebek dalam pesta narkoba di salah satu hotel yang ada di Ketintang akan menjalani rehabilitasi. Diketahui tiga kader Partai Gerindra yang diamankan adalah KKAD Afif Reza Rimunda, yaitu DPRD Situbondo, Asrila Diska Rimunda dari DPRD Banyuwangi, dan Ukasya Ali Murtado, yaitu dari Kabupaten Malang. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi bareng Mbah Karsa pagi ini di Cakrawala Pagi edisi tanggalnya 1 Oktober 2026.

0: Sahabat Terasi Media, pagi ini cuaca di Magetan cukup cerah sekali dan lalu lintasnya terpantau cukup ramai lancar ya Sahabat Terasi Media, karena untuk kesempatan pagi kali ini dipandu sama Mbak Karso ya, di depan kompleks cukup ramai, yaitu para pensiunan yang saat ini melakukan apa ya namanya absensi pengambilan gaji ya ta, ning ngarep kono rame nih, ndak umum lah tanggal siji ya ta. Hati-hati di jalan, cukup pelan-pelan ya di jalan MT Haryono, dan kita tunggu juga informasi panjenengan untuk pagi ini lewat teleponnya di 0351896137 ya, atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya. Pagi ini ada telepon langsung, tak angkat dulu ya. Halo.
1: Halo. Ya, Mbak.
0: Ya, halo.
1: Ya, halo. Ah, iki. Pagi nih. Apa? Aku masih jalan. Terus ini situasi di apa? Di jalan itu gak iso video call iki. Anku entek. Terus ini jalan Mbak masih sepi, jalan Sukawati masih sepi, nanti sebentar lagi setengah tujuh itu mesti rame. Jadi harus hati-hati dalam perjalanan. Anak-anak sekolah kalau mau berangkat sekolah itu waktunya mepet, terutama anak-anak SMA.
0: Okay.
1: Itu mepet jam 7 kurang sedikit, baru masuk, baru berangkat sekolah.
0: Okay.
1: Jadi ini waspada, dari arah timur, dari arah selatan, utara, harus waspada, hati-hati, jaga jarak, jangan ngebut-ngebut. Terus matahari sudah mulai naik, Mbak. Ya, situasi masih mendung. Terus mudah-mudahan selamat di jalan. Terus itu apalagi yang para pensiunan, Mbak, itu kalau ngantrinya itu jam 3 itu biasanya sudah ngantri itu, ambil nomor itu.
0: Oh iya.
1: Nah, itu ya itu sebetulnya enggak ada ya yang namanya ngantri pagi-pagi. Kan namanya lansia sudah tua, ngapain pagi? Ngantri itu nanti antrinya sampai 100 lebih, Mbak. Ambil nomor itu kan. Mudah-mudahan lancar, enggak ada kendala apa-apa. Para pensiunan harap hati-hati waspada. Kalau nyebrang di jalan MT Haryono, lihat kanan kiri. Soalnya rame banget nanti. Makasih waktunya gitu.
0: Siap, komandan. Siap.
1: Terima kasih, sehat selalu.
0: Ya, komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, ada komandan peleton ya. Ada Bu Sri Huning yang sudah merapat di Cakrawala pagi. Selamat pagi Mbak, anu pagi Sri Paduka Karso Hadiningrat Joyo Sembodo Mangku Wadon tanpa busana sedaya. Pita karep iki cah iki. Paduka Karso, kula badhe request tembangi DJ Seto Rawon, salami kagem kabeh pendengar Rasi FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, dan untuk Paduka Karso jelali sarapan dhisik ben ngocai gacor, matur suwun. Mbah, gak iso ngwe info lalu lintas soalnya lagi kontrol ning RS lho, kok blablabla kontrol ae omong. Mbah, kowe gak njupuk pensiunan? Wah, kurung pensiun kok njupuk pensiunan. Selamat pagi Pak Polisi, lem datang Mbah, aku dari rumah Mbok, gak ngantri. Yo, beneran. Nglak ngantri aku yo repot nggo ngeterne juk ngono, menawa oleh ojek ya jane rapopo jane. Oke, selamat pagi, semangat bersama Rasi Media, nanti kita akan update informasi lalu lintas di Kota Magetan setelah kita hadirkan satu ini.

0: Ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
4: Panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji, Setro Wirian, Kaibon,

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Ada kiriman video dari Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap ya. Ini ki Mbak saking Pok Pring ya, Tinap Pok Pring ya. Ini terpantau lalu lintasnya cukup ramai lancar dan juga pagi ini sudah ada petugasnya yang mengatur lalu lintas atau membantu menyeberangkan para pengguna jalan yang keluar ataupun masuk ke area Pojok Sari Mas Magetan ya, Magetan Sukomoro ya. Jadi untuk sahabat terasi, hati-hati di jalan, tetap patuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas ya. Terima kasih untuk Mbak Lili, sahabat terasi media yang sudah mengirimkan videonya. Mbak Putri tembangnya jatuh bangun ya. Sehat selalu, ter jojis. Oke. Mbak, usume watuk pilek demam aja lali vitamine, aku vitaminku gampang kok. Apa Mbah template ne duit ngono mesti mari kok. Uncah kene padane cah kono ya toh. Pagi ini kita coba untuk update informasi lalu lintas di Kota Magetan sambil kita menunggu lagi yang mau bergabung untuk memberikan informasi bisa lewat jalur teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya. Ini kita sudah memantau di simpang 4. Di Pasar Sayur Magetan terpantau cukup ramai sekali untuk kendaraannya sahabat terasi. Dari arah asrama Kodim sahabat terasi juga terpantau cukup ramai ya, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga ada truk dan juga mobil yang menuju arah jalan MT Haryono Permai 13 Magetan begitu ya. Dan juga dari arah Mall Pelayanan Publik sahabat terasi juga terpantau cukup ramai lancar ya, dipantau didominasi oleh kendaraan roda 2 untuk pagi ini. Jadi sahabat terasi yang melalui jalur ini harus tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Belum ada petugas yang mengontrol lalu lintas ya, tapi ini petugas ini harus sudah ada karena ada yang naik sepeda ontel. Memang sepeda ontel itu, saya mau bertanya kepada teman-teman, sepeda ontel itu memang boleh atau melanggar lampu rambu-rambu lalu lintas? Lagi mang pomo orandang tangannya diangkat ngono perayus ketabrak ngono lho. Mbok yo melu-melu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ngono lho, ben selamat, ben iso ketemu karo keluarga di rumah ya kan. Halo Bunda Cahaya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, pagi-pagi Mbah Karso.
0: Wah, jangan jis tenan.
1: Gimana lagi semangat apa ndak Mbah?
0: Lu ngene iki Mbah Rani semangat pora?
1: Iya, semangat.
0: Nah, ngono lho, mbok yo pisan-pisan ngirim ben semangat.
1: Ngirim apa, Mbah?
0: Lu kok
1: keceliwa kali.
0: Masuk kuwi jan masuk jis kuwi jane.
1: Masa nanti ngirimnya cuma Mbah Karso aja, staf lainnya enggak kan, yo enggak enak.
0: Loh, mumpungnya ini ki dewe kok.
1: Oh, lagi sendiri ya.
0: Aku masih seorang sendiri.
1: Mbah, kemarin laguku diputer gak yang Jogja Istimewa?
0: Oh, puter ngono. Dirimu mesti rangkrung kalian buat tinggal kerja ya, mesti.
1: Iya, betul sekali Mbah.
0: Ya toh.
1: Mbak, ini Bu Parmi minta lagu Negor Angin, soalnya beliau mau masak-masak, gitu.
0: Oke, siap.
1: Terus salamnya untuk Mbak Karso, sehat selalu, tambah semangat. Untuk Bunda Narti, sekalian Mas Angga, laris manis dagangannya. Terus salamnya buat teman-temanku nanti di apotek, tambah semangat.
0: Ojo lali obatnya ojo diombe, ngono ya.
1: Loh, ini wancinya anu lho, Mbah, apa itu vitamin lho.
0: Oh, ngono. Lah aku ora diwe vitaminan, Dek.
1: Ya ke apotek nanti tak rekomendasi vitamin yang justice.
0: Oh iya, oke, engko tak goleki rono apa kok.
1: Mbah, ya udah gitu aja, nanti diputer lagunya ya.
0: Oke, siap.
1: Oh, terima kasih, Mbah Karso.
0: Yo, terima kasih. Ada apoteker. Kok iso apoteker, Mbah? Lah iya wong pegawai anu apotek ya apoteker toh. Lah iki ne pegawai apotek anu apa iki? Pegawai anu pengisi perut. anu MBG iki, anu pegawai MBG.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang sugeng midang, ngetake lan sugeng mirsani kula.
2: Nggih, Bapak. Dalem engkang sowan.
0: Piye dengare kok nyeluke Bapak?
2: Bapak Karso ngono.
0: Bapak ari-ari apa kae?
2: Kakang kawan adi ari-ari.
0: Oh iya, sing duwe
2: sing pancer
0: sing duwe jenenge Ari dina iki aja munggah. Lha kuwi mang kakang ari-ari kok sing jenenge Ari aja munggah. Syukur kapokmu kapan wis.
2: Aku nyuwun lagune laut saka Doi Sumbang wae. Salame kagem Mbah Karso, mugi-mugi pinaringan lancar, sehat, rezekine berkah barokah. Makasih salame Bu Cahaya. Salam sehat selalu, salam kagem Bu Parmi, kagem sedulur ya pamidhange trasi. Sik kene wong beli aku tak ngedoli sik ya.
0: Heeh,
2: ya
0: oke, siap. Klik. Yo, thank you. Selamat pagi, semangat pagi bersama Rasi Media.
3: This is Esper and Exxon Official.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
3: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
3: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
3: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
4: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: First News.
7: Sahabat Rasi Media, kepergian AKBP Raden Erik Bangun Prakasa dari Kabupaten Magetan diwarnai pelepasan oleh ratusan warga dari berbagai kalangan pada Rabu kemarin. Mulai dari tukang beca, pengemudi ojek online, pesilat, komunitas lari, hingga pelajar hadir untuk mengantar mantan Kapolres Magetan menuju tugas barunya sebagai Kapolres Mojokerto.
8: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
9: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rosimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda masih mendengar
0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.